0: Masih dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, apa kabar hari ini? Semoga pagi kamu dimulai dengan energi yang positif ya. Di pagi hari ini, aku Wita Saputri mau ngajak kamu untuk ngobrolin sesuatu yang relate banget sama kita semua, khususnya untuk anak muda, tentang peran pemuda dalam menjaga nilai keindonesiaan. Kadang tanpa sadar ya teman berdua, kita itu sudah hidup di era yang serba global. Apa-apa dari luar gampang banget masuk, dari gaya hidup mungkin, terus juga cara ngomong, sampai cara kita untuk melihat sesuatu. Tapi di tengah semua itu, pernah gak sih kamu nanya ke diri kamu sendiri, kita ini masih Indonesia banget gak sih? Nah, biar obrolannya semakin seru gitu kan, pagi ini aku gak sendiri karena aku sudah bersama Kak Bayu Sukrisnawan, anggota dari KNPI Kabupaten Buleleng. Kita sapa dulu, selamat pagi.
1: Pagi, Kak.
0: Apa kabar hari ini, Kak Bayu?
1: Astungkaru beci, oh, baik sekali.
0: Nah, kita mau langsung aja kayaknya ya, mulai dari yang simpel dulu. Kalau dari sudut pandangnya Kak Bayu sendiri nih, sebagai anggota KNPI gitu kan, sebenarnya nilai-nilai keindonesiaan itu masih kerasa nggak di kalangan anak muda sekarang? Atau mungkin sudah mulai tergeser?
1: Oke, terima kasih. Mungkin kalau menurut aku pribadi sebagai seorang anak muda yang benar-benar berada di lingkupan Kabupaten Buleleng, aku rasa kalau di lingkupan Kabupaten Buleleng itu sendiri, aku masih merasakan bahwasanya anak muda sekarang masih benar-benar menjaga nilai keindonesiaan mereka. Karena melihat dari apa, kita bahwasanya kita tahu Indonesia itu didirikan apa namanya, berada di lingkupan masyarakat yang tidak satu agama, ras, suku dan budaya. Tapi di sini aku merasa bahwasannya mereka itu benar-benar menjaga toleransi dan juga tidak mengenal temenan dengan satu agamanya mereka, satu sukunya mereka. Jadi di kampus pun aku sangat merasakan hal tersebut seperti itu. Jadi benar-benar mereka benar-benar Indonesia banget, tidak memandang oh ini sukunya seperti ini, oh mereka dari Bali, mereka dari Jawa, mereka dari Medan, itu gak memandang seperti itu. Kalau dari aku pribadi di Buleleng seperti itu,
0: tidak ada perbedaan ya, gitu ya. Kita semua sama.
1: Benar.
0: Oke, menarik banget teman Pro 2. Nanti kita bakal lanjut lagi di obrolan sepada. Jangan kemana-mana, dengerin terus obrolan sepada hari ini.

0: Anda nelpon, gimana kabarnya, sehat ke mak? Semoga sehat lah mai. Mak saya be salu ngonu mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah yang apa dipadahkan. Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada keraja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama ini, dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak.

Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja.

0: Oke, 105,4 FM Teman Pro 2 balik lagi di obrolan pada hari ini. Kita masih bareng sama Bayu Sukrisnawan, anggota dari KNPI Kabupaten Buleleng. Kita juga sempat bahas tadi soal nilai Indonesia di kalangan anak muda. Nah, sekarang di era digital, kita itu gampang banget yang namanya ke expose sama budaya luar, dari tren, terus juga konten, sampai juga pola pikir. Nah, kalau menurut Bayu sendiri, gimana sih caranya anak muda untuk tetap bisa mengikuti perkembangan zaman tapi tetap punya identitas sebagai orang Indonesia?
1: Oke, menarik sekali ya. Kalau menurut aku pribadi, kalau dari apa yang aku lakukan di kehidupan sehari-hari, aku sendiri itu sering mensaring apa yang menjadi tren saat ini. Karena kebetulan, karena aku mungkin cowok ya, kebanyakan yang mengikuti tren-tren dari luar itu kebanyakan yang cewek. Tapi kalau kita pribadi, dari sebagai seorang cowok, itu benar-benar mensaring apa yang kiranya bisa kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Karena kalau kita lakukan semua itu, kita tidak sesuai dengan budaya kita di kehidupan kita sehari-hari. Salah satu contoh misalnya, dari segi berpakaian, dari segi tata cara bahasa kita, karena kita masih berdampingan dengan orang-orang yang tidak, apa namanya, kalau bisa dibilang Gen Z, Gen Alpha dan lain sebagainya, itu masih berdampingan dengan mereka seperti itu. Jadi kehidupan kita sekarang itu tidak sesuai dengan mereka yang hidup di zaman dahulu. Sehingga kalau kita melakukan tren-tren sekarang, tentunya sudah pasti sangat bertentangan dengan kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kalau kita biasakan hal tersebut, ya nilai Indonesia kita pasti bakalan hilang. Salah satu contoh kita di Bali, misalnya kalau kita kehidupan sehari-hari menyambut Brayu dan lain sebagainya, kita ikutin tren-tren yang ada di luar, nilai kita sebagai seorang orang Bali, anak muda Bali itu pasti akan hilang. Lama-kelamaan orang melihat kita, ini orang Bali apa bukan sih? Mereka orang suku Bali atau mereka orang Hindu apa bukan sih? Pasti mereka akan mengira seperti itu. Banyak teman-teman aku juga di kampus, mereka menilai dari segi bahasa pun, mereka kadang menilai, kamu memang beneran dari Buleleng gak sih? Tetap bicaranya beda banget gitu. Jadi kalau kita istilahnya ke barat-baratan, mungkin orang pasti bakalan menilai, ini dari bahasa, dari cara perilaku aja mereka tidak mencerminkan orang asli. Bagaimana nanti mereka ingin bawa atau memperkenalkan Indonesia itu ke kancah dunia gitu bahasanya, mungkin ya. Dia sendiri tidak cinta akan Indonesianya. Jadi sekarang banyak berita bule yang apa namanya mengembangkan tradisi, mengembangkan bahasa Bali, bahasa Indonesia. Itu kita bangga-banggakan. Kita sendiri ya, orang Bali misalnya, kita komen, "Wih, pinter banget bule ini bahasa Bali." Tapi kita sendiri kadang-kadang enggak tahu bahasa Bali, diajak ngomong bahasa Bali, jawabnya bahasa Indonesia dan bahasa lain mungkin sih.
0: Tapi kalau menurut Bayu sendiri, peran nyata yang bisa dilakukan anak muda saat ini untuk menjaga nilai keindonesiaan itu apa aja? Yang realistis dan bisa dimulai dari hal kecil aja dulu mungkin.
1: Okay. Jadi yang benar-benar realistis, kita kan sering dibilang anak muda itu agent of change ya. Jadi nilai keindonesiaan itu kan beragam ya, dari suku dan agama seperti yang aku bilang tadi. Yang benar-benar kita jaga itu adalah saling menghargai dan menghormati perbedaan. Itu yang benar-benar hal yang kecil yang harus kita jaga. Karena tidak semua orang memiliki dasar legowo dengan perbedaan. Perbedaan itu tidak bisa kita satukan, tapi kita bisa saling menghargai. Kita di kampus contohnya, aku di Undiksa kan dari beda-beda daerah tuh, beda-beda agama, suku dan lain sebagainya. Kalau kita tidak menghargai itu, kita pasti akan menjauhi orang-orang tersebut. Sedangkan mereka yang harus kita ajak berkolaborasi, berkomunikasi sama pelajaran kita. Jadi kalau itu kita tidak lakukan, lama-kelamaan kita akan terdapat gap orang satu dengan yang lainnya dari Bali, Medan, Jawa. Jadi akan muncul perpecahan seperti itu. Karena perbedaan tidak bisa kita satukan, tapi kita harus saling menghargai. Oh, mereka dari orang luar, kita harus ajak di sini. Mereka tidak punya keluarga di sini. Kita harus menjadi keluarga mereka untuk ketika mereka ada di Bali. Ketika mereka udah balik ke asal mereka masing-masing, mereka pasti akan mengingat kita yang ada di Bali. Gitu. Itu yang hal kecil yang pasti bisa kita lakukan gitu.
0: Oke. Dan Teman Pro 2 seperti biasa kita sudah buka di WhatsApp di 0811399104 untuk kamu yang pengen bertanya sama Bayu, silakan nanti kita akan sampaikan, kita akan tanyakan. Kita buka sampai jam 9 pagi nanti. Jangan kemana-mana, tetap di obrolan pada hari ini.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Oke, terima kasih untuk kamu yang masih dengerin kita di obrolan pada hari ini. Teman Pro 2, kita masih ngobrol soal nilai-nilai keindonesiaan, tentang tantangan di era digital seperti apa, dan juga peran nyata anak muda ya, tadi bareng Bayu Sukrisnawan. Nah, selama Bayu aktif di KNPI, ada gak mungkin momen yang bikin kamu ngerasa, wah ternyata anak muda itu masih peduli banget sama Indonesia?
1: Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau di Buleleng, KNPI itu menaungi dari OKP yang ada di Kabupaten Buleleng ya. Kalau aku sendiri khususnya itu ada di KMHDI, ada teman-teman organisasi keagamaan dari Islam, Buddha, Kristen, itu kita jadi satu yang namanya Cipayung Plus. Sehingga dari setiap organisasi atau OKP keagamaan itu memiliki program-program mereka tersendiri, khususnya kita di KMHDI, yang benar-benar untuk meningkatkan kualitas generasi muda. Kalau kita di KMHDI itu meningkatkan kualitas generasi muda di Hindu khususnya, dan teman-teman juga pasti memiliki program-program yang ingin berdampak kepada masyarakat. Nah, selain itu, dari dari adanya Cipayung Plus itu, kita bersatu dalam perbedaan. Kita saling menghargai. Dari program kayak kemarin ada bencana, kita jadi satu. Kita tidak mengenal suku, ras, agama dan budaya, kita jadi satu untuk membantu saudara kita yang ada di Sumatera dan Aceh. Itu benar-benar kita rasakan mereka yang dari luar bisa bekerja sama dengan kita yang ada di Kabupaten Buleleng. Gak mengenal lagi kita harus bantu orang-orang yang Muslim aja. Kita harus bantu orang-orang yang Hindu aja. Kita gak mengenal itu. Kita turun ke jalan, aksi, kita jadi satu, tidak mengenal perbedaan agama seperti yang aku bilang tadi. Jadi kita benar-benar menjaga nilai keindonesiaan kita yang ada di Kabupaten Buleleng ini. Itu yang benar-benar aku rasakan. Dan kemarin Pak Parmo juga yang menjadi ketua KNPI sekarang, beliau menegaskan kita sebagai seorang mahasiswa, sebagai yang bergabung dalam OKP, kita harus cerdas. Kita harus benar-benar menjadikan wadah ini wadah yang bisa membentuk kualitas generasi muda pada saat ini. Jangan kita sebagai generasi muda yang gabung dalam organisasi dan berkiprah kepada masyarakat, kita menjadi mahasiswa yang mendengarkan satu info, kita langsung percaya. Jadi nyamu juga sama dunia digital sekarang, yang yang marketnya hoax seperti itu. Jadi kita harus cerdas, kita harus memilah, kita harus mensaring yang sebelum kita men-sharing seperti itu. Jadi di Buleleng sendiri, di KNPI dan yang mewadahi seluruh OKP, itu yang aku rasakan. Sehingga ketika kita bertemu dengan OKP lain, contohnya HMI yang mahasiswa Islam, dan GMKI dan sebagainya, ngobrol kita biasa, salaman kita biasa, kita gimana program kita ke depan, gimana kabarnya, apa yang mau kita laksanakan nanti, apakah ada yang bisa kita kolaborasikan dengan program kerja KMHDI misalnya sama HMI. Jadi sejauh ini saya merasakan ada rasa kekeluargaan di sana. Mungkin kadang-kadang terdapat perbedaan ya, karena perbedaan pendapat, mungkin karena ideologi yang berbeda, itu tidak menjadi masalah. Sehingga kita menghargai keberadaan mereka di sini, bukan berarti baru kita di Bali yang notabene-nya banyak masyarakat Hindu, KMHDI harus paling muncul. Enggak. Jadi adanya mereka, mereka juga memiliki rakyat di sini yang harus mereka perjuangkan. Kita sama-sama untuk berdampak kepada masyarakat. Jadi kita tidak mengenal agama. Kalau ada pemerintah yang salah misalnya, kita suarakan bareng-bareng. Kenapa kita suarakan bareng-bareng? Ya untuk menjaga nilai keindonesiaan kita. Kita gak mungkin dong kita biarkan pemerintah memiliki kesewenang-wenangan mereka. Gitu. Jadi itu yang benar-benar aku rasakan di pemuda Kabupaten Buleleng.
0: Okay. Tapi kalau kita boleh jujur ya, kita ngelihat realitas sekarang, banyak sekali anak muda yang memang lebih bangga pakai budaya luar dibandingkan budaya kita sendiri. Kalau menurut kamu nih, ini tuh karena kurangnya nasionalisme kah? Atau mungkin justru karena kita belum bisa mengemas budaya Indonesia jadi menarik?
1: Nah, seperti yang aku bilang tadi, karena kita kurangnya mensaring apa yang mau kita gunakan di sini. Karena kadang-kadang kita udah kita terlanjur mengikuti tren, kita lupa jadi diri kita gitu loh. Kadang jujur ya, aku pribadi di kampus, kalau kita manggil orang yang lebih tua dengan sebutan beli atau mbok, mereka malah malu gitu. Mereka lebih milih panggil kak aja, jangan panggil mbok, kayak kuno banget. Itu yang mereka bilang. Malahan aku yang berkomunikasi dengan orang-orang Jawa, orang yang luar, mereka bangga nyebut kita tuh beli atau mbok gitu. Dari sana, dari hal kecil tersebut, jadi mereka lebih bangga mengakui hal yang tren ketimbang hal yang kuno yang menjadi jati diri mereka gitu. Jadi aku pernah buat tulisan bahwasanya jati diri kita, judulnya aku spesifiknya lupa. Jadi kita harus mengingat jati diri kita, jangan kita malu mengaku jati diri kita, khususnya orang Bali seperti itu. Dari hal kecil itu yang menjadi keterbiasaan kita, yang lama-kelamaan itu menggerus kita menjadi orang Indonesia gitu loh. Jadi dari sana kita tidak menjaga nilai ke Indonesia, kita tidak mau mengakui diri kita orang Indonesia, orang Bali khususnya. Jadi kita lebih bangga ada orang bule, kita ngomong Inggris banget gitu. Tapi emang zaman sekarang Inggris dan lain sebagainya itu bagus, cuma ya kita jangan lupa kita lokal, orang Bali, orang Indonesia gitu. Jadi mereka orang luar aja bondong-bondong belajar budaya, belajar bahasa Bali, masa kita sendiri lupa akan hal tersebut.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Iya. Berarti nih tantangan terbesarnya untuk anak muda menjaga nilai keindonesian itu apa aja?
1: Zaman sekarang ini. Itu yang menjadi tantangan, karena kita hidup itu benar-benar tidak lepas dari untuk mencari rupiah. Kita hidup untuk untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Itu yang mendorong kita gimana sekarang anak muda nih kuliah dan lain sebagainya, agar pikiran mereka agar bisa kerja dan lain sebagainya, bisa membangunkan orang tua, bisa menghidupi keluarga. Dan dari sana mereka tidak mikirin bahwasanya apakah dari yang kita lakukan itu akan menghilangkan jati diri kita, apakah budaya kita, apakah kita sebagai orang Indonesia asli pun tidak bisa bertahan hidup di sini. Itu tantangan kita sekarang zaman ini tuh. Kalau aku di anak muda sekarang ya, seperti yang aku bilang tadi, dari bahasa pun mereka udah tidak mengenal bahasa Bali, bahasa Indonesia itu bahasa gaul yang zaman sekarang tanda kutip tidak dimengerti oleh orang-orang zaman dulu. Itu gimana ya cara aku menjawabnya biar tidak salah paham juga. Kadang-kadang anak muda sensitif juga. Wah, aku diomongin nih, masa aku tersindir jadi sama omongannya Bayu nih sekarang gitu. Jadi aku sendiri merasa yang menjadi tantangannya adalah zaman kita saat ini, zaman teknologi ini, seperti tadi hoax ini, kita menyebarkan informasi dengan cepat. Jadi informasi ataupun tren-tren zaman saat ini itulah yang menjadi tantangan kita untuk menjaga nilai keindonesiaan kita. Karena kayak kemarin dari teknologi ya, ada informasi tentang pelecehan agama dan lain sebagainya, ataupun penistaan suku dan lain sebagainya, itu tidak disaring oleh teman-teman, di-share terus menerus. Dan nyatanya di akhir itu ada klarifikasi dari sukunya itu, bosnya itu tidak terjadi, itu salah.
0: Berarti gitu. Itu hoax.
1: Iya, itu hoax. Jadi teman-teman sudah termakan, budayaku nih yang dilecehkan nih, agamaku nih yang dilecehkan, aku harus bersuara, aku dan sebagainya. Itu mereka nggak bijak untuk menyuarakan itu. Kalau aku pribadi di media sosial, aku sering menyuarakan kalau terjadi penistaan agama, suku, ras dan budaya, aku sering menyuarakan di media sosial yang aku miliki, khususnya Instagram, TikTok dan WhatsApp. Aku sering membagikan ke teman-teman. Aku mengajak teman-teman jangan membalas dendam, tapi harus di zaman kita saat ini kita harus flashback apakah diri kita sudah mengenal betul nilai-nilai kita saat ini, khususnya kayak kemarin Nyepi. Banyak di media sosial ada oknum agama inilah yang melecehkan agama ini, yang melecehkan. Tapi kayak kemarin kasusnya banyak orang Bali pun yang melakukan pelanggaran seperti itu. Jadi kita kemakan oleh isu atau media sosial dan zaman saat ini yang informasinya berkembang cepat, tapi kita tidak mensaring, kita tidak mengintervensi diri kita. Jadi itu yang lama kelamaan akan mengakibatkan perpecahan ketika kita ketemu orang Muslim misalnya yang melakukan penistaan itu. Kita akan benci orang Muslim itu. Malahan itu hanya oknum, tidak semua orang melakukan hal tersebut. Banyak teman-teman saya dari umat Muslim, ketika ada lusuran dan lain sebagainya, mau nggak? Mau dong. Ini kan buah yang sudah disucikan oleh agamamu, oleh Tuhanmu. Kenapa kita tolak? Kecuali kamu ngasih buah aku dari hasil curian punya orang lain, itu baru haram. Kayak gitu yang menghangatkan kita sebagai orang yang berbeda agama, berbeda suku, yang mempersatukan kita di Indonesia. Itu nilai ke Indonesia seperti aku bilang tadi, saling menghargai. Gitu sih.
0: Kalau orang lain disuruh menghargai tapi kita tidak menghargai agama kita,
1: Benar.
0: Nah, untuk mungkin ada yang lagi ngerasa nih, lagi dengerin hari ini ngerasa, ah aku belum ngapa-ngapain nih untuk Indonesia. Kira-kira langkah kecil apa yang bisa mulai dilakukan dari sekarang?
1: Jadi berkaitan dengan keindonesiaan, sekarang kita di Singaraja kan lagi merayakan HUT Kota Singaraja. Temanya itu adalah Bhinneka Sati Jagadita. Itu kita menghargai perbedaan, keberagaman yang ada di Kabupaten Buleleng, agar hidup kita damai di Kabupaten Buleleng, agar Jagadita itu, agar kehidupan kita damai dengan keberagaman tersebut, untuk masyarakat yang sejahtera. Itu dari tema HUT Kota Singaraja kali ini. Jadi kita sebagai seorang anak muda, sembari melakukan hal yang kecil ya, hal kecil yang bisa kita lakukan untuk menjaga nilai keindonesiaan itu adalah cintai dulu yang menjadi jati diri kita. Sebelum kita mencintai jati diri orang lain. Semisal kalau kita sendiri tidak cinta, tidak tahu apa yang menjadi budaya kita, kita ini siapa, apakah kita orang Bali kah, apakah kita orang Jawa kah, apakah kita agama Muslim kah, apakah kita agama Hindu kah, kalau kita belum mencintai dan tahu akan hal itu, kita tidak akan bisa menghargai dan menghormati orang lain. Itu sekarang kita sebagai orang anak muda, kalau aku sendiri ya, aku gitu suruhnya, aku tahu ketahui dulu, aku orang Bali loh, aku orang Hindu, yang aku pelajari ini, ketika aku melakukan hal yang buruk kepada umat lain, apakah itu dibenarkan oleh agamaku? Apakah itu dibenarkan oleh culture di sekitarku? Kita menghormati orang yang sesama aja, misalnya sesama orang Bali. Kita tidak menghormati mereka aja, mereka akan akan istilahnya memarahin kita lah. Kalau orang tua, kalau sesama, mereka pasti akan bisa bermusuhan dengan kita sama-sama orang Bali, apalagi orang luar gitu. Jadi kalau kita terus menerapkan itu, kita dimanapun kita berada, entah kita orang Bali, berada di Jakarta, berada di Jawa, akan memiliki teman, akan memiliki saudara di sana. Mereka yang ada di sini pun kita bersaudara dengan mereka. Kita berada di sana, kita juga memiliki saudara dengan mereka, seperti itu.
0: Kita ke pertanyaan ya. Di WhatsApp ini sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk di 0811399104. Ada Wahyu di Sambangan. Kak Bayu, jujur aja ya, banyak dari kita itu tetap pengen tetap Indonesia banget, tapi di sisi lain takut dibilang ketinggalan zaman. Gimana caranya biar kita tetap pegang nilai tapi gak ngerasa tertinggal di lingkungan kita sendiri?
1: Nah, seperti yang aku bilang, kita tantangan kita adalah kita modern kita saat ini. Kalau aku pribadi ya, karena kalau misalnya pas kita kan di KMADI, kita mangganya mbok sama beli. Kalau kita di lingkupan kampus dibilang katrok, ya sudah, biarin aja dulu, jangan kita menggiring paham seseorang dulu, karena udah mereka bilang itu katrok dan ketinggalan zaman, kita jangan ikut-ikutan. Ketika kita manggil seseorang dengan sebutan mbok dan beli, kita dibilang katrok, jangan berhenti. Kalau kita misalnya di masyarakat kita dibilang katrok, kita bus Bali banget, bus Indonesia banget, jangan berhenti. Lakukan ke seseorang yang sepaham dulu sama kita. Kumpulkan orang-orang yang sepaham dengan kita, yang ingin mempertahankan jati diri mereka. Jangan kita sibuk, mereka bilang kita norak, kita sibuk kasih paham mereka yang bilang kita norak, tuh aku gak norak, aku kita yang capek. Kumpulkan dulu orang-orang yang sepemikiran dengan kita, baru kita buktikan bahwasanya dengan kita menjaga nilai jati diri kita, menjaga misalnya kalau di Bali, kita ini orang Bali banget loh. Jangan kita bilang, berusaha kasih paham mereka dulu. Kalau kita udah kumpul dengan sefrekuensi kita, sekelompok kita, kalau kita di KMHDI, kalau kita udah kumpul jadi orang generasi muda Hindu yang udah ada di KMHDI, kita lakukan program-program yang ada di KMHDI. Jangan kita berusaha memberi paham mereka yang tidak paham apa yang ingin kita lakukan. Jadi kita lakukan yang baik, yang Indonesia banget lah itu misalnya. Jadi lama kelamaan mereka pasti bakalan melihat, oh ini orang ini terus-terusan konsisten melakukan ini. Jadi apakah ini benar atau salah, atau aku yang salah? Pasti seperti itu. Sama kayak aktivis. Kalau aktivis, dia kan bukan semata-mata orang yang sekali ngupload video viral. Dia kan melakukan konsisten. Misalnya konsisten dalam menjaga toleransi misalnya. Kalau kita sekali posting, kita dihujat oleh orang yang atau oknum yang intoleran, kalau kita berhenti, kan kita yang kalah. Kita tidak menjaga nilai keindonesiaan kita jadinya. Kalau misalnya kita terus konsisten, ingin menjaga nilai budaya kita yang ada di daerah, kita terus-terusan seperti itu, gak akan ada yang bisa menghujat kita. Gak akan ada yang bisa bilang kita norak lagi. Sama kayak orang-orang yang di bidang seni dan sebagainya, mereka fokus di sana, gak ada yang menghiraukan apapun itu. Jadi mereka sukses di sana, bisa ngayah di mana-mana, jadi narasumber di mana. Kayak sekarang yang viral tuh Ogoh-Ogoh. Kalau mereka sekali berkarya, dibilang, wih, Tapel sih jelek, Ogoh-Ogoh sih jelek, mereka langsung selesai berkarya kan, jadi kalah nilai kearifan lokal kita yang tadi. Jadi zaman yang akan menggerus kita dalam kelamaan kita selesai berkarya. Ya kita ngikutin budaya barat dan lain sebagainya. Itu yang menurut aku ya, kalau dari sisi anak muda.
0: Oke, satu pertanyaan lagi dari Nah di Sukesade. Sekarang kan banyak banget isu-isu soal toleransi atau mungkin perbedaan yang gampang banget viral seperti tadi ya. Menurut Kak Bayu, peran anak muda itu sebatas gak ikut-ikutan aja kah? Atau mungkin sebenarnya harus lebih aktif lagi? Kalau aktif, bentuk nyatanya kayak gimana?
1: Oke, jadi aku kan tadi bilang kalau ada pelecehan agama dan lain sebagainya itu kita menyuarakan di media sosial. Kalau aktifnya ya, menurut aku pribadi ya seperti itu. Kalau aku pribadi yang bukan seorang aparat penegak hukum yang tidak bisa langsung terjun ke masyarakat, yang bisa kita lakukan adalah advokasi. Jadi setelah kita mengadvokasi, pemerintah dengar apakah ini urgent, bisa ditindak. Ya kita yang mengadvokasi itu, karena kan tidak semata-mata yang bisa menindak kita adalah kita seorang anak muda. Karena kayak kemarin juga di kasus yang Nyepi kemarin, lama berlarut-larut, yang mengadvokasi itu kan adalah masyarakat Buleleng itu sendiri, sehingga aparat penegak hukum itu dengar. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Sama kayak kita di OKP dan di yang dinaungi oleh KNPI, ketika ada suatu hal yang misalnya urgent di masyarakat, itu kita advokasi, itu kita suarakan. Kayak kemarin kita berdialog dengan wakil DPRD Kabupaten Buleleng. Kalian anak muda, kalian generasi emas Indonesia nantinya, kalian agent of change. Kalau sekali kalian bersuara, jangan berhenti. Dua kali kalian bersuara, kalau gak dengar, jangan berhenti. Kantor DPRD itu rumah kalian. Mereka pasti akan punya muka, aparat hukum tuh pasti juga punya muka yang sensitif. Sekali dua kali suara kalian pasti akan dengar sebagai seorang anak muda. Itu menurut aku pribadi. Makanya kemarin kalau ada penistaan agama itu, aku terus suarakan, aku terus ajak masyarakat untuk mengetahui informasi yang benar. Jadi walaupun kita tidak bisa menindak atau misalnya menghukum orang yang melakukan penistaan itu, paling tidak kita sadar bahwasanya itu hal yang salah. Itu tidak, biar tidak ada hal yang serupa di lingkungan sekitar kita, khususnya di Kabupaten Buleleng.
0: Oke, ada satu komentar di YouTube RRI Singaraja Official. Bagaimanakah peran pendidikan dalam membentuk karakter pemuda yang cinta Indonesia? Nah, dijawab singkat aja.
1: Menarik banget. Peran pendidikan, kita sebagai seorang anak muda kan bilang pendidikan itu penting. setelah kita belajarlah kita mengetahui pendidikan itu penting.
0: Mm-hmm.
1: Setelah kita sebagai seorang anak muda yang memiliki ilmu pengetahuan akan melihat perbedaan orang-orang yang terbilang tidak paham akan pendidikan itu sendiri.
0: Mm-hmm.
1: Jadi salah satu contoh, karena aku disuruh jawab singkat ini ya, aku ingin jabarin ketika ada orang yang melakukan sesuatu, karena kita memiliki pengetahuan akan perbedaan tersebut dan cinta akan perbedaan tersebut, kita akan tahu itu salah. Jadi itu peran pendidikan di Indonesia, khususnya kalau di Buleleng, di Undiksa, kita ada salam harmoni. Kita tidak mengenal itu agama Muslim, agama Buddha, Kristen, Hindu, dari Bali dan lain sebagainya. Salam harmoni atau Trihita Karana kita jadikan satu universal untuk menjadikan manusia harmonis di kehidupan ini. Itu peran pendidikan yang ada di Kabupaten Buleleng yang aku kenal.
0: Oke. Okay. Satu lagi yang singkat, lebih singkat lagi mungkin ya, yang terakhir yang ingin Bayu sampaikan untuk teman Prodo yang lagi dengerin, yang lagi nonton hari ini.
1: Oke, okay. Aku memiliki pandangan hidup dari aku SMA mungkin setelah aku berorganisasi.
0: Mm-hmm.
1: Lakukan apa yang kamu katakan dan katakan apa yang kamu lakukan. Setelah kamu mengatakan sesuatu, saya berdiri di sini, saya sudah melakukan hal tersebut. Saya sudah menghargai perbedaan tersebut untuk menjaga nilai keindonesiaan. Nah, kemudian setelah saya melakukan itu, setelah kamu melakukan itu, tolong katakan kepada orang lain juga agar mereka atau mengetok tularkan apa yang kita lakukan yang terbilang positif. Sehingga seperti yang aku bilang tadi, lakukan apa yang kamu katakan dan katakanlah apa yang kamu lakukan. Gitu, terima kasih.
0: Wah, menarik sekali ya teman Produa. Gak kerasa kita sudah ada di ujung acara. Kita jadi sama-sama diingetin nih dari obrolan hari ini. Kalau jadi anak muda itu bukan cuma soal ikut tren, tapi juga soal punya nilai dan identitas. Terima kasih banyak Kak Bayu Sukrisnawan sudah ngobrol bareng kita pagi hari ini. Dan untuk kamu yang lagi dengerin, terima kasih juga yang sudah ikutan bertanya. Semoga hari kamu menyenangkan dan tetap semangat. Kita ketemu lagi di obrolan sepeda berikutnya.

Pagi 105,4 FM teman Pro 2 jam 9 kita akan ikuti siaran langsung talk show tema nilai-nilai keindonesiaan langsung dari SMA Negeri 3 Singaraja dengan topik bijak bermedia sosial menjadi anak muda yang menjaga persatuan. Selamat pagi dan selamat dengerin.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2 FM. Oke, bisa tepuk tangan sekali lagi? Oke. Semangat pagi. Semantiara, yes, tepuk tangan lagi dong teman-teman. Oke. Okay. Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam, salam sejahtera bagi semua. Izin teman-teman, tadi kan saya udah kenalan juga ya. Izin memperkenalkan orang, nama saya GG. Saya salah satu penyiar di Pro 2 RRI saja. Dan pada kesempatan kali ini saya diberi tanggung jawab untuk memandu talk show dengan topik apa? Udah pada tahu nggak? Ayo, ayo. Ada yang udah baca-baca mungkin sebelumnya, apa sih kita bakal ngebahas apa sih di sini teman-teman? Kita membahas topik bijak bermedia sosial menjadi anak muda yang menjaga persatuan. Tepuk tangan dong. Oke teman-teman, pertama-tama mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Dr. Iputu Eka Wilantara, SPD MPD, selaku Kepala SMA Negeri 3 Singaraja, yang telah mengizinkan dan juga bekerja sama dengan RRI Singaraja sehingga acara talk show ini bisa digelar. Dan kebetulan Bapak Kepala Sekolah SMA 3 Singaraja juga nanti akan menjadi narasumber. Tepuk tangan dong. Dan tidak lupa kepada pimpinan kami, Kepala Stasiun LPP RRI Singaraja, Ibu Ani Hasanah Mubarok SPD MSI, telah menyempatkan hadir. Terima kasih banyak, Bu. Boleh tepuk tangan teman-teman. Tadi kan aku udah spill topiknya ya. Untuk talk show kita pagi hari ini, bijak bermedia sosial

0: sosial, tentu kita sangat-sangatlah mudah untuk mendapatkan informasi, berkomunikasi, berinteraksi dengan orang dari manapun gitu, dengan latar belakang apapun, itu jadi satu di platform digital yang ada sekarang gitu, ya. Oke. Jadi kenapa hal ini penting teman-teman? Karena dengan begitu masifnya, dengan begitu mudahnya teman-teman bisa berinteraksi dengan orang dari berbagai macam golongan, ras, suku, bangsa, dan lain sebagainya. Ini banyak sisi positifnya tentu, dan juga tidak menutup kemungkinan sisi negatif. Karena mungkin teman-teman udah tahu lah ya, hal-hal negatif yang terjadi di media sosial itu sangatlah banyak teman-teman, ya. Apalagi kalau kita udah berbeda pandangan, sudah berbeda pemikiran, mungkin di awal-awal kita bisa berdebat, itu masih dalam konteks yang ada. Tapi makin panjang itu bisa berubah menjadi perdebatan yang mungkin mengarah, yang paling parah mungkinnya bisa ke arah rasis, ya, betul kan? Dan rasis ini itu udah hal-hal yang paling bisa terjadi peperangan. Maka kita perlu menjaga Nah, sebelum saya panggil narasumber, saya mau tanya dulu. Mungkin di sini teman-teman kan udah banyak punya media sosial. Nah, teman-teman bijak bermedia ya sosial itu, atau mungkin teman-teman punya sudut pandangnya masing-masing, bijak bermedia sosial itu seperti ini loh kak. Kalau saya main media sosial udah lama, dari umur sekian sampai sekarang saya menjaga etika ini. Nah, siapa yang berani mengungkapkan? Boleh kakaknya lagi. Ada mic teman-teman? Bentar ya. Tenang, ada hadiahnya juga. Santai. Ya, boleh. Ya. Oke. Berdiri dong. Berdiri. Ya. Perkenalkan dulu boleh.
1: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nidoya Putukusumayani. Teman-teman semuanya bisa memanggil saya Doya Tukusuma. Nah, di sini saya akan memberitahu sudut pandang saya terkait dengan gimana sih menurut saya itu bijak dalam bermedia sosial. Nah, menurut saya bijak dalam bermedia sosial itu adalah ketika kita yang menggunakan media sosial tersebut itu bijak dalam memposting maupun mengomentari apapun yang ada di media sosial tersebut. Misalnya kita menjaga tangan kita untuk memposting sesuatu yang menurut kita privasi dan tidak seharusnya diposting seperti itu. Kemudian kita ketika melihat ada orang yang memposting sesuatu atau mengirimkan sesuatu, itu bijak dalam mengomentari, tidak melakukan hal-hal seperti diskriminasi, mengejek atau menghina, karena itu sudah termasuk dengan cyberbullying atau termasuk dalam tindakan yang tidak bijak dalam bermedia sosial seperti itu. Jadi intinya kita, menurut saya, apa yang disebut dengan bijak dalam bermedia sosial itu adalah ketika kita bisa mengontrol diri kita untuk memposting atau mengomentari apapun yang ada di media sosial tersebut. Terima kasih.
0: Tepuk tangan dong. Siapa tadi namanya? Dewa Ayu. Tepuk tangan untuk Dewa Ayu. Oke. Dewa Ayu, jujur aku terkesima tadi dengan sudut pandangnya dari Dewa Ayu. Dewa Ayu punya sosial media, Instagram, TikTok, atau Facebook. Dari kelas berapa atau dari umur berapa?
1: Dari kelas 1 SMP.
0: Satu SMP, sih teman-teman. Jadi dengan era kemudahan seperti sekarang, ya, tentunya kalian dari kelas 1 SMP aja udah bisa mengakses semuanya gitu ya, dan dengan kemudahan. Tidak lupa Dewa, mau saku kiri, mau saku kanan, atau tirai nomor 1. Aku punya hadiah buat ke Dewa Ayu. Aku punya hadiah. Mau pilih saku kiri atau saku kanan atau tirai nomor 1. Saku kanan, saku kiri. Iya. Saku kanan.

0: Kayaknya dia lihat yang agak lebih gede ya, karena di sini ada HP, teman-teman. Enggak bercanda. Aku punya coklat juga buat you. Oke. Ya, itu teman-teman intermezzo. Itu sudut pandang dari Dewa Ayu sebagai siswa tentunya ya. Dan sekarang kita akan mendengarkan dari sudut pandang para narasumber yang tentunya ya, latar belakang dan backgroundnya masing-masing. Kita mungkin bisa langsung panggil aja ya ke depan panggung. Ini ada orang tua kita di SMA Negeri 3 Singaraja, guru atau juga bisa jadi sahabat juga ya. Kita panggil saja, ada Bapak Dr. Iputu Eka Wilantara, SPD, MPD. Boleh Bapak langsung. Tepuk tangan dong, yang meriah dong. Ini orang tua kalian. Oke, dan tentunya Bapak Iputu Eka Wilantara tidak sendirian menjadi narasumber. Ini sekarang ada salah satu mungkin bisa dibilang representasi anak muda di Buleleng. Ini ada Kak I Gede Saka Ari Wibawa, pemuda pelopor Buleleng. Tepuk tangan. Selanjutnya ada teman-teman sejawat mungkin ya. Ini ketua OSIS SMA Negeri 3 Singaraja, ada Kak Niputu Emi Novayani. Narasumber udah siap semua di depan. Tadi juga kita udah mendengarkan pandangan dari teman-teman yang diwakili oleh Dewa Ayu. Sekarang kita akan mendengarkan sudut pandang bijak berbahaya sosial dari para narasumber. Udah siap semuanya? Sudah? Tepuk tangan dong. Selamat pagi Bapak, izin saya dan juga kakak-kakak. Oke, teman-teman, kita langsung aja mulai topiknya ya. Dengan topik bijak bermedia sosial menjadi anak muda yang menjaga persatuan. Mungkin yang pertama saya mau ke representasi anak muda dulu deh. Karena tadi kan siswa ya, teman sejawat kita di sini yang udah menyampaikan pandangannya. Nah, Kak Gede ya, saya panggilnya Kak Gede. Ini seperti apa pandangan Kak Gede sendiri dalam media sosial atau mungkin realitanya sekarang terjadinya seperti apa sih di kalangan anak muda, dan juga gambaran umum bijak bermedia sosial itu seperti apa sebelum nanti kita bahas ke topik yang lebih dalam. Silakan Kak Gede.
1: Baik, sebelumnya terima kasih Kak atas kesempatannya. Jadi menurut pandangan saya, bijak dalam bermedia sosial adalah bagaimana cara kita menjaga jari kita untuk digital terutama. Karena jarimu adalah harimaumu. Ketika kita menjaga ketikan pada waktu kita ingin mengupload sesuatu in our social media, that's the point untuk teman-teman menjaga bagaimana memperkenalkan diri teman-teman pada waktu kalian memposting as a personal branding. Itu menurut saya, Kak.
0: Oke, tepuk tangan teman-teman. Itu ya. Nah Kak, mungkin bisa diterangkan juga realitanya itu seperti apa sih? Karena memang seperti pengantar yang tadi saya sampaikan gitu ya. Karena kita ketahui sendirilah bahwa di media sosial ini interaksi yang terjadinya itu begitu masif. Dan tidak menutup kemungkinan dengan latar belakang yang berbeda, dengan sudut pandang yang berbeda, tentunya memiliki pemikiran masing-masing. Ini kecenderungannya bisa berdebat panjang, dan bahkan kalau debatnya udah mentok, ini biasanya udah mengarah-mengarah ke hal-hal yang mungkin tidak etis lah gitu. Mungkin ya seperti netizen-netizen kebiasaan. Ini seperti apa Kak? Gambaran umumnya.
1: Baik, terima kasih. Yang namanya sekarang kita didampingi oleh era digital, yang dimana kita berada di society 5.0. Kesempatan kita di sosial media itu hal yang penting, yang dimana kita harus memilah dan memilih yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Sekarang memang cepat, di era digital saat ini kita menerima informasi manapun, tapi teman-teman ataupun anak muda bisa melihat sekarang yang mana hoax, yang mana benar. Tentunya kita harus memvalidasi terlebih dahulu yang mana berita atau informasi itu memang benar, memang nyata seperti itu. Ketika kita melihat informasi, jangan langsung di-share, tapi kita pahami dulu apakah ini mengandung sara atau tidak, apakah ini menyinggung atau tidak. Karena ketika kita ingin menyampaikan kepada teman-teman di luaran sana, seperti yang kakak bilang, netizen, karena kadang netizen tidak bisa menampung semua banyak informasi yang kita terima, tapi kitalah yang harus bisa memilih untuk kita posting sesuatu di sosial media. Terima kasih.
0: Jadi kita harus bisa memvalidasi gitu ya, mana yang benar, mana yang salah gitu. Atau mungkin ya better diem deh kalau gak tahu gitu ya, karena diam itu adalah emas. Tapi gak selamanya kita harus diam juga. Kalau kita punya sesuatu hal, ide, ya gak apa-apa juga kita keluarin di media sosial, apalagi hal-hal yang positif. Begitu teman-teman. Dan mungkin aku mau ke Emmy ya panggilnya. Oke, Emmy, tadi kita udah dengerin juga sudut pandang dari teman-temannya gitu ya. Ini menurut Emmy sendiri, gambaran umum terkait dengan anak muda dalam bijak bermedia sosial seperti sekarang ini, apa sih yang Emmy alami gitu, atau mungkin Emmy punya pengalaman hal-hal menarik dalam bermedia sosial ini? Silakan Emmy. Udah.
2: Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Jadi menurut saya bijak bermedia sosial itu bagaimana kalian menggunakan media sosial dengan baik. Nah, ketika yang kalian lakukan di media sosial atau pikiran yang akan kalian sebarkan itu akan meninggalkan jejak digital. Nah, sedikit cerita nih, saya ada pengalaman dulu itu ada teman saya sindir-sindiran di media sosial. Itu sangat berdampak banget bagi kita ke depannya, meskipun kita tidak menghapus nih kak ya. Meskipun kita menghapus, namun siapa tahu ada teman-teman kita men-screenshot, jadi itu akan berdampak ke depannya. Begitu. Jadi kita harus bijak dalam bermedia sosial dan memikirkan dampak ke depannya.
0: Tepuk tangan teman-teman. Tuh, itu ya. Jadi Emmy pernah punya pengalaman sindir-sindiran temannya ya. Oh iya, temannya ya, bukan Emmy, bukan. Temannya pernah punya pengalaman sindir-sindiran dan itu sampai berdampak ke berbagai hal gitu kan. Dan itu juga mungkin kan tidak baik. Kita juga bisa menilai ya teman-teman. Jadi kita bisa menahan diri, jadi bisa digabungin tadi Kak Gede dan juga Emmy, kita bisa memvalidasi, memilah, memilih informasi dan juga ya menahan jari kita di media sosial. Dan tentunya teman-teman juga punya caranya masing-masing untuk bijak bermedia sosial. Nah, saya mau tanya ke Bapak selaku tenaga pendidik, mungkinnya bisa dibilang seperti itu karena ya Bapak juga sebagai kepala sekolah dan juga guru gitu. Dari sudut pandang pendidikan ini seperti apa Pak memandang media sosial sekarang, khususnya di anak muda, dan juga gambaran umumnya seperti apa? Atau mungkin ada langkah-langkah di dunia pendidikan untuk mengajarkan teman-teman ini bijak bermedia sosial gitu. Silakan Pak.
3: Terima kasih Dek Gege. Jadi sama juga apa sampaikan oleh Dek Gede dan juga Emmy ya, bahwasanya kita memang harus bijak gitu ya. Bijak artinya bisa memilih mana yang baik.

0: pengen nambahin aja gitu. Nah ini pandangan Emmy sebagai siswa gitu ya, menyikapi perbedaan pendapat yang sering muncul di media sosial ini seperti apa? Silahkan.
1: Mohon izin, jadi menurut saya perbedaan pendapat itu wajar, namun asalkan saat kita memberikan pendapat itu masih bahasanya sopan dan tidak sampai mencakup ke pribadinya mereka. Kita boleh menanggapi pendapat mereka, tapi jangan sampai kita sampai lebih ke personal mereka, karena itu sudah tidak sesuai dengan tema kita yaitu bijak bermedia sosial.
0: Gitu ya. Nih dari Emmy juga mungkin tadi memberitahu kepada kita, ya kita itu kalau berdebat sih sebenarnya boleh aja di media sosial ya, tapi tentu tidak melebar kemana-mana, sesuai konteks apa yang lagi dibicarakan. Karena kritik juga itu salah satu kekuatan anak muda zaman sekarang, teman-teman. Jangan sampai dengan banyaknya pertengkaran-pertengkaran yang terjadi ini malah membuat teman-teman menahan diri. Tetap kita juga menyampaikan ide, gagasan, kritik juga ya pastinya di media sosial adalah tempatnya. Tapi ketika kita berdebat, berbeda pandangan, itu juga harus disikapi dengan bijak tanpa personal, tanpa menjurus ke arah-arah personal itu tadi ya, Emmy. Kurang lebih seperti itu. Tepuk tangan untuk Emmy dong. Oke. Nah, sekarang aku mau membahas terkait dengan menangkal hoax dan cyberbullying, teman-teman. Ya, karena ini kejahatan-kejahatan juga semakin hari dengan berkembangnya zaman, kejahatan-kejahatan itu juga ikut berkembang, salah satunya di media sosial. Aku mau ke Bapak Putu Eka. Bagaimana Pak sekolah dalam memberikan edukasi literasi digital mungkin ya kepada siswa terkait dengan penyebaran hoax dan juga cyberbullying yang mungkin sekarang bisa disebutkan sedang marak terjadi di kalangan siswa dan juga anak-anak muda sekarang? Silakan Pak.
2: Terima kasih ya. Kami di SMA Negeri 3 Singaraja khususnya anak-anak sementara di semester tahun ajaran kemarin atau tahun-tahun sebelumnya masih kita izinkan untuk menggunakan handphone full 6 hari selama seminggu ya. Tetapi kami akan membuat regulasi baru ya, di tahun ajaran baru nanti akan ada hari tanpa menggunakan handphone gitu, sehingga anak-anak bisa fokus ya, bisa 2 hari nanti 3 hari nanti tunggu kebijakannya ya. Ini belum kita sampaikan di sini, ini saya sampaikan di sekarang nih.
0: Oke. Sekalian ya.
2: Saya lihat juga dengan handphone anak-anak bisa pemikirannya kadang jauh melampaui kemampuan guru dalam hal-hal tertentu. Tetapi di sisi lain godaannya luar biasa juga gitu ya. Sehingga kami juga ingin tidak hanya kognitif tetapi fisik pun juga harus bergerak gitu ya. Kita juga rutin mengadakan kegiatan sosialisasi ini, termasuk juga mengundang siswa berprestasi untuk bertestimoni, guru-guru berprestasi, mengundang narasumber juga dari luar. Termasuk hari ini ya, RRI kami juga mengucapkan terima kasih ada di tengah-tengah kami. Ini adalah bagian juga dari menangkal hoax gitu ya, berita-berita yang gak benar seperti itu. Mudah-mudahan ini akan menjadi apa, pengetahuan baru, informasi baru buat anak-anak. Nah jadi kami akan juga maksimalkan kegiatan ekstra-ekstra kurikuler. Sementara kita punya kurang lebih 25 jenis ekstrakurikuler. Nah di sini kan anak-anak biar tidak tenggelam di dalam dunia media sosial ini, tapi ada keseharian mereka juga bisa bertemu dengan teman-teman, bergerak, berlari, olahraga, ada yang menari dan sebagainya, berkolaborasi. Jadi mengimbangi gitu ya. Teman media sosial banyak, tapi teman-teman di dunia nyata juga harus banyak juga seperti itu. Ada satu dua kadang kasus siswa saya tanya, kamu udah punya pacar? Sudah. Di mana pacarmu? Temanmu di sini? Enggak, Pak. Di mana? Di media sosial gitu. Udah kenal enggak? Apa belum? Belum gitu. Nah, inilah kadang yang ancamannya luar biasa. Ya kalau

0: memang benar-benar seperti apa profil yang di... Nah, itu adalah menjadi pendidikan, kadang kita juga sampaikan kepada anak kasus-kasus seperti itu. Kirim fuse model X, Y, Z gitu. Nah, itu kan juga beresiko. Nah, selain itu pula, kami juga bekerja sama dengan pihak orang tua. Jadi orang tua juga senantiasa kita melakukan sosialisasi terkait dengan bijak ini, bijak menggunakan media sosial. Jadi harapannya anak-anak di rumah masing-masing tidak hanya terfokus ke media sosial, tetapi berikan juga mereka kesempatan untuk belajar, dan ada hari-hari untuk tidak, atau jam-jam tertentu untuk menanggalkan HP-nya, menyimpan HP-nya, seperti itu. Dan juga kami di sekolah akan menyediakan sarana-prasarana gitu ya, di kelas masing-masing untuk tempat penyimpanan handphone. Meskipun di dalam kegiatan pembelajaran membantu, tapi dalam hal tertentu kadang guru-guru juga harus menahan atau menyimpan tidak di tempat tertentu, sehingga anak-anak bisa fokus melakukan pembelajaran dan juga melakukan ujian, seperti itu. Okay. Nah, itu sementara yang baik kita lakukan.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Jadi memang ada beberapa hal, ada beberapa treatment yang bisa dilakukan kepada siswa atau anak-anak muda sekarang. Ya, salah satunya itu untuk mengurangi penggunaan gadget ya. Dan di sekolah itu mungkin nanti tadi kata Bapak juga belum disampaikan ya. Sekarang baru disampaikan teman-teman. Siap teman-teman untuk mengurangi penggunaan gadget? Siap? Siap enggak? Kok pada bengong? Oke, itu salah satu treatment teman-teman. Karena memang hal-hal seperti ini juga harus dimulai. Karena kalau enggak sekarang ya makin lama juga kita akan terus mungkin terkungkung dengan media sosial. Karena kita juga harus tetap hidup di kehidupan dunia nyata teman-teman gitu ya. Jadi banyak kegiatan-kegiatan tadi seperti ekstrakurikuler yang bisa diikuti. Nah, aku mau tanya lagi Pak Putu Eka. Ini tentunya pengawasan tidak cukup untuk di sekolah saja. Tadi juga Bapak menyinggung peran orang tua juga. Nah, ini peran yang seperti apa yang Bapak harapkan juga kepada orang tua-orang tua siswa untuk mengawasi anak-anak muda ini dalam penggunaan gadget di rumah gitu. Kalau okelah tadi di sekolah sudah Bapak jabarkan. Nah, ini harapannya bagi para orang tua siswa pengawasannya seperti apa?
0: Anak-anak kami sepertiga gitu, sepertiga hidupnya itu ada di sekolah, 8 jam untuk tidur kan ya, dan 8 jam ada di rumah gitu ya. Nah, kalau kita berbuih-buih menyampaikan di sekolah tetapi di rumah juga tidak ada pemantauan, bimbingan dari orang tua, rasanya sia-sia juga. Nah, sehingga kita harapkan rutin juga kita sosialisasikan, tidak hanya masalah gadget. Ada mencanangkan program dari kementerian itu adalah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya, mulai bangun pagi, kemudian beribadah ya, kemudian berolahraga ya, bersembahyang gitu ya, berolahraga, kemudian makan makanan yang sehat, belajar, kemudian bermasyarakat, dan tidur lebih awal. Nah, itu sebagian ada di posisi orang tua siswa. Nah, oleh karena itu kita juga punya paguyuban, jadi masing-masing kelas didampingi oleh wali kelas ada paguyuban orang tua siswa, sehingga di titik itulah kita bisa saling berinteraksi dengan orang tua. Pada saat ada anak masalah, anak sekolah, tidak sekolah, kita konfirmasi, anak saya sekolah, walau di sekolah kok enggak ada gitu ya. Nah, ini sehingga kita cepat bisa terdeteksi. Nah, termasuk juga di dalam media sosial ini, karena beberapa permasalahan tapi kecil sih persentasenya, kadang muncul pemicunya adalah kekurangan bijakan dalam menggunakan media sosial ini. Jadi seperti itu yang kita lakukan, termasuk juga kita kerjasama dengan pihak komite sekolah ya, setiap program-program baru segera kita informasikan kepada pihak orang tua.
1: Oke, terima kasih. Baik. Oke, itu juga sangat-sangat penting ya, peran orang tua. Seperti tadi ada 7 kebiasaan Pak ya, anak muda Indonesia, dan itu banyak diantaranya itu ada peran orang tua sebagai pengawas juga di rumah gitu. Nah, sekarang aku mau ke Kak Gede, kembali lagi Kak Gede. Dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Putu Eka, ini mungkin sebagai anak muda juga gitu kan, ini seperti apakah akan berjalan efektif dengan hal-hal yang tadi dilakukan, atau mungkin ada tambahan-tambahan treatment-treatment yang bisa dilakukan kepada anak muda? Karena kita-kita sendiri sebagai anak muda nih, pastinya tahu bagaimana cara yang pas dan mungkin bisa membuat kita nyaman dalam bijak bermedia sosial ini. Silakan Kak Gede.
2: Menurut pandangan saya terkait dengan situasional yang terjadi, cara saya tersendiri untuk mengatasi hal tersebut dengan mencatat atau writing, yang dimana kemanapun saya pergi, saya selalu membawa catatan kecil, yang dimana jika saya memiliki ide atau inovasi, tentunya saya akan catat menggunakan buku ini, sehingga meminimalisir penggunaan gadget setiap harinya. Karena kebetulan saya memiliki hobi menulis, jadi itu menurut saya tidak hal yang sangat sulit untuk saya menghindari gadget. Kembali lagi ke karakter anak muda saat ini, jika kita ingin lebih bijak lagi untuk memahami bagaimana kita menuju masa depan, kita harus memiliki trik and tips. Kalau dari saya sendiri, writing. Kalau dari teman-teman mungkin memiliki caranya tersendiri untuk menghindari tersebut. Salah satu halnya adalah organisasi. Seperti adiknya ada OSIS, MPK, PKS. Kalau sekarang mungkin ada OSIS saja. Mungkin kita bisa berorganisasi. Tentunya kita menghindari penggunaan gadget juga kalau di sekolah. Jadi kita ada interaksi juga kepada teman-teman, ada penukaran ide kepada teman-teman semua, sehingga di sana dapat menghindari penggunaan gadget kalau di sekolah. Kalau di rumah kita bisa mengobrol dengan orang tua kita, bagaimana pandangan mereka terhadap kita sendiri. Selama ini kita hidup, selama ini kita dibiayai atau disekolahi oleh orang tua anak-anak atau adik-adik semua, kita tanyakan hal apa, perubahan apa yang terjadi terhadap diri kita menurut pandangan orang tua. Karena orang tua itu sejujurnya sayang banget dengan kita, apalagi kita disekolahkan, dan tidak semua bisa mendapatkan posisi seperti teman-teman semua. Bisa diberikan dana, bisa disekolahi. Banyak teman-teman di luar sana yang ingin sekolah tapi tidak punya dana untuk menempuh pendidikan. Jadi teman-teman, bijaklah bersosial media, jadi bisa minimalisir dengan tips and trick dengan cara teman-teman sendiri.
1: Itu dia, tepuk tangan teman-teman. Sekarang aku mau ke Emmy. Ini sebagai yang dituju gitu ya, sasaran atau target yang dituju anak muda dengan segala macam treatment-treatment tadi yang Kak Gede bilang, yang Pak Putu Eka juga bilang. Nah, menurut Emmy sebagai siswa dan juga anak muda, ini dengan kebijakan-kebijakan tadi yang disampaikan, apakah menurut Emmy sesuai, atau mungkin ada masukan-masukan Emmy punya sudut pandangnya sendiri? Begini loh, untuk kita bermedia sosial begini loh caranya, ini ada gak? Silahkan.
3: Oke, mohon izin Kak, tadi kata bapaknya Pak Kepala Sekolah itu kita akan ada kebijakan baru itu satu hari kalau gak salah Pak ya, tanpa menggunakan HP. Nah, menurut saya itu bagus karena kita bisa lebih fokus ke pembelajaran dan bisa berinteraksi ke teman-teman lainnya. Jadi lebih makin akrab, apalagi bagi kita yang udah mau kelas 3, lebih banyak momen bersama teman-teman kita. Namun tentunya ada tantangan juga, yaitu kita tidak terbiasa. Karena kita kan keseringan main HP nih, apa-apa HP, scroll TikTok dan lain sebagainya. Nah, mungkin butuh proses untuk tanpa HP selama sehari, tapi saya yakin kalian bisa karena kita akan lebih banyak berinteraksi dengan teman-teman kita dan lebih menikmati suasana tanpa HP. Begitu Kak.
1: Tepuk tangan dong. Ini perwakilan siswa, perwakilan teman-teman, berarti setuju dan siap ya. Siap gak? Siap. Ya. Satu hari teman-teman aman aja. Jadi nanti kabarin dulu pacarnya, yang aku gak pegang HP ya satu hari. Oke, teman-teman, aku sekarang mau mengarahkan dialog ini kepada persatuan itu sendiri ya. Karena kita tuh perlu menyadari teman-teman, kita hidup di Indonesia dengan berbagai macam suku bangsa, latar belakang yang berbeda-beda juga ya, itu harus disadari sebagai anugerah yang terindah bagi kita hidup di Indonesia dari Tuhan yang diberikan kepada kita gitu ya. Nah, aku mungkin kembali lagi ke Pak Putu Eka. Ini seperti apa Pak, kita memberikan pemahaman, memberikan kesadaran kepada teman-teman anak muda untuk menyadari bahwa perbedaan itu adalah anugerah. Dan itu sebenarnya anugerah dari Tuhan, dan kita juga lahir juga gak bisa milih kan gitu. Nah, ini harus ditekankan juga untuk persatuan dan juga kesatuan negara Republik Indonesia. Silahkan Pak.
0: Ya. Jadi Indonesia ini kan sangat beragam suku budaya, adat istiadat, agama gitu ya. Jadi ini yang juga sering kita sampaikan ya. Jangan sampai ada hal-hal yang kecil kemudian merusak hubungan kita satu dengan yang lain, bahkan hal-hal kecil bisa merusak hubungan satu lembaga gitu ya. Lembaga SMA 1 SMA yang A dengan SMA B gitu ya. Bisa jadi konflik oleh ulah satu orang. Sehingga inilah perlu kebijakan ya. Saring sebelum sharing gitu ya. Harus disaring-saring dulu. Apakah hal-hal yang diterima itu positif ya, mengarah ke hal positif ataupun negatif. Dan ini tidak bisa serta-merta diajarkan secara lisan, tapi ini kadang pengalaman juga bisa mengajarkan anak-anak itu. Berjalannya waktu, ketemu masalah seperti ini, ketemu masalah temannya, nah itu adalah bagian dari pendewasaan diri. Sehingga harapannya kalau anak-anak memang ada niat untuk itu pasti bisa. Tetapi kalau tidak ada niat untuk itu, ya sudahlah, pasti akan jadi problem. Tadi Dek Gede menyampaikan catatan-catatan, itu saya juga setuju gitu ya. Ada hal-hal kecil dicatat, disimpan, kata-kata mutiara disimpan. Suatu saat itu akan sangat berguna pada saat kita merenung, pada saat kita gundah gulana, kita buka-buka lagi gitu ya. Nah kemudian terkait dengan beragamnya gitu ya, jadi kita harus memanfaatkan keberagaman tersebut ya. Satu orang kadang memiliki kemampuan di bidang olahraga, satu orang memiliki kemampuan bidang seni, mari kita saling menghargai. Tadi di awal ada kemampuan yang luar biasa untuk mekekidung, mekekawin. Ya, di sisi lain anak-anak sebagian besar sekarang ada di Denpasar mengikuti Porjar. Itu semua positif kan gitu ya. Jadi kita punya program juga, satu siswa, satu sertifikat piagam prestasi. Apapun silahkan digali sendiri, apa namanya, potensi diri masing-masing. Pokoknya setelah tamat SMA harus ada rapot yang lengkap, ada ijazah, dan juga ada satu ataupun lebih sertifikat piagam. Hanya itu nanti yang dibawa pada saat selesai dari SMA Negeri 3 Singaraja. Dokumen-dokumen fisik ya, tiga jenis itu saja. Sehingga kita menggalakkan program satu siswa satu piagam prestasi. Jadi arah siswa sekarang biar fokus ke apa, ke jalan ke depan itu ya, untuk hal-hal positif, untuk meraih cita-cita. Ada teman ngajakin hal-hal negatif, udah abaikan saja gitu ya. Jadi beragam, tapi kita harus mensaring dengan baik seperti itu.
1: Oke, itu dia program, tapi kita harus mensaringnya juga dengan baik. Tepuk tangan teman-teman. Sekarang aku mau ke Kak Gede lagi. Pertanyaan yang sama Kak. Bagaimana cara untuk kita memberikan edukasi dan juga mungkin menyadarkan bahwa kita ini hidup di Indonesia ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda, keberagaman yang berbeda-beda, sehingga ketika kita sudah sadar dan akhirnya membentuk karakter kita di dunia nyata dan juga di media sosial tentunya. Nah ini seperti apa Kak? Silahkan.
2: Baik teman-teman semua, Ki Hajar Dewantara pernah berpesan, Ingarso Sungtolodo Ingmadio Mangonkarso Tutwori Handayani, dimana di depan kita tentunya memberikan teladan, di tengah kita membangun kemauan atau keinginan untuk cita-cita, dan di akhir kita memberikan dorongan untuk membagikan semangat agar kita lebih kreatif, aktif, dan bisa berinteraksi dengan siapapun. Jadi dari pedoman itu saya memiliki prinsip, dari Ki Hajar Dewantara saya bisa belajar untuk menjaga cakap dan juga sikap. Karena saya memiliki 3C yang sudah sempat saya tadi sampaikan, connect, communicate, collaborate for growth, karena menjadi dasar dan landasan saya untuk mempersatukan, apalagi di media sosial, menggunakan media sosial saya untuk membranding bahwa personal branding in social media that is important if you want to be a good person. Menurut saya seperti itu.
1: Oke, tepuk tangan lagi untuk Kak Gede. Itu dia lah. Nah sekarang untuk Emmy, gimana ini Emmy sebagai anak muda dan juga siswa SMA Negeri 3 Singaraja memandang perbedaan ini sendiri? Atau mungkin Emmy bisa mengajak teman-teman lainnya untuk sadar bahwa kita ini hidup dengan keberagaman yang ada. Silahkan Emmy.

0: untuk menyadarkan teman-teman kita gitu, bahwa kita itu hidup penuh dengan keberagaman, penuh dengan perbedaan. Dan pada akhirnya nanti ketika kita sudah sadar, tentunya membentuk karakter kita di dunia nyata dan juga di media sosial gitu. Menurut Emmy ini seperti apa?
1: Jadi menurut saya keberagaman itu sangat penting ya kak ya, karena kita tidak hanya hidup sendiri nih kak, nah pasti kita butuh namanya yang lain. Terus keberagaman juga kita
0: perlu disadari juga ya, untuk teman-teman juga ya gitu kan maksudnya.
1: Di hidup keberagaman itu hal yang wajar, asalkan kita bisa menyaring seperti kata bapak dan kakaknya. Nah, suatu saat juga kita itu akan butuh dari teman-teman yang lain. Gitu sih.
0: Iya betul, karena ketika kita telah menjadi perbedaan itu, ketika kita membutuhkan sesuatu dan kita respect dengan perbedaan yang ada, kita akan ditolong dengan mudah gitu kan Emmy? Bener, tepuk tangan untuk Emmy. Oke teman-teman, menarik sekali perbincangan kita pagi hari ini, dan sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Di sini untuk teman-teman, silahkan siapa yang ingin menanyakan terkait dengan topik kita. Sabar. Terkait topik kita, bijak bermedia sosial menjadi anak muda yang menjaga persatuan. Silahkan, siapa? Angkat tangan. Boleh, yang depan dulu, boleh depan. Diri boleh, Budi.
2: Baik, sedikit pertanyaan dari saya. Yang namanya bermedia sosial pasti ada yang namanya bubble effect dan echo chamber. Jelaskan sedikit. Jadi bubble effect itu adalah algoritma dari media sosial yang menyaring informasi berupa pencarian kita, lokasi, dan tata perilaku kita. Sedangkan echo chamber adalah seseorang yang terpapar suatu informasi atau opini dan sudut pandang sehingga yang tertuju pada peran mereka sehingga dapat memunculkan perbedaan. Nah, bagaimana cara menanggulangi dan mengatasi halnya echo chamber tersebut? Terima kasih.
0: Oke, tepuk tangan. Siapa tadi lupa namanya?
2: Sena.
0: Sena. Oke, Sena, luar biasa. Nah, mungkin ini akan saya arahkan untuk dijawab sama Kak Gede ya, untuk echo chamber dan juga apa tadi? Bubble tech gitu ya, bubble effect atau berhubungan dengan algoritma. Nah ini seperti apa, Kak Gede, silakan.
3: Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan dua hal tersebut, hal yang perlu kita lakukan adalah to be unique if you want to share something with everyone. Jadi ketika kita unik dan memiliki ciri khas tersendiri, kita akan terhindar dari kedua hal tersebut. Karena kita memiliki fondasi di sosial media dengan karakter yang unik, tentunya itu akan jauh berbeda orang-orang memandang kita sebelah mata in social media. Jadi menurut saya kedua hal tersebut mungkin bisa kita alami, tapi bisa kita cegah dengan to be unique dengan karakter yang kita miliki dan sharing di sosial media, seperti itu.
0: Betul, tepuk tangan untuk. Iya, karena kita juga di media sosial juga harus memiliki karakternya tersendiri ya, teman-teman. Tadi siapa lagi yang mau bertanya? Giliran dulu ya. Siapa? Oke, boleh dikasih mic-nya.
4: Oke, jadi terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin melihat pandangan dari narasumber tentang bagaimana pendapat kalian tentang rencana pemerintah yang ingin memblokir atau menonaktifkan akun media sosial anak yang berumur di bawah 16 tahun. Okay. Dan seperti yang kita ketahui, akun media sosial itu sekarang di zaman ini menjadi kebutuhan, seperti itu. Bagaimana pendapat narasumber tentang kebijakan itu?
0: Terima kasih. Siapa namanya?
4: Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nikomang Evita Risma Putri. Bisa dipanggil Evita.
0: Evita, oke. Tepuk tangan untuk Evita. Ini lebih ke kebijakan pemerintah gitu. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Putu Eka, silakan.
5: Saya sih pinginnya nanya balik ini, gimana menurut kalian gitu ya, kalau media sosialnya di tidak diizinkan lagi di 16 tahun. Tetapi pihak Komdigi pasti punya dasar landasan yang kuat. Dan tidak hanya di Indonesia, tapi juga pasti bercermin dari pengalaman-pengalaman negara lain. Nah, itu harus kita pikirkan. Bahwasanya pihak pemerintah pasti mempertimbangkan sisi positif maupun sisi negatifnya. Kalau muncul hal seperti itu, pasti sisi positifnya kurang dibandingkan dengan sisi negatif. Nah, sembari kita menunggu kebijakan nanti seperti apa realitasnya di lapangan, tentu ya karena ada tanda kutip terkait dengan media sosial, tentu kita harus hati-hati. Banyak anak-anak muda yang kemudian terjebak gitu ya ke dunia terorisme seperti itu kan, kemudian masuk ke sarang narkoba, kita apa namanya tenggelam di sana seperti itu. Tapi di sisi lain juga bagi kalian mungkin sangat berguna dalam hal-hal tertentu untuk media sosial ini. Apalagi di tengah-tengah kita ada teknologi AI, kemudian ada hoax yang bertebaran, tentu kita harus bijak-bijak menerima, memilah gitu ya, mana yang harus kita terima seperti itu. Dan jangan dilupakan sekali lagi adalah terkait dengan jejak digital itu ya. Jadi pada saat kita mengunggah sesuatu yang tidak sesuai norma, maka itu akan terunggah seumur hidup kita semua gitu ya. Karena itu tersimpan di mana-mana nantinya. Termasuk juga ya hati-hati di dalam mengunggah identitas pribadi, KTP dan lain-lain, alamat rumah seperti itu, pada saat ada pihak-pihak yang menginginkan informasi tersebut. Nah, terkait dengan masalah kebijakan tersebut, saya yakin juga pemerintah pasti punya sisi-sisi lain gitu ya, sehingga itu harus dilakukan seperti itu. Jadi

0: demi masa depan teman-teman juga yang lebih baik lagi tentunya. Siapa lagi tadi yang mau bertanya? Yang di belakang tadi udah. Di belakang boleh, yang di belakang, paling belakang.
1: Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewa Dekesa Danarta. Jadi di sini saya ingin bertanya, saya di sini menyadari bahwasanya hampir semua siswa-siswi di SMA 3 ataupun seluruh siswa-siswi di Bali atau Buleleng itu memiliki prestasi atau potensi di bidangnya masing-masing. Dan beberapa dari mereka yang memiliki prestasi itu sangat sedikit yang untuk memposting di media sosial untuk meningkatkan personal branding mereka. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada narasumber, bagaimana tips dari kalian atau ingin meminta sebuah saran motivasi untuk meningkatkan siswa-siswi di Bali atau Buleleng itu agar mau meningkatkan personal branding mereka. Terima kasih.
0: Oke, tepuk tangan untuk Dewa. Personal branding, siswa-siswi di Bali punya potensinya masing-masing, tinggal dipoles lagi dengan personal branding di media sosial. Ini cocok untuk dijawab sama Kak Gede. Silakan Kak Gede.
2: Terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan personal branding, hal yang saya bisa tawarkan adalah, yuk kita connect dulu. Jadi saya mau kenalan dulu siapa yang berprestasi. Setelah itu, karena saya kebetulan memiliki aksi nyata atau program nyata, yang dimana kebetulan saya memiliki media prestasi yang namanya, boleh di-share Kak? Namanya Medpro Balinesia dan juga Caraksa Media, yang dimana media ini mempublikasi orang-orang yang berprestasi, baik non-akademik dan juga akademiknya. Jadi teman-teman bisa membranding diri teman-teman melalui platform yang saya sendiri miliki. Jadi nanti teman-teman bisa DM di Instagram Medpro Balinesia dan juga Caraksa Media. Saya tawa kepada adik-adik semua, nanti teman-teman bisa minta kontak dari RRI ya. Jadi teman-teman nanti yang punya prestasi bidang akademik maupun akademik, siapa tahu bisa menjadi narasumber di RRI Pro 2 yang bisa menginspirasi teman-teman di Bali, di sekitarnya, atau mungkin bisa berada yang terdekat deh di SMA 3 Singaraja. Kalian bisa menghubungi RRI seperti itu. Jadi yang tawarkan adalah platform. Kalau cara untuk mempersonal branding kita, yang pertama kita harus tahu karakter kita. Yang kedua, kita harus unik, berbeda dari yang lain. Dan yang ketiga, kita harus bisa merepresentasikan diri kita sebagai orang yang memiliki personal branding yang kuat. Mungkin itu yang dapat saya tawarkan, adik. Terima kasih.
0: Tepuk tangan, teman-teman. Ya, menarik ya. Untuk membentuk personal branding itu banyak caranya. Tadi yang disampaikan sama Kak Gede. Ya, salah satunya di Pro 2 juga, karena bukan sekali dua kali Kak Gede dan juga Bapak, kita mengundang teman-teman siswa berprestasi dari SMA Negeri 3 Singaraja. Dan itulah kenapa saya merasa spesial, karena yang bertanggung jawab untuk mengundang siswa berprestasi dari SMA Negeri 3 Singaraja itu adalah saya. Jadi izin Bapak, mungkin kedepannya kalau ada siswa-siswa berprestasi lagi, izin akan saya undang ke Pro 2 untuk berbagi inspirasinya. Boleh Pak ya? Loh. Siap teman-teman berprestasi? Siap? Siap? Siap dong. Nanti akan saya undang ke Pro 2 RRI Singaraja. Ada lagi yang mau bertanya? Waduh, mana nih? Mana? Oh ini. Mana? Oke, boleh, boleh, boleh, boleh.
3: Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Igede Pasak Karyawan. Di sini saya izin menanyakan tentang kita berkaca dulu dari zaman sekarang. Itu banyak sekali influencer-influencer maupun content creator yang memang dibilang dia tuh anti kritik, tidak siap dengan kritikan, yang postingan dia yang dia unggah itu dikritik, itu tidak, dia tidak siap. Dan saya ingin menanyakan bagaimana, bisa kasih tips dan saran bagaimana jika kita memposting sebuah postingan di media sosial, itu bagaimana kita, cara kita agar kita tidak mudah baper dengan kritik-kritik maupun saran yang diberikan oleh audiens. Seperti itu, terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Siapa tadi namanya lu?
3: Pase.
0: Pase, oke. Pase. Oke, mungkin ini banyaknya tentunya buat Kak Gede ya, pertanyaan-pertanyaannya cocok. Ini bagaimana untuk tadi tidak anti kritik gitu ya mungkin ya. Silakan Kak Gede tanggapannya.
2: Baik, terima kasih sebelumnya. Terkait dengan hal tersebut atau

0: Guys, yang terjadi tips and trick yang bisa saya berikan. Yang pertama adalah kita harus siap mental. Ketika kita memposting sesuatu, tentunya kita harus siap untuk dikomentari. Hal apa yang kita share, kita harus siap untuk menanggapi terkait dengan apa yang dikomentari. Dan bagaimana cara kita untuk menanggapi, tentunya seperti yang tadi bilang, jangan baper. Ya, yang namanya sosial media dunia maya, nggak usah baper-baper. Kita lihat di dunia nyata aja. Kalau dunia nyata kan kita bisa berinteraksi secara langsung. Kita bisa melihat karakternya, kita bisa melihat gerak-geriknya. Jadi kita bisa lebih enak jika kita berinteraksi. Tapi itu catatannya, ketika kita memposting harus siap mental. Yang kedua, ketika kita bersosial media, tentunya jangan bilang, saya anti kritik, enggak. Tapi yang menjadi poin besar adalah kita mengesampingkan yang namanya komentar-komentar buruk terlebih dahulu. Karena kenapa? Jujur, kalau komentarnya sudah pedas, bisa membuat mental kita itu jadi down. Jadi poin-poin yang paling penting adalah mental, kesiapan, dan juga apakah bersedia untuk diberikan tanggapan. Kalau semisal tidak, ya bodo amat, yang namanya dunia nyata seperti itu. Tapi jika kita melakukan aksi nyata secara langsung, itulah yang akan menjadi ciri khas kita atau karakter kita seperti itu. Kalau di sosial media, karakter itu adalah hal yang penting. Jika ingin kita mempersonil diri kita di sosial media, kita harus siap mental seperti itu.
1: Oke, tepuk tangan teman-teman. Harus siap mental, itu ya poinnya. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu juga teman-teman, jadi mohon maaf untuk yang tadi belum bisa kita akomodir pertanyaannya ya. Mungkin nanti bisa di chat aja, atau mungkin kita bisa bertemu di lain kesempatan. Sebelum kita tutup dialog atau talk show kita hari ini teman-teman, kita akan mendengarkan closing statement dan juga pesan-pesan mungkin ya terkait dengan topik talk show kita hari ini, bijak bermedia sosial menjadi anak muda yang menjaga persatuan. Oke, kita akan dengarkan mungkin yang pertama dari Pak Putu Eka dulu, closing statementnya atau pesan-pesan kepada teman-teman anak muda ini seperti apa Pak Sitan?
2: Terima kasih. Jadi di era digital ini kita hidupnya di dunia nyata dan di dunia digital, ya, di dunia media sosial seperti tadi. Jadi untuk bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk, itu memerlukan kebijakan, pengalaman, keteguhan hati, siap dikritik gitu ya, siap cuek gitu ya, bisa cuek juga gitu ya, sehingga hal-hal positif yang ada di media sosial bisa terserap dengan baik oleh kita, dan juga hal-hal negatif bisa kita tepis. Dan sekali lagi jangan lupakan terkait dengan jejak digital ya, saring sebelum sharing seperti itu ya. Semoga dengan ini anak-anak mentalnya jadi kuat dan teguh menghadapi ya pergulatan di media sosial ya. Dan jangan lupa juga keseharian kita ya, pergaulan sehari-hari dengan teman-teman di kelas, teman-teman di sekolah, keluarga di rumah juga, itu bagian penting juga dari kehidupan kita. Terima kasih.
1: Oke, itu dia teman-teman. Tepuk tangan dong. Selanjutnya mungkin Kak Gede silakan memberikan closing statement dan juga pesan-pesannya terkait dengan topik kita hari ini.
0: Okay. Alright, from me, if you want to be different in a social media, you can create on self and give a small action, because sekali pelopor tetap pelopor.
1: Sekali pelopor tetap pelopor, itu dia teman. Luar biasa. Oke, yang terakhir dari Emmy, closing statement dan juga pesan-pesannya kepada teman-teman semua di sini. Silahkan.
3: Pesan saya, gunakanlah media sosial dengan sebaik mungkin, karena apapun yang kalian lakukan dari media sosial akan berdampak ke depannya meskipun kalian tidak menyadarinya atau kalian sadar. Dan ingat, di balik media sosial itu ada manusia, bukan sekedar akun saja. Itu saja dari saya.
1: Oke, tepuk tangan teman-teman. Di balik media sosial itu ada manusia, bukan sekedar akun saja. Luar biasa, Emmy. Itu dia teman-teman, topik kali ini talk show RRI Singaraja, terima kasih banyak tuh kepada narasumber kita, Pak Puto Eka, Kak Gede, dan juga Emi telah bersedia menjadi narasumber dan berbagi tentunya sharing hal-hal positif dan juga inspirasi kepada teman-teman siswa-siswi SMA Negeri 3 Singaraja kali ini. Oke teman-teman, siap untuk bijak bermedia sosial? Siap menjaga persatuan? Oke, keren. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri dengan Parama Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi.
4: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio.

Dan kamu lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, kita baru aja ya gabung bareng SMA Negeri 3 Singaraja atau Seman Tiara untuk mendengarkan dan mengikuti tentunya secara langsung talk show nilai-nilai keindonesiaan. Dan tentunya balik lagi sekarang kita ke santai siang, dan seperti biasa bakal ada teman ditemani dengan lagu-lagu ya tentunya sambil kamu beraktivitas siang ini. Dan nanti aku bakal hadir lagi untuk informasi-informasi yang tentunya bakal nemenin aktivitas kamu. So tetap di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: yang tanpa disadari sudah menjadi kebiasaan, namun bisa dikategorikan sebagai korupsi.
1: Waktu itu saya mendapatkan proyek besar, tapi semua harga saya markup. Kelebihannya ya saya gunakan sendiri.
2: Kemarin anak saya kan dikasih uang sama nenek, kakek, om dan tantenya. Saya bilang gini, sini kak, uangnya biar mama yang simpan. Nggak taunya uangnya saya belanjain.
3: Saya seorang ibu rumah tangga yang menjadi pengurus ibu-ibu PKK di perumahan. Diberi kepercayaan untuk memegang uang arisan, uangnya saya pakai.
0: Bagaimana? Sadar atau tanpa sadar, pernah melakukannya? Katanya ingin negara bebas korupsi. Jadi, mari dimulai dari diri sendiri dulu. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Perbaiki diri dari korupsi.

Saya Imade Setiawan, salah satu staf dosen di Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Olahraga dan Kesehatan yang mengampu mata kuliah teori praktik pembelajaran sepak bola. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Terobosan dalam pembuatan jas hujan diciptakan oleh Charles McIntosh, ahli kimia Skotlandia, pada tahun 1823. Ia membuat metode baru dengan karet untuk membuat pakaian tahan air. Karet yang digunakan untuk melapisi pakaian ala McIntosh terlebih dahulu dilarutkan dalam nafta, zat yang berasal dari memasak batu bara. Dengan metode itu, dia berhasil membuat karet yang lentur dan

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Daun Satkerti, Loke Bali.
5: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

0: Eh, ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana yuk. Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
2: Iya. Yeah.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
2: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

dunia digital yang semakin maju, sistem judi online telah menjadi sebuah fenomena yang mengkhawatirkan. Bagaimana sebenarnya sistem judi online ini berhasil membodohi para pemainnya? Pertama-tama, sistem judi online menggunakan berbagai strategi psikologis dan desain yang dirancang secara khusus untuk menarik perhatian dan memikat para pemain. Mereka menciptakan antarmuka yang menarik dan menampilkan iming-iming kemenangan besar untuk menarik minat para pemain. Selain itu, sistem judi online juga menggunakan algoritme yang diprogram secara cerdas untuk memastikan bahwa para pemain terus terjebak dalam lingkaran perjudian. Mereka menggunakan data dan analisis untuk menyesuaikan permainan agar para pemain terus bermain tanpa menyadari risiko yang sebenarnya. Akibatnya, para pemain seringkali terjebak dalam lingkaran perjudian yang merugikan dan sulit untuk keluar. Mereka terus-menerus tergoda untuk bermain lagi demi harapan kemenangan besar, tanpa menyadari bahwa mereka sebenarnya telah dibodohi oleh sistem judi online yang tidak bertanggung jawab.

0: mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

0: hatiku.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Teman.

itu untuk memulai UMKM digital bagi pemula, anak muda gitu kan. Nah, mungkin ide-idenya itu bisa yang namanya afiliasi pemasaran, atau kita sering dengar affiliate marketing, jasa konten atau edit video UMKM, produk digital, dan reseller atau dropship. Nah, kenapa nih affiliate marketing atau afiliasi? Nah, karena anak muda ini bisa memanfaatkan yang namanya media sosial seperti TikTok, Instagram, atau YouTube untuk merekomendasikan produk. Nah, kamu bakal dapetin komisi ya dari setiap tautan pembelian yang diklik oleh pengikut kamu. Jadi nyaris ini tanpa modal barang dan bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dan cocok banget untuk pemula yang suka banget membuat konten review produk. Tuh, gimana? Minat mencobanya?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2 untuk bisnis UMKM digital pemula anak muda ya. Ini sebenarnya kamu bisa mencoba yang namanya jasa pembuatan konten dan manajemen media sosial. Banyak tuh UMKM lokal yang pengen banget beralih ke digital tapi gak punya waktu atau keahlian untuk mengelola media sosial. Nah, kamu bisa menawarkan jasa foto produk, desain grafis ya, sampai edit video-video pendek. Nah, ini keuntungannya permintaan pasar tinggi. Modal utamanya adalah kreativitas dan juga kemampuan mengoperasikan aplikasi editing di smartphone atau laptop kamu.

Jayapura, Papua. Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, kembali diterjang banjir bandang. 3 orang ditemukan meninggal dunia. Manusia kini hanya bisa menangis. Namun sebenarnya, jauh sebelum bencana terjadi, mereka bisa membiasakan. Budaya membuang sampah pada tempatnya bukan sembarangan, bahkan di selokan, sungai, atau pantai. Budaya tidak menebang pohon secara liar, dan budaya menjaga lingkungan untuk menyelamatkan bumi. Bertindak sekarang atau menangis kemudian.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 masih bareng aku ya, dan tentunya aku mau kasih tahu dulu ya untuk kamu semuanya ya, di santai siang ini kita masih bahas terkait dengan bisnis UMKM digital apa sih yang cocok untuk pemula anak muda. Nah ini nih, jadi mungkin kamu bisa mencoba yang namanya jualan produk digital ya. Kalau kamu punya keahlian pastinya ya, keahlian khusus tentunya di mana desain, menulis atau fotografi, manfaatkan hal tersebut untuk membuat produk digital yang bisa dijual berkali-kali. Misalnya e-book, template presentasi, preset Lightroom, Lightroom atau Prom AI. Nah, keuntungan modal ini sangat minim ya. Dan keuntungannya bersih, yang dapat keuntungan bersih yang tinggi karena nggak ada biaya produksi fisik. So, teman-teman berdua bisa lah ya yang namanya dicoba aja.

Kamu mungkin sering dengar istilah prioritas presiden dalam berita, pidato, atau program pemerintah. Tapi sebenarnya, apa sih maksudnya? Prioritas presiden adalah fokus utama yang dijalankan pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga penguatan ekonomi rakyat. Semua itu dirancang bukan tanpa alasan, tapi berdasarkan tantangan yang dihadapi bangsa saat ini. Dengan adanya prioritas yang jelas, pembangunan bisa lebih terarah dan berdampak langsung. Karena tujuan akhirnya sederhana, menghadirkan kehidupan yang lebih baik, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Well, teman Pro 2, untuk kamu ya yang tentunya ingin mencoba gitu ya bisnis UMKM digital untuk pemula, jangan lupa menjadi reseller atau dropshipper. Ini perantara penjual produk fisik, pakaian, skincare atau makanan ringan dari supplier tangan pertama. Kamu cuma perlu fokus pada pemasaran di marketplace ya dan media sosial kamu. Keuntungannya apa? Nggak perlu nyetok barang atau memikirin tuh yang namanya proses pengemasan kalau sistem dropship. Gampang banget kan? Tapi tetap cuan.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, ini Piala Dunia tentunya ya. Sebentar lagi dan kita mau ngomongin dulu nih ya terkait dengan tuan rumah yang tentunya kita udah tahu ya. Ini tuan rumah untuk Piala Dunia siapa aja? Kamu tahu kan teman Pro 2? Ada 3 ya, Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Nah, makanya aku pengen ngajak kamu semuanya untuk tahu budaya-budaya Meksiko dulu ya. Ini kalau ngomongin Meksiko, ini perpaduan kaya antara warisan peradaban pribumi kuno seperti Maya dan juga Aztec dan pengaruh kolonial Spanyol. Jadi, ini tercermin kuat ya dalam tradisi nasional yang penuh warna, kuliner kaya rempah, kesenian, dan juga musik yang mendunia. Nah, kalau kita ngomongin budaya-budaya Meksiko ini, ada Dia de los Muertos atau Hari Orang Mati begitu ya. Tradisi paling ikonik ini dirayakan setiap 1-2 November untuk menghormati leluhur yang sudah gak ada ya. Peringatan ini tentunya tidak menyeramkan tapi penuh sukacita dengan dekorasi tentunya ya, dan juga persembahan makanan di makam begitu. Ada juga masakan Meksiko yang sangat dipengaruhi bahan asli seperti jagung, cabai, dan kacang ya, misalnya taco, burrito, dan mole. Ini udah mendunia banget. Ada juga musik dan tari mariachi ya. Kemudian bahasa utamanya adalah Spanyol. Meksiko mengakui puluhan bahasa dan juga dialek pribumi, makanya mayoritas penduduk menganut agama Katolik yang seringkali bercampur dengan ritual adat.

Wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.

Teman Pro 2 pembalap Ducati Marc Marquez menjuarai MotoGP Hungaria setelah mengalahkan Pedro Acosta dalam duel sengit di sirkuit Balaton Park. Kemenangan itu menjadi yang pertama baginya pada musim 2026 sekaligus kemenangan ke-100 di kejuaraan dunia. Balapan pada minggu 7 Juni 2026 itu langsung diwarnai insiden besar pada tikungan pertama. Pembalap Aprilia Jorge Martin menabrak rekan setimnya Marco Bezzecchi setelah kehilangan kendali saat pengereman. Insiden tersebut juga menyeret Fermín Aldeguer, Raul Fernandez, dan Fabio Di Giannantonio. Hanya Di Giannantonio yang mampu melanjutkan balapan setelah kecelakaan beruntung itu. Setelah sejumlah pesaing tersingkir, maka Marquez dan Acosta segera menjauh dari rombongan depan, sementara Francesco Bagnaia memanfaatkan situasi ini untuk naik ke posisi ketiga. Aku baca infonya dari RRI.co.id.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, teman Pro 2, Ketua Panitia Pelaksana Indonesia Open 2026 Ahmad Budi Harto bersyukur ya, turnamen berlangsung lancar sampai penutupan. Menurutnya antusiasme masyarakat menjadi indikator keberhasilan penyelenggaraan ajang bulu tangkis bergengsi tahun ini. Yang mengatakan panitia sudah menetapkan sejumlah target sejak tahap perencanaan Indonesia Open 2026 dimulai. Nah, salah satu tujuan utama penyelenggaraan adalah mengembalikan euforia bulu tangkis Indonesia kepada masyarakat luas. Dia juga menjelaskan panitia menghadirkan berbagai kemudahan untuk meningkatkan kenyamanan penonton selama mengikuti rangkaian pertandingan berlangsung. Nah, kemudahan itu mencakup akses pembelian tiket serta fasilitas pendukung yang tersedia di kawasan Istora Senayan. Kembali aku baca infonya dari rri.co.id.

0: Duh, Pak, tolong matikan rokoknya dong. Asap rokoknya bikin ibu batuk. Ibu kan hamil.
1: Ah, ibu ini cerewet sekali. Nanti kalau rokoknya sudah habis, ya pasti Bapak matikan lah.
2: Maaf Bapak Ibu, bayi Bapak Ibu lahir prematur.
0: Hah? Tuh kan?
1: Apa?
0: Gara-gara Bapak.
3: Paparan asap rokok bisa menyebabkan bayi lahir prematur, berat badan rendah, hingga gangguan kesehatan serius lainnya. Setiap hembusan udara segar penting bagi kesehatan ibu hamil dan calon bayi. Jadi, jangan merokok di hadapan ibu hamil ya.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Pro 2 FM.

Mantra 2 Indonesia mencetak sejarah dalam kejuaraan panjat tebing dunia setelah putra Tri Ramadhani meraih medali emas pada nomor lead putra World Climbing Series Praha Republik Ceko ya. Putra Tri yang akrab disapa Serondeng ini meraih medali emas setelah mengalahkan Neo Suzuki dari Jepang yang meraih perak dan Jakob Schubert dari Austria yang meraih perunggu. Dalam final lead putra itu, putra Tri mengoleksi 43 poin, Suzuki dapat 39 poin, sedangkan Schubert 37 poin. Wow, keren, semangat Indonesia. Pokoknya go juara setiap pertandingan apapun ya.

Federation International de Football Association atau FIFA secara sah merilis ikon yang menyemarakan Piala Dunia 2026. Turnamen sepak bola terbesar di dunia ini untuk pertama kalinya dalam sejarah akan menampilkan 3 maskot sekaligus. Maskot mewakili identitas unik dari 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ketiga maskot tersebut terdiri dari Clutch, Zayu, dan Maple. Pemilihan karakter maskot ini bukan tanpa alasan. Maskot merepresentasikan fauna khas maupun nilai-nilai budaya dari masing-masing negara penyelenggara.

105.4 FM Pro 2 RRI, sinyalnya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Nah, teman Pro 2, aku balik lagi dan selamat siang dulu untuk kamu semuanya yang baru aja ya gabung dan dengerin Pro 2 RRI Singaraja. Aku ada kabar nih ya, musisi Raisa menggelar konser solo hari kedua bertajuk Love and Let Go di GICC pada minggu 7 Juni 2026 kemarin. Konser spektakuler ini terasa sangat beda ya, karena menjadi panggung pertama Raisa tampil tanpa kehadiran sang ibunda tercinta. Suasana GICC pun berubah haru saat sang penyanyi mencurahkan kerinduan mendalam yang dari atas panggung yang megah tentunya ya. Kehilangan sosok tercinta membuat Raisa menyadari betapa berartinya dukungan dan doa dari orang tua setiap tampil gitu ya. Dan meskipun terasa sedih, tapi dia tetap bersyukur atas kehadiran sang ayah dan terus setia memberikan dukungan dan doa tulus dari ayahnya menjadi kekuatan utama dalam yang membuat Raisa bisa menyelesaikan pertunjukan musik malam itu. Nah, aku baca infonya dari rri.co.id dan kamu juga bisa mengakses informasi lain dan mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Teman Pro 2. Nah, kali ini ada kabar nih ya dari Taylor Swift yang tentunya merilis ya video musik untuk single terbarunya berjudul I Know It, I Know You yang dikontribusikan tentunya untuk film Toy Story 5. Jadi video musik itu sepenuhnya menampilkan cuplikan dari film Toy Story dan berfokus pada karakter Jessie. Video ini juga bisa disaksikan teman Pro 2 melalui platform Spotify dan Apple Music. Lagu ini dirilis ke layanan streaming pada tengah malam, gak lama tuh ya setelah pengumuman resmi rilisan yang disampaikan Swift sebelumnya. Jadi untuk mendukung peluncuran, dia juga membagikan video lawas dirinya ke media sosial. Gimana, kamu udah lihat gak sih teman Pro 2 the music video single tersebut? Gimana menurut kamu? Keren apa? Keren banget.

kepikiran gak? Kenapa sesuatu yang masih mentah harganya biasa aja? Tapi pas udah jadi produk, langsung naik. Nah, itu dia pentingnya hilirisasi. Hilirisasi merupakan proses pengolahan bahan mentah jadi produk yang lebih bernilai. Jadi, bukan cuma jual bahan mentah aja, tapi diolah dulu biar lebih cuan. Selain itu, hilirisasi juga bisa buka lapangan kerja dan bikin ekonomi makin keren. Yuk dukung hilirisasi, biar potensi kita nggak cuma lewat, tapi berkembang maksimal.

Alright, teman Pro 2, ada kabar nih ya. Film asal Indonesia Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang, karya sutradara Ismail Basbet, terpilih ya mengikuti kompetisi utama Festival Bergengsi Shanghai International Film Festival atau SIFF 2026. Keren ya. Film ini tentunya masuk 7 kategori kompetisi: Best Feature, Best Director, Best Actor, Best Actress, Best Screenplay, Best Cinematographer, and Best Outstanding Artistic. Jadi festival yang berlangsung 12-21 Juni 2026 menjadi lokasi pemutaran perdana dunia film yang memiliki judul internasional My Own Last Supper. Break film RBMT itu diluncurkan di Asian Content and Film Market atau ACFM Busan International Film Festival tahun 2025.

0: kan. Hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Teman produa K-pop Demon Hunters makin gagah nih yang menunjukkan eksistensinya jelang paruh kedua tahun 2026. Nah, film yang tayang hampir setahun lalu ini berhasil memenangkan Golden Trail Award 2026. Poster film animasi besutan Netflix ini berhasil dinobatkan sebagai Best Animation atau Family Poster oleh Golden Trail Award 2026 yang dihelat di Seven Theater Beverly Hills pada Kamis 28 Mei lalu. Nah, K-pop Demon Hunters berhasil menyingkirkan Diary of a Wimpy Kid, The Last Straw, Hokohoa Martial Art, Monsieur Magnol, dan The Bad Guys 2 yang juga masuk sebagai nominasi Best Animated atau Family Poster. Sementara itu, K-pop Demon Hunters juga masuk dalam nominasi Best Animation Family, tapi biala nominasi harus dibawa pulang lebih oleh film Sketch 2025. Tapi ini memang pencapaian yang luar biasa ya untuk K-pop Demon Hunters ini. Wah, gimana menurut kamu?

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, kayak sampai sini dulu ya, santai siang bareng aku Irena Mora. Karena sesaat lagi sore ceria kamu bakal ditemanin sama siapa yuk? Ayo Kakak Zaki ya. Dan jangan lupa teman Pro 2, dengerin terus Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Aku Irena Mora, see you.

0: Yes, siap upload.
1: Kamu ngapain, bro?
0: Ini lagi foto produk aku, mau diposting di sosial media.
1: Widih, bagus juga ide kamu. Boleh aku coba nih?
0: Gaskan. Wah, berhasil. Aku banjir orderan. Wuhu. Mau kemana?
1: Pulang motoin produk aku juga, bye.
0: Jangan biarkan jarak membatasi usaha kamu. Di era digital, semua orang bisa jadi pelanggan kamu kok. Ayo, manfaatkan internet dan platform online untuk kembangkan bisnismu.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

0: Dengar aja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2 berita pertama. Lonjakan harga aspal dalam beberapa bulan terakhir berdampak langsung pada pelaksanaan program peningkatan jalan di Kabupaten Buleleng. Dan pemerintah daerah kini harus menyesuaikan sejumlah rencana pekerjaan agar proyek tetap berjalan sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang mengungkapkan harga aspal yang sebelumnya berkisar Rp12.000 per kilogram kini telah mencapai sekitar Rp20.000 per kilogram. Dan kenaikan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya harga bahan bakar yang berdampak pada biaya produksi dan distribusi material konstruksi. Menurutnya perubahan harga yang cukup tinggi membuat sejumlah pekerjaan jalan belum dapat direalisasikan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Dan pemerintah harus lebih dulu melakukan penyesuaian terhadap perhitungan anggaran agar proyek tetap layak untuk dikerjakan. Sementara itu, Tamu Pro 2, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD Institut Agama Hindu Negeri Empu Kuturan menggelar lomba opera PGSD tahun 2026 yang digelar di Open Stage IHN Empu Kuturan yang merupakan bagian dari ujian akhir semester mata kuliah pendidikan musik dan seni tari untuk SD. Dan kegiatan ini diikuti mahasiswa semester 4 yang menampilkan berbagai pertunjukan opera kreatif. Yang ketua panitia Gede Dipa Oktananda yang mengatakan bahwa lomba ini bertujuan untuk melatih kesiapan mahasiswa dalam mengembangkan ide, kreativitas, serta membangun bekerja sama yang nantinya dapat diterapkan saat menjadi guru. Tema Jenana Cita Prakasa yang diangkat tahun ini bermakna cahaya pengetahuan dalam pikiran. Dan tema tersebut juga menggambarkan pentingnya pengetahuan dan kebijakan dalam membentuk pola pikir yang jernih dan positif. Dan melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan semakin siap menjadi pendidik yang kreatif, inovatif, dan mampu menghadirkan pembelajaran yang menarik bagi peserta didik di sekolah dasar. Demikian Info Pro 2, aku Kusadi, selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, tambah terbaik kamu.

0: saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali, 105,4 Pro 2 RRI Singaraja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat sore teman Pro 2, dan balik lagi baru saja yang pastinya untuk di Sore Ceria. Dan sekarang di hari Senin tanggal 8 Juni 2026, yang pastinya nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti.
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresnan 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Dangun Sakerti Loke Bali.
5: Kamu lagi dengerin
6: sore.
5: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman.

Halo, kita ngobrol dua di jam 3 sore. Ada informasi seputar Indonesia, Bali, dan yang pastinya di Buleleng ya. Dan kita ke Buleleng dulu. Ternyata teman Pro 2 sekarang untuk saat ini ada Polres Buleleng yang ungkap kukin perdana dan sikat semua operasi antik Agung 2026 ya. Keren banget kerja dari Polres Buleleng Taman Pro 2 yang mencetak hasil nonjol untuk pelaksanaan operasi Antik Agung 2026. Dan seluruh target operasi yang sudah ditetapkan berhasil diungkap, dan bahkan polisi sudah ngamanin pelaku lain di luar sasaran operasi gitu guys. Jadi sebenarnya sudah ada target, cuma ternyata ada lagi target di luar yang sudah dicapai gitu ya. Dan lengkap sama terungkapnya kasus narkotika jenis kokain yang disebut sebagai pengungkapan pertama sejak Polres Buleleng berdiri di Buleleng gitu ya, karena baru pergantian saat ini. Dan setelah itu sudah dilakukan operasi dan ternyata sudah ditangkap juga guys. Dan operasi Antik Agung ini berlangsung selama 15 hari mulai dari tanggal 13 sampai 28 Mei 2026 dan fokus pemberantasan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres Buleleng guys. Keren banget ya, semoga aja kasus-kasus lainnya tidak ada yang berbau kokain, dan yang pastinya juga untuk kasus semua untuk di Buleleng bisa teratasi. Pokoknya good job deh buat polisi dan tentunya Polres Buleleng.

single terbaru RRI Prodo FM.

0: habis upacara bendera nanti kita makan bareng yuk jam 9.
1: Gas, Indonesia merdeka, perut wajib sejahtera.
0: Oke, aku tunggu langsung di lokasi ya.
2: Duh, jam segini belum datang. Udah jam 10 lagi. Janjinya kan jam 9 tadi.
3: Aduh. Maaf, aku ketiduran. Tadi habis scroll sosmed.
2: Katanya merdeka, tapi masih suka ngaret.
3: Iya, maaf. Habis upacara bendera tadi gabut. Aku scroll terus ngantuk terus.
2: Udah. Kalau udah janji ya ditepatin, bukan soal alasannya, tapi soal jiwa nasionalismenya, tepat janji dan tidak korupsi waktu. Lain kali jangan ya.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Oke, tahun Radio 2 sekarang ada Wakil Menteri Pariwisata atau Wamenpar ya, Nilo Puspa meminta seluruh pengelola destinasi wisata meningkatkan kesiapan menjelang periode libur sekolah yang diperkirakan akan dorong lonjakan pergerakan wisata di berbagai daerah. Liburan sebentar lagi gitu ya. Tapi udah langsung diwanti-wanti oleh Wakil Menteri Pariwisata untuk bisa mendapatkan apa ya, istilahnya kayak manfaat dari libur sekolah itu guys. Dan Nilo Puspa juga mengatakan bahwa periode libur sekolah ini salah satu momentum penting untuk pariwisata nasional karena diperkirakan bisa mendorong peningkatan pergerakan wisatawan Nusantara termasuk ke Bali guys. So jadi buat teman berdua kayaknya jangan kaget ya kalau misalnya ada banyak wisatawan yang datang ke Bali ya, salah satunya untuk menikmati wisata alam Bali gitu ya untuk liburan sekolah tahun ini.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Oke, last information teman Produa. Dan ini masih dari Bali, yang ternyata dari Menteri Pariwisata sekarang, yang bilang kalau Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah ajang olahraga internasional bergengsi untuk penyelenggaraan 12 tahun Asian Open Water Swimming Championship, ya, yang berlangsung pada tanggal 13 sampai 15 Juni 2026 di perairan Pantai Intercontinental Bali Resort Jimbaran Bay, Bali, ya. Dan Menteri Pariwisata sendiri bilang ada Widianti Putri Wardana pada konferensi pers 12 tahun Asian Open Water Swimming Championships 2026, ya, ya, di Jakarta juga diikuti. Ada komentar, bisa lihat langsung beritanya di kemenpar.go.id dan juga rri.go.id juga, guys. Dan kejuaraan ini memang adalah kejuaraan renang perairan terbuka yang paling prestisius di Asia dan menghadirkan atlet-atlet terbaik dari 17 negara yang berkompetisi untuk berbagai nomor pertandingan di perairan Bali gitu, guys. Jadi gak sabar gitu, ya. Dan bagusnya lagi karena dipercaya lagi sebagai tuan rumah di ajang kejuaraan renang internasional. Keren banget pokoknya, ya.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Karya, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2
1: 105,4 Pro 2 RR Singaraja, Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 di jam 4 sore kita ngobrol bareng di sore ceria ya. Dan kita akan membahas sesuatu hal yang cukup baru di dunia remaja. Karena kita taunya kalau posyandu itu kan ya untuk bayi ya. Kita taunya untuk ibu ya, kemudian juga yang pastinya untuk bayi yang baru lahir. Nah ini ada yang posyandu untuk remaja guys. Wow, kita juga baru nanya, shock banget ya. Emangnya ini remaja punya posyandu? Kok bisa gitu ya? Ya udah deh, kita ngomong aja sama Nak Jindri langsung. Nah ini dia, ada Kakak Ketut Reza Putra Prabata Sobada. Selamat sore.
2: Selamat sore Kak.
1: Nah ini hal yang baru ya Kak Reza ya?
2: Iya, ya bagi orang-orang yang belum tahu mungkin hal baru ya Kak ya. Tapi sebenarnya program ini udah lumayan lama sih. Cuma emang belum maksimal aja untuk diterapkan gitu.
1: Oh.
2: Terkhususnya di Buleleng sih Kak ya. Kalau di contohnya kita ambil di Kabupaten Gianyar. Itu dia posyandu remaja emang udah lumayan merata dia gitu. Jadi emang di Buleleng aja yang belum terlalu apa ya, belum terlalu gencar untuk direalisasikan gitu.
1: Oke, berarti ini sebenarnya program lama.
2: Posyandu remaja ini lumayan sih, enggak ya lama-lama banget, tapi emang ada programnya gitu. Cuma kan sekarang belum ada yang mau untuk menggencarkan itu. Jadi ya bersama kita nih Gendre, sekarang Gendre akan menggencarkan pembangunan atau pembentukan posyandu remaja gitu.
1: Oke, ini sebenarnya secara tujuan posyandu remaja ini untuk apa gitu?
2: Secara tujuan sih ya pastinya untuk memperhatikan kesehatan para remaja ya Kak ya. Dengan di zamannya sekarang ini serba digital dan sebagainya, kecenderungan remaja itu hidup yang kurang sehat. Gitu. Nah, kalau mereka tuh disuruh ke rumah sakit atau ke klinik-klinik, pasti bakalan malas Kak. Pasti kayak bilang ya buang-buang waktu lah gitu. Karena mereka mikirnya ya udah cek kesehatan gitu-gitu aja. Nah, dengan adanya posyandu remaja ini, kita ingin para remaja itu lebih peduli sama kesehatannya, tapi dengan cara dan pendekatan yang lebih unik, dengan pendekatan yang lebih sesuai dengan mereka gitu. Jadi di posyandu remaja ini bukan hanya sekedar kita cek kesehatan, tapi di mana juga kita mendekatkan diri dengan para remaja yang kurang peduli sama kesehatan dan sebagainya gitu.
1: Oke. Unik ya teman-teman, dua program baru dari pemerintah yang namanya posyandu remaja yang udah lama katanya cuma kurang ke expose aja.
2: Iya.
1: Oke, nanti kita akan kulik lebih dalam lagi bersama Kak Reza ya. Nanti juga ada Kakak Pratiwi ya, benar ya, yang bakal datang juga dari Genre. So, jangan kemana-mana.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting mixers dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya.
7: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

0: Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.
1: Ayo tahun kedua kita masih bersama Duta Jenri dan pastinya ada Kak Reza dan juga ada Kak Tiwi ya baru datang ya. Thank you yang sudah datang. Tapi di sini kita bahas tentang pemusyawaratan remaja yang cukup seru. Ternyata kalau kita misalnya kita ngelihatnya memang ya untuk posyandu itu memang balita dan juga ibu. Nah setelah pasca melahirkan. Nah ternyata untuk remaja juga ada gitu ya sekarang ya. Nah ini mungkin katanya Kak Reza tadi udah lama Kak, tapi kurang terekspos aja. Nah mungkin bisa di apa ya secara peruntukan atau tujuannya lebih kemana gitu kan, terus ngapain jadinya apa yang diperiksa kan gitu jadinya. Kalau bayi ya udah kita kasih bubur kacang hijau misalnya, saya ingat aku ya kasih bubur kacang hijau, vitamin, imunisasi dan sebagainya. Tapi kalau posyandu remaja kasih apa?
2: Kalau posyandu remaja itu sebenarnya sama ya sih Kak. Ya kita bakalan dapat vitamin apa. Kalau perempuan kan dapatnya tablet tambah darah gitu. Terus sebenarnya peruntukan posyandu remaja ini ya kita secara langsung membantu para remaja itu untuk mengakses kesehatan yang lebih seru, yang lebih fleksibel juga. Posyandu itu kan ya kita nggak perlu jauh-jauh kan Kak. Ada aja pasti remaja yang tinggalnya di pelosok. Ada aja remaja yang jaraknya rumahnya itu jauh banget dari fasilitas kesehatan itu. Nah dengan adanya posyandu ini kita tuh bisa membantu secara langsung remaja yang pengen cek kesehatan, dan kita bisa juga melakukan pendekatan ke mereka dengan lebih yang dengan pendekatan yang lebih asik gitu loh. Biasanya Kak, posyandu remaja ini pasti akan mengincar di desa-desa.
1: Oh, desa-desa ya, sasarannya. Oke. Okay.
2: Desa-desa sasarannya karena paling banyak posyandu itu ya contohnya posyandu balita dan sebagainya kan pasti dilaksanakan di desa kan. Nah, posyandu remaja juga sama. Posyandu remaja itu dibentuk dan disasar ke desa-desa yang ada di Kabupaten Buleleng. Gitu. Bukan di Buleleng aja sih, di seluruh Provinsi Bali. Nah, biasanya posyandu ini akan mengincar remaja-remaja atau bajang-bajang STT Kak.
1: Ya, nah, muda kan, budi lah ya.
2: Ya, muda budi, mau baik itu STT, Karang Taruna ataupun organisasi-organisasi lainnya, perkumpulan remaja lah di sana. Nah, kenapa kita ngincar itu? Karena di sana peluang kita bisa mencakup apa istilahnya? Mencakup target yang lebih luas gitu loh. Jadi kalau misalnya kita dekat sama Karang Taruna, kita deketin aja dulu ketuanya, kita ajak dia. Pasti dari ketua itu akan turun ke anggota-anggotanya. Kita nargetin mereka. Gini loh, posyandu tuh gak membosankan seperti kita cek kesehatan di rumah sakit ataupun yang lainnya. Posyandu remaja tuh malah lebih asik gitu loh. Dengan kita bisa cek kesehatan, kita bisa bercanda-bercanda sama temen gitu loh. Jadi ya memang dibentuk oleh pemerintah, dirancang oleh pemerintah, yang ngejalanin adalah kita. Itu dengan konteks, dengan tujuan adalah kita ingin remaja-remaja itu lebih aware tentang kesehatan mereka.
1: Gitu. Oke, okay, berarti tapi susah nggak sih Kak Tiwi untuk dari segi ngajaknya ya, apalagi remaja nih. Kategori umurnya dari umur berapa dong ya?
2: Kategori remaja ya umur dari 11 sampai
1: 11, ya?
2: Ya 11 sampai 18.
1: 11 sampai 18. Ya. Oke, okay. Susah nggak sih ngundangnya?
3: Sebenarnya gampang aja sih Kak, kalau misalnya temennya itu kalau bisa dibilang kan FOMO tuh. Kita kan udah ada nih pasti remaja tuh buat circle-circlean. Kalau tergantung circle-nya juga sih Kak. Kalau circle-nya tuh sehat, pasti teman-temannya tuh bakal mau dia ikut itu Kak. Tergantung dari temennya aja sama tergantung kita cara ngajakinnya itu.
1: Berarti cara ngajak. Tapi iya, ngajaknya tuh kalian tuh biasanya buatnya kayak gimana sih pada saat mengundangnya, apalagi desa gitu kan.
2: Nah, unik ya gitu tuh di sini Kak. Dengan forum genre ini kita selalu melakukan pendekatan yang memang gak kaku banget. Jadi ya sebelum kita misalnya kita mau sosialisasi nih Kak, kita gak akan langsung ayo ikut kita mau bahas ini, enggak. Tapi kita datang ke lokasi, kita aware dulu, kita nimbrung dulu sama mereka, ngobrol apakah ulija asalnya Gus, kan kabarnya kan gini. Pokoknya kita ngebangun chemistry dulu, ngebangun suasana dulu bareng mereka, baru kita lanjutin gitu.
1: Ya istilahnya kayak nggak ada kewajiban juga mereka itu sebenarnya gitu ya. Cuma tapi ini sasaran juga gitu kan.
2: Sasaran tapi nggak ada salahnya juga kan kita ikut posyandu remaja. Kita dapat cek kesehatan gratis. Udah dengan waktu yang fleksibel, tidak kaku, dan kita nggak perlu nempuh jarak yang lumayan jauh untuk ke rumah sakit ataupun ke klinik-klinik gitu.
1: Makanya sebenarnya bersyukur banget sih adanya ini ya, karena kalau misalnya kita ke datengin ke desa, ya mereka udah siap dengan itu gitu kan. Cuma ya gitu deh, karena ini remaja, kepentingannya apa juga gen gitu ya. Padahal nggak tahu, padahal banyak hal juga yang bisa didapetin dari perusahaan di remaja ini gitu kan.
2: Mereka kan mikirnya, mendingan tidur di rumah. Itu aja kan biasanya kan orang remaja.
1: Iya juga sih.
2: Ngapain buang waktu? Mendingan tidur.
1: Apalagi udah seru banget ya. Nanti kita soalnya seperti apa sesaat lagi kita ngobrol dua, nanti jelasin sama Kareza dan Kak Tiwi.

0: pagi teman Produa.
1: Google baru ngenalin aja fitur baru yang masukin AI Gemini ke dalam Maps. Jadi bukan cuma belok kanan 200 meter, tapi kayak punya teman pinter yang duduk di sebelah kamu pas nyetir. Kamu bisa ngobrol langsung sama Gemini sambil berkendara tanpa sentuh-sentuh layar. Mau tanya rute alternatif, mau nambahin jadwal ke Google Calendar, sampai laporin macet, tinggal ngomong. Terus petunjuk jalan juga jadi lebih manusiawi, bukan angka doang ya. Contohnya nih, belok kanan setelah restoran Taisyam. Jadi lebih mudah dikenali pas di jalan. Bahkan kalau kamu cuma jalan kaki dan lihat bangunan random, tinggal aktifin kamera di Maps, angkat ponsel, tanya aja itu apa. Persis kayak nanya teman lokal yang tahu semua sudut kota. Intinya, Maps bukan cuma jadi peta, tapi naik kelas jadi CEO driver yang gak pernah ngantuk, gak salah denger, dan gak sok tahu. Nyetir jadi lebih tenang, otak gak perlu multitasking berlebihan nih teman Pro 2.

0: Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.
1: Nah ternyata memang kalau ngomongin soal posyandu itu, kita gak hanya, mindsetnya bukan hanya ibu dan anak aja sekarang guys, atau bayi. Ternyata remaja juga punya sekarang ya. Dan ternyata secara tujuannya jelas banget untuk bagaimana remaja itu bisa sehat gitu ya. Dengan walaupun dengan problemik ya, remaja masih berpikir juga buat for what gitu ya. Tapi ini sangat memikirkan banget kesehatan kamu gitu ya. Tapi genre ini tugasnya lebih besar lagi ya, istilahnya lebih susah lagi kayaknya untuk mengajak ini. Sedangkan kalau misalnya kita ngomongin soal ibu dan anak, udah pasti kewajiban mereka untuk ke posyandu kan. Betul. Sedangkan kalau untuk ke ini mindset baru kan, posyandu remaja ini tidak ada kewajiban sama sekali, atau mungkin juga mungkin hanya yang mau aja gitu kan. Jadi pertanyaan, so dari Jindri sendiri, program kalian apa dong untuk ini?
2: Program kami kan ya, karena kita bentar lagi bakalan pergantian kepengurusan nih kak. Jadi mungkin program utamanya masih belum ditentukan, tapi target kita itu sudah jelas dari dinas juga. Kita udah ada target jelas gimana tahun 2026 ini kita bisa menurunkan angka stunting serendah-rendahnya. Terus kita bisa meratakan yang namanya pembentukan posyandu remaja. Itu udah target jelas. Sekarang tinggal kita menyesuaikan gimana program-program kita nantinya. Nah, dengan cara kita ikut siaran seperti ini, kita perlu juga tujuannya untuk mendapatkan solusi, mendapatkan feedback gimana sih caranya kita bisa melakukan pendekatan ke remaja-remaja yang lebih luas itu. Karena jujur aja bagi kita di genre ini lumayan lumayan tantangan untuk kita kak, untuk bisa apa ya, mengajak seluruh remaja tertarik. Dan ibaratkan kalau sekarang nih nyebutnya adalah kita berusaha untuk membuat tren FOMO. Oh, FOMO bagi ya, remaja untuk ngajak. Remaja itu pasti punya circle kak. Jadi kita menargetkan kita ada tren FOMO yang dimana para remaja itu ngajak circle-nya untuk bareng-bareng ke posyandu remaja. Sehingga posyandu remaja ini bisa semakin cepat untuk diekspos, semakin cepat untuk kita melakukan pemerataan, dan semakin cepat juga kita merealisasikan target kita gitu. Itu sebenarnya kak, cuma ya pasti banyak tantangan nantinya.
1: Oke, pastinya sih. Yang jadi pertanyaan juga untuk dari segi sasaran kalian itu, bakal ada gak sih apa namanya itu, kayak target harus berapa remaja gitu yang ikut dalam ini, atau mungkin juga semuanya?
2: Oke, untuk target berapa remaja dan sebagainya kita gak menentukan kak.
1: Oke,
2: itu yang pertama, kita gak menentukan asalkan kita benar-benar bisa mencakup remaja itu sendiri. Kita gak peduli mau banyak atau sedikit, karena kita percaya dari sedikit itulah kita akan berawal dari hal-hal yang besar gitu. Jadi kita gak apa-apa, kita hanya bisa mencakup hal yang kecil. Tapi setidaknya hal kecil ini bisa berkembang menjadi hal besar gitu.
1: Iya sih, yang kecil dulu lah ya.
2: Iya, kita kecil-kecil dulu sambil kita mempelajari gimana lingkungannya, gimana celah-celahnya, gimana kesempatan untuk kita bisa masuk. Setelah itu baru kita kembangkan untuk jadi hal yang suatu besar.
1: Oke, tapi kalau untuk remaja ini jadinya secara kesehatan lah kita ngomonginnya, apa aja yang bakal kalian lakukan? Cek apa aja gitu?
2: Untuk di posyandu remaja itu lumayan dibilang sama juga sama, tapi dibilang beda juga beda kak. Karena remaja itu banyak yang harus kita cek, entah itu gula darah, terus gelang lingkar pinggang, lengan dan sebagainya, terus tensi, kolesterol dan sebagainya. Kita benar-benar mencakup semua aspek kesehatan. Jadi enggak, kalau biasanya kan posyandu biasa tuh kan paling cek tensi, terus tinggi badan, berat badan, itu aja kan. Nah kalau di remaja itu benar-benar kompleks, kita benar-benar untuk ngecek segalanya gitu. Jadi memastikan bahwa apalagi remaja-remaja yang udah calon-calon catin nih, calon pengantin, itu benar-benar kita cek apakah dia siap untuk melaksanakan jenjang pernikahan, atau apakah dia siap secara mental dan sebagainya gitu. Dan satu hal lagi, dengan posyandu remaja ini kita bisa mendeteksi secara lebih awal dia punya sakit apa gitu. Sehingga kita bisa mendeteksi lebih awal pas nanti dia udah berkeluarga tuh nggak menjadi suatu permasalahan. Misalnya dia nggak bisa punya anak, atau rahimnya bermasalah atau gimana, itu kita bisa deteksi gitu.
1: Oke.
2: Jadi secara langsung kita bisa mendeteksi lebih awal penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita.
1: Oke. Gitu. Tapi itu memang penting banget ya. Biasanya kita langsung ke rumah sakit dulu untuk minta itu ya. Tapi di Pusyandu remaja bisa, bisa dapetin itu. Bisa. Tapi untuk sekarang ini akhirnya sudah beberapa desa yang kalian jajaki untuk ini program ini.
2: Kalau dari sepanjang 2025 Kak, kita berkegiatan itu baru dua desa yang kita konfirmasi ada Pusyandu remaja. Yang pertama itu ada di Desa Bakti Serage dan di Desa Sari Mekar itu. Nah, di Desa Sari Mekar itu lengkap dia, ada Pusyandu remaja, lansia, terus ada untuk ibu hamil dan bayi. Lengkap semua. Dan di Sari Mekar itu semua kalangan ikut berkontribusi, baik di Karang Taruna, STT dan sebagainya, dia, mereka ikut. Jadi excitednya mereka ke Pusyandu remaja itu dapat gitu. Dan di Sari Mekar ini termasuk target yang bisa kita bilang done, kita bisa bilang selesai, karena di sana udah para remaja punya kesadaran tentang kesehatannya diri mereka gitu.
1: Wah, bisa ya?
2: Bisa.
1: Bisa. Berarti baru dua desa yang kalian kunjungi?
2: Ya, baru dua desa. Sebenarnya banyak desanya, tapi yang fix sudah ada Pusyandunya mereka.
1: Oke, okay, berarti istilahnya masih tanya ini masih lagi proses
2: on the way process. Iya, masih on progress lah.
1: On the way process. Oke, okay, tapi Kak Tiwi, kalau misalnya kita ngelihatnya dari sisi gimana sih melihat responnya masyarakat atau remaja-remaja di sana setelah ada Pusyandu remaja?
3: Kalau dari saya sih respon mereka tuh cukup excited ya. Mungkin ada beberapa yang masih kurang Kak. Seperti misalnya tuh yang mungkin ada yang ikut di circle berandalan gitu kan, itu pasti kurang banget nih mau ikut buat kegiatan Pusyandu remaja nih, karena menurut mereka tuh pasti gak penting Kak. Tapi ada beberapa juga yang menganggap itu penting juga, karena kita tuh misalnya untuk yang perempuan tuh kan, kita tuh ngeceknya tuh gak pas kita hamil Kak misal, tapi kita ngeceknya tuh pas kita masih remaja, seperti itu Kak.
1: Oke, okay. Berarti apa ya, masih ada minat atau tidak?
3: Iya,
1: gitu ya. Betul sekali. PR nggak sih buat kalian?
2: Kalau dibilang PR mah lumayan banyak kali PR, iya, kita gitu. Apalagi target dari pemerintah pusat lumayan meningkat terus kan, standing harus segera, pemerataan ini harus segera, pemerataan itu harus segera, karena kita ibaratkan panjang tangan dari dinas ya pasti akan repot itu. Apalagi dengan sekarang di masa-masa efisiensi, mau gak mau kita harus bisa mengolah suatu kegiatan tanpa harus mengeluarkan uang banyak.
1: Iya sih,
2: agak tantangan itu.
1: Ya gimana kalian ngasih apa dong jadinya?
2: Itu makanya kita harus putar otak itu. Tapi kita bisa dengan berkolaborasi dengan pihak-pihak lainnya Kak gitu. Jadi genre itu tidak berjalan sendiri. Genre itu banyak partnernya. Genre itu bisa berkontribusi dengan pihak lain. Contohnya, kesuksesan yang ada di Desa Sari Mekar itu hasil kolaborasi antara Genre sama PKBI. PKBI itu Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Programnya hampir sama seperti kita gitu. Jadinya memang sih tantangannya lumayan besar, tapi kita yakin bisa ngelaluin karena banyak pihak yang terlibat, banyak pihak yang mau support, pemerintah juga support ya, walaupun dari pembiayaan yang tidak terlalu, tapi dari segi tenaga dan ilmu dapat kok gitu.
1: Oke, okay, berarti masih bisa terbantu lah ya. Yeah. Jadi buat teman Fredua nih yang baru tahu ada Pusyandu remaja, kayaknya perlu banget nih kamu itu untuk tahu ini ya. Siapa sih yang nggak mau obat gratis kan? Siapa sih yang nggak mau periksa gratis? Ya mereka bakal mengusahakan itu datang ya. Mungkin kalian tuh bisa request ya ke Duta Genre desa mana di tempat kalian yang ingin didatengin sama Duta Genre, bisa banget ya. Bisa cek di mana Kak Tiwi?
2: Untuk ke
3: kita, bisa di Instagram.
2: Instagram.
1: Instagram di, apa namanya?
3: Forum Genre Buleleng.
1: Oke, langsung DM ke sana aja betul. Gitu ya. Nanti bisa kasih tahu di sini cukup membutuhkan itu, bisa langsung di DM aja, nanti mereka bisa nyikapin itu teman Fredua. So, ini bukan hal yang baru, tapi baru kamu dengar aja. Jadi kalau misalnya kamu teman Fredua membutuhkan hal yang seperti ini, bisa langsung cek. Sebenarnya ini wajib sebenarnya. Datang ke seluruh desa sebenarnya ya. Cuma masih dipilih-pilih dulu, sementara mereka juga banyak tanggung jawab juga yang harus mereka. Ini siapa tahu ada request ya. Mungkin bisa ada yang mau dulu untuk bisa request duluan dan itu bisa selesai gitu ya. Oke. Okay. Berarti setelah kalian masuk di program yang baru yaitu untuk Pusyandu remaja, so what's untuk tujuan ya kan, istilahnya goalsnya kalian itu ke depan itu apa gitu untuk di program ini?
2: Tujuan kita sebenarnya gini Kak, kita ingin kehidupan para remaja di Buleleng ini nggak kalah sama remaja-remaja di luar sana gitu. Karena apa ya, masa depan dari negara ini juga ya yang megang kita gitu loh. Kalau kualitas kitanya yang masih kurang baik, SDM kita yang kurang mumpuni, ya buat apa gitu. Makanya di sini kita hadir sebagai role model bagi para remaja yang dimana kita terus berjuang untuk bisa meraih yang namanya Indonesia Emas di tahun 2045 dan juga bisa memperbaiki SDM-SDM kita di kalangan remaja agar lebih berkualitas itu. Jadi besar harapannya bukan hanya dari kita aja, tapi untuk teman-teman di luar sana untuk bisa membantu kita, Forum Genre dan pihak-pihak terkait untuk bisa merealisasikan target-target kita gitu.
1: Benar sih. Jadi itu teman Pro 2 ya. Jadi ayo bantu teman-teman dari Genre ini untuk bisa merealisasikan ini ya. Untuk kalian juga, untuk kesehatan kalian juga. Dan yang pastinya gak ada ruginya juga kalian untuk ikut ini gitu ya. Yang namanya kesehatan itu ngumpul-ngumpul, ngecil, main game gak akan bawa kamu sehat guys. Tapi kalau pengusaha remaja udah pasti sehat ya.
2: Betul banget.
1: Oke, dari Duta Genre mungkin ada yang ingin disampaikan.
2: Dari aku cukup simple aja harapannya. Teman-teman jangan pernah kamu anggap remeh kesehatan. Karena ingat, kesehatan itu adalah harta paling penting untuk kita. Dan ingat, kesehatan itu tidak bisa dibeli. Kalau misalnya bisa, mungkin banyak orang yang bisa selamat dari kematian.
1: Oke.
3: Mungkin sedikit. Kalau dari aku, mungkin buat teman-teman semuanya, jangan cuma ngikutin gengsi aja. Tapi pentingnya juga kesehatan kalian. Jangan cuma ikut-ikutan temen aja, misalnya nggak mau gitu. Jadi kalian bisa tanpa harus ngikutin temen seperti itu.
1: Oke, jangan ikut-ikutan yang pastinya. Yang pastinya kesehatan itu yang nomor satu juga. Thank you teman-teman dari Duta Genre luar biasa.
2: Terima
1: kasih. Kak Lisa, thank you banget. Kemudian ada Kak Tiwi juga, thank you banget ya yang sudah yang pastinya memberikan kita ilmu baru nih, ada posyandu remaja. So, teman berdua cuma satu tugas kalian. Jaga kesehatan kalian dan ikuti posyandu remaja untuk bisa lebih sehat dan yang pastinya mendapatkan informasi kesehatan dengan lebih gamblang ya. Thank you Kakak.
2: Thank you Kak Tiwi.
1: Oke, itu dia untuk pada hari ini, sorry ceria untuk kali ini. Thank you guys yang sudah stay tune dan semoga informasinya dan juga obrolannya bisa mengena di hati kalian. Masih ada Gus Adi yang menemani kamu, jadi jangan kemana-mana.

Serasimu Pro 2 RR Singkir aja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Tempat Pro 2 di jam kali ini jam 5 ya. Sekarang kita bahas tentang lifestyle dan membahas tentang diabetes. Waduh. Iya memang sih kita takut banget sama penyakit yang satu ini, Tempat Pro 2. Dan ternyata dia memiliki tipe 1 dan tipe 2 dan memiliki perbedaan yang cukup signifikan, guys. Nah, ternyata perbedaan diabetes tipe 1 dan 2 itu beda, guys, ya. Dan kamu harus tahu secara teori, guys. Nah, ternyata dilatih dari diabetes. Ketika insulin tidak diproduksi dalam jumlah cukup dan tidak bekerja dengan baik, jadi gula akan numpuk di dalam darah dan kemudian jika tidak dikendalikan, kondisi ini memicu komplikasi yang serius, ya. Mulai dari penyakit jantung, bisa kerusakan ginjal, sampai gangguan penglihatan, sampai kerusakan saraf bisa terjadi, guys. Jadi penyebabnya untuk diabetes 1 itu adalah penyakit autoimun, di mana kondisi ini sistemnya kekebalan tubuh secara keliru menyerang dan menghancurkan sel-sel penghasil insulin di pankreas. Dan akibatnya tubuh nggak mampu memproduksi insulin sama sekali. Kalau yang tipe 2, tubuh masih bisa menghasilkan insulin, tetapi jumlahnya tidak mencukupi atau insulin tidak bekerja secara efektif. Dan kondisinya ini dikenal sebagai resistensi insulin. Jadi tipe 1 dan tipe 2 ini sama-sama bahaya, Tempat Pro 2, dan faktor resikonya sangat luar biasa juga. Nah, nanti sesaat lagi kita akan bahas Tempat Pro 2 seperti apa perbedaannya, ya. Dan yang pastinya buat kamu harus paham nih, apalagi yang punya keturunan diabetes.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Tadi kita udah tahu faktor risiko dari diabetes tipe 1 dan 2. Nah, sekarang kita ke usia yang didiagnosis itu lebih banyak umur berapa gitu ya. Kalau diabetes tipe 1 ini seringkali didiagnosis pada anak-anak dan remaja karena penyakit ini sebenarnya bisa muncul pada usia berapapun gitu ya. Dan sebagian besar khususnya ditemukan di usia 40 tahun ke atas, guys. Kalau tipe 2 lebih banyak ditemukan pada orang dewasa dan resikonya meningkat seiring pertambahan usia. Jadi kalau kasus diabetes tipe 2 ini pada anak-anak dan remaja itu semakin banyak ditemukan karena meningkatnya angka obesitas. Jadi kalau misalnya kamu itu posisinya obesitas, kemungkinan besar tipe 2 juga kena.

0: punya karya atau produk sendiri gak?
1: Ada dong, kenapa?
0: Terus, udah dilindungi HKI belum?
1: HKI? Oh, hak kekayaan intelektual itu ya?
0: Iya, lagu, tulisan, logo usaha, desain, sampai inovasi. Semua bisa dilindungi biar aman dari peniruan.
1: Wah, penting juga ya. Apalagi sekarang pendaftarannya makin mudah nih.
0: Betul, dengan HKI karya jadi lebih bernilai dan kreator makin percaya diri.
2: Kamu lagi dengerin Sore Singaraja. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Terus bagaimana caranya untuk bisa tahu kemunculnya gejalanya itu gimana gitu ya. Nah, pada diabetes tipe 1, gejalanya itu biasanya muncul secara tiba-tiba dan berkembang dalam hitungan hari, guys. Atau bisa mingguan juga, karena berlangsung cepat gitu ya. Dan si penderitanya nih, atau kamu yang kena, bisa seringkali segera untuk menjadi ada yang tidak beres. Karena biasanya itu hitungannya hari dan itu cepat, bakal ada ketahuan cepat gitu ya. Dan sementara untuk diabetes tipe 2 ini berkembang lebih lambat, karena gejalanya muncul secara bertahap selama bertahun-tahun, dan bahkan sering kita gak sadar gitu, guys. Jadi kalau misalnya sebagian orang itu mengidap diabetes gitu, kebanyakan kalau misalnya tahu di masa tua, atau mungkin juga pada saat dia itu merasa ada yang gak beres, baru di posisi yang cukup lama gitu ya. Tapi kalau diabetes tipe 1 ini katanya ya cepat gitu ya, kita ngerasain misalnya kayak apa ya, mudah haus atau mudah lelah kayak gitu ya. Atau mungkin juga sering buang air kecil, bisa jadi tuh gara-gara gejala-gejala diabetes. Jadi kalau misalnya ada kayak gitu yang secara kamu perkembangannya cepat gitu ya, perlu tuh kamu periksain ke dokter ada gejala gula atau diabetes atau enggak gitu.

0: Tak Pernah Tepat Waktu adalah buku karya Putut EA diterbitin sama Mojok dan udah cetak ke-7 di tahun 2018. Ceritanya ngikutin perjalanan seorang cowok si Aku yang gak bisa move on dari mantan terindahnya yang sekarang udah nikah sama orang lain. Dalam usaha lupain si mantan, dia malah terus keinget masa lalu. Meski dia ketemu banyak cewek baru, ada yang agresif, ada yang diam-diam perhatian, bahkan ada yang super cerdas, semuanya cuma jadi pelarian aja. Pikirannya tetap balik ke si mantan. Ada satu kutipan di buku ini. Aku telah mencintai seorang perempuan, dan dia meninggalkanku. Satu-satunya kesalahanku adalah karena aku terlalu mencintai perempuan itu. Dan sialnya, aku tidak bisa mencintai yang lain lagi. Rasanya kayak dihantam kenyataan kalau cinta itu gak selalu soal berjuang, tapi juga soal menerima kalau gak semua hal bisa diperjuangin. Buku ini serasa ngajak kita ngobrol, penulisnya nyampein cerita kayak lagi curhat santai tapi dalam banget. Endingnya, jangan harap happy ending ya, tapi lebih ke refleksi gimana patah hati juga bisa bikin kita lebih paham sama perasaan kita sendiri. Fisik bukunya juga oke banget, ukurannya pas buat dibawa kemana-mana, jadi cocok nemenin kamu pas lagi santai. Covernya juga simple tapi nyentuh. Meski ada kekurangan kayak plot yang agak lompat-lompat, justru ini bikin ceritanya jadi kayak moody, sesuai banget sama nuansa hati si tokoh Aku. Kalau kamu lagi pengen baca cerita cinta yang gak cuma soal happy ending, tapi lebih ke perjalanan hati yang realistis, Cinta Tak Pernah Tepat Waktu ini bakal bikin kamu merenung. Siapin hati kamu ya, karena buku ini bakal ngingetin kamu kalau kadang cinta itu gak selalu soal bahagia, tapi juga tentang belajar berdamai sama patah hati.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Kamu lagi dengerin Bikin Sore Kamu Makin Berwarna. Pro 2 Singaraja.

Terus penanganannya gimana gitu ya. Nah ternyata ada caranya guys. Untuk penanganannya, untuk penderita diabetes tipe 1 harus mendapatkan terapi insulin seumur hidup karena tubuh tidak lagi mampu memproduksi hormon ini. Jadi mereka perlu memantau asupan karbohidrat dan rutin periksa kadar gula darah sampai dengan menerapkan pola makan sehat dan aktif bergerak gitu ya. Nah tapi jangan sampai-sampai gitu. Kalau diabetes tipe 2, pengobatannya tidak selalu membutuhkan insulin, tapi sebagian kasus katanya perubahan gaya hidup seperti menjaga pola makan sehat, meningkatkan aktivitas fisik, dan nurunin berat badan yang sudah dapat membantu mengendalikan kadar gula. Jadi lebih ringan yang tipe 2 sebenarnya ya. Sedangkan kalau tipe 1 itu sudah mengkonsumsi obat seumur hidup. Jadi menurut Usadi itu lebih baik apapun yang terjadi, diabetes tetap harus dijaga guys. Bagaimanapun caranya, pola hidup yang pola hidup dan pola makan ya yang menjadi istilahnya penentu kamu terkena diabetes atau enggak. Kalau keturunan udah pasti kena, tapi posisinya kamu harus menjaga itu jangan sampai terkena gitu ya. Seselagi kamu masih muda ya, ya udah kamu atur pola hidup kamu biar jangan sampai terkena diabetes.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya. Allahu Akbar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105,4 Pro 2 RRI Singaraja aja Pro 2 FM tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Tempat Pro 2 di jam 6 sore kita di Pro 2 Dewata. Dan yang pasti ada informasi seputar Bali buat kamu. Dan gue sedia akan ajak kamu ke selatan Bali lagi. Kita bahas satu kuliner khas Bali dari Nusa Dua Bali guys. Namanya Bebek Sunda Cekoh. Wah, ada yang pernah nyoba atau pernah buat ya? Sunda Cekoh itu siapa aja kayaknya bisa buat sih. Tapi untuk khasnya yang dari Nusa Dua itu belum tentu bisa kayak di sana gitu ya. Dan ternyata ini kuliner tradisional kawasan Nusa Dua Bali yang memadukan daging bebek empuk dengan racikan bumbu autentik dasar sune atau bawang putih dan cekoh atau kencur. Nah, hidangannya ini nawarin cita rasa gurih, segar, aromatik yang khas banget Bali banget gitu ya. Jadi buat tempat berdua yang penasaran seperti apa, bumbu utamanya apa aja, terus kemudian sambelnya seperti apa, jangan kemana-mana. Gue sedia bakal share sesaat lagi. Jadi stay tune aja di Pro 2 Dewata.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Kamu lagi dengerin
4: Sore.
3: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja.

Ayo tambah berani dua. Dan untuk bebek sunda cakung ini, bumbu utamanya menggunakan campuran bawang putih dan kencur yang dihaluskan, kemudian ditumis bersama rempah lain seperti serai, ada ketumbar dan cabai, kemudian diungkep bersama daging bebek ya. Dan bumbu pendampingnya bisa dijadikan sama ketupat atau tipat ya, kuah kaldu sayur tradisional juga boleh. Jadi itu nambah citra rasa di situ ya. Dan yang pastinya juga tambah berani dua, untuk sambalnya dilengkapi dengan paduan sambal matah yang segar, dan kalau boleh ada dua guys ya, yaitu sambal matah atau enggak sambal embe dari bawang merah goreng pedas khas Bali. Jadinya campuran antara bawang dan juga cabai gitu guys. Pasti tahu lah sambal embe ya, enggak mungkin enggak tahu. Oke, terus abis itu untuk harganya sih, kalau misalnya kamu cari di Nusa Dua itu bervariasi teman-teman dua. Dan kalau misalnya cari yang di tempat-tempat yang apa ya, nuansanya cozy kayak gitu cukup mahal. Tapi kalau misalnya di warung-warung biasa itu banyak banget di daerah Nusa Dua. So, jadi buat teman-teman dua yang pingin kulineran ya, yang namanya si bebek Sunda Cekuh gitu ya, apalagi kamu penggemar bebek gitu ya, pas banget kamu harus coba yang ada di Nusa Dua. Oke, okay, itu dia informasinya teman-teman untuk Prodo Dewata hari ini. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune yang pastinya. Dan jangan kemana-mana, ada Kak Gigi yang namanya kamu dijaga malam sampai nanti di jam 12 malam. Oke, okay, so sampai sini dulu Gus Adi nemenin kamu. Jadi kita ketemu besok di Spada. Oke, okay, stay tune di Prodo FM, nama terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: cuma berdua. Sampai di sini dulu ya sore cerianya.
1: Ketemu lagi di sore ceria besok ya. 105.4.

0: Lo bangun, subuh galang kangen nih. Orang kepeken, kali jani dikonen bangun.
1: Beli dan subuh malu kepeken mau belanja. Di lemari nih mak pisah beli. Kiaptin.
0: Kenapa doge nih lakar beli?
1: Tabie, bawang, suna, lengis, bas. Ingetan men beli.
0: Apa-apa?
1: Beli yang tiang jeje Bali nak beli.
0: Siap, beres.
2: Mimi, Dewa Ratu. Adi Liu ke kene mau belanja beli. Cara anak medagang dogen. Ken-ken sujatinnya kena beli nene.
0: Nanya lapang nih nawang. Jek sing pendogen di kulkas. Mekeluan sing memeken.
2: Lengah gatinin beli nene.
0: Adi beli orang ngelengah. Kadang mudah. Sakarang liu meli. Manian lamen mal. Bedikin meli. Sing gitu loh.
2: Ya nonyangan cara beli. Inflasi buin sebuah meningkat.
0: Wih, Adi bisa gitu.
2: Lamun irage borong-borong barang cara kene, otomatis stok barang di peken bedek ade. Lamun stok menipis, hargane pasti menek. Ento subuh anima dan inflasi. Mebelanja sesuai kebutuhan dogen beli. Gancang kerago.
0: Apa tuh?
2: Gancang tuh sing kanggo.
0: Nah, siap salah loh. Kadang cerdas masih loh. Len betuyuh. Bien boleh.
2: Engken beli adi ngerengkeng.
0: Sing lo. Tuh dar jajah balinnya mu.
2: Seksama beli.

0: listening to
1: Pro2 FMC Singa Raja.
2: Teman terbaik kamu.
1: Info Pro2.
3: Pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro2 bareng aku GG. Informasi pertama teman Pro2, Buleleng dorong hilirisasi Bandeng, perkuat sektor perikanan. Pemerintah Kabupaten Buleleng memperkuat hilirisasi budidaya Bandeng sebagai langkah strategis meningkatkan nilai tambah sektor perikanan. Selama ini Buleleng dan Jembrane menjadi daerah penghasil benih bandeng atau nener dengan jumlah mencapai miliaran ekor per tahun. Namun sebagian besar belum dimanfaatkan sebagai komoditas konsumsi lokal. Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna menjelaskan bahwa potensi besar tersebut perlu dioptimalkan dengan mendorong pembesaran bandeng di daerah. Ia menilai kawasan Grogak termasuk Desa Patas dan Sumber Kima memiliki peluang besar dikembangkan sebagai sentra budidaya bandeng hingga siap konsumsi. Informasi berikutnya teman Pro2, langgar perizinan, Satpol PP Buleleng siap kembali tertibkan billboard nakal. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Buleleng bakal kembali melanjutkan penertiban billboard yang melanggar aturan perizinan dan tata titik pemasangan. Langkah lanjutan ini dilakukan setelah pembongkaran 11 billboard pada tahap pertama sebagai bagian dari upaya penegakan aturan reklame di wilayah Buleleng. Kasatpol PP Buleleng Komang Kapatri Ariandono mengatakan penertiban dilakukan menyusul masih ditemukan sejumlah billboard yang diduga melanggar aturan namun belum masuk dalam data pelanggaran perizinan. Pendataan lanjutan kini tengah didorong agar penertiban tahap berikutnya dapat segera dilaksanakan. Informasi terakhir teman Pro2, lonjakan harga aspal hambat realisasi proyek jalan di Buleleng. Melonjaknya harga aspal dalam beberapa bulan terakhir berdampak langsung pada pelaksanaan program peningkatan jalan di Kabupaten Buleleng. Pemerintah daerah kini harus menyesuaikan sejumlah rencana pekerjaan agar proyek tetap dapat berjalan sesuai kemampuan anggaran yang tersedia. Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna mengungkapkan harga aspal yang sebelumnya sekitar Rp12.000 per kilogram kini telah mencapai sekitar Rp20.000 per kilogram. Kenaikan tersebut turut dipengaruhi oleh meningkatnya harga bahan bakar dan berdampak pada biaya produksi dan distribusi material konstruksi. Sekian Info Pro 2, aku GG, selamat mengikuti program acara berikutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

Saya Dinyoman Sudarmade, pelatih tim futsal Undiksa, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI sekali di udara, tetap di udara.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, selamat malam. Balik lagi bareng aku GG tentunya di Jaga Malam kali ini ya. Dan di Jaga Malam kali ini kita buka dengan pos jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam? Obrolan bareng komunitas. Dan spesial teman Pro 2 di pos jaga komunitas kali ini, kita kedatangan lagi untuk yang kesekian kalinya dari teman-teman tim kita Pasti Bisa Bu Leleng ya. Karena sebelumnya saya juga sempat mengundang dari tim kita Pasti Bisa, dan sekarang udah mungkin ketiga kali ya kalau nggak salah. Oke, dan tentunya di sini kita punya topik untuk malam ini di pos jaga komunitas teman Pro 2, dari lapangan Samapta menuju seragam kebanggaan ya. Karena perjuangan itu untuk menjadi sesuatu hal yang kita inginkan atau kita idam-idamkan sebelumnya, itu penuh perjuangan ya, penuh peluh atau apa namanya, perjuangan yang gak main-main dan perlu kesabaran juga tentunya. Dan hal ini yang dilakukan oleh narasumber kita pada kesempatan kali ini, yang dulunya mungkin ikut di tim kita Pasti Bisa gitu. Kita sapa-sapa dulu teman Pro 2. Di sini ada Pak Gede Deni Agus Gunawan SH. Ini untuk keberapa kalinya, Pak?
1: Oke, terima kasih sebelumnya ya. Yang ucapkan mungkin ini yang ketiga kalinya.
0: Ketiga kali ya.
1: Dengan orang yang berbeda.
0: Betul. Betul ya.
1: Jadi terima kasih yang hari ini ngajak Bribda Arta sama Bribda Adi. Yang kebetulan kemarin tanggal 4 ya. Tanggal 4 pelantikan. Jadi sedikit berbagi cerita lah bagaimana perjuangan teman-teman kalau latihan, usaha, tentunya doa restu.
0: Betul.
1: Sampai bisa seperti sekarang, kita bagi tips lah.
0: Astungkar, itu ya. Dia teman Pro 2 ya. Dari pembukanya ya, ini kayaknya udah penuh motivasi. Tapi kabarnya sehat Pak ya?
1: Astungkar sehat.
0: Astungkar sehat, dan pada akhirnya kita bisa bertemu lagi. Dan kita sapa-sapa dulu, ada Bribda Kadek Ade Widi Adnyana. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, sehat juga ya?
2: Sehat pastinya.
0: Oke, dan juga ada Bribda I Kadek Juniarta Utama. Selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Siap semuanya. Oke, mungkin bisa diulas dulu mungkinnya sedikit. Karena memang ini tim kita Pasti Bisa ini merupakan salah satu komunitas yang di Buleleng juga kayaknya udah banyak banget yang ikut Pak ya. Sedikit mengulas mungkin Pak, tim kita Pasti Bisa ini sebenarnya seperti apa sih? Kalau sebelumnya mungkin Bapak pernah menjelaskan, tapi di kesempatan kali ini kita buka dulu. Okay. Sedikit mengulas tim kita Pasti Bisa ini apa dan seperti apa
1: gitu. Oke, baik Kak Gigi, terima kasih. Jadi kita Pasti Bisa ini awal terbentuknya tahun 2019.
0: Oke.
1: 2019 melihatlah harapan adik-adik terutama yang tidak mampu, berkeinginan menjadi abdi negara karena keterbatasan biaya dan lain sebagainya. Saya secara pribadi berinisiatif untuk menjadi wadah lah, karena komunitas kita Pasti Bisa ini istilahnya coba aja dulu.
0: Okay.
1: Perkara hasilnya seperti apa kita nggak pernah tahu. Jadi masalah gagal, karena saya punya mindset Kak Gigi.
0: Gimana?
1: Gagal, saya setiap hari merasa gagal Kak Gigi.
0: Oh gitu?
1: Merasa gagal karena mindset gagal kalau orang lain menganggap itu negatif. Kalau saya setiap hari saya merasa gagal, jadi saya setiap hari ingin lebih baik, ingin lebih baik dan ingin lebih baik lagi.
0: Okay.
1: Makanya saya bilang sama adik-adiknya, kalau gagal itu biasa, lulus itu luar biasa. Makanya saya bilang coba aja dulu, terus coba, coba. Peluang untuk berhasil kalau kita mencoba ada kan, gitu logikanya.
0: Betul.
1: Makanya sampai saat ini teman-teman yang di kita Pasti Bisa, ya mungkin yang jadi abdi negara, yang belum sih akademi kepolisian.
0: Okay.
1: Karena kami TNI ada Akmil, Bintara, Tamtama. Kalau kepolisian Bintara, Tamtama, kemudian IPDN ada, STAN ada, imigrasi komplit lah, cuma yang belum si akademi kepolisian. Jadi itulah tantangan yang secara pribadi, kalau setiap usaha maksimal kita push your limit, karena ini adik-adik ini kan masih muda.
0: Betul.
1: Masih muda, peluang untuk berhasil saya yakin pasti ada. Walaupun persentasenya 0,00001, yang penting ada.
0: Yang penting ada.
1: Makanya tiang pikir setiap manusia memiliki porsi pahit dan manis.
0: Yep.
1: Kalau di mudanya kita habiskan betul pahit, sisanya kan pas sekarang seperti teman-teman yang yang ngajak ini, ya tinggal menikmati saja.
0: Memetik buahnya.
1: Iya, dan adik-adik ini nggak ada status dari keluarganya itu jadi adik negara.
0: Oke.
1: Dialah, ya istilahnya keluarga Bayangkara lah.
0: Betul,
1: ya
0: betul.
1: Seperti itulah yang pengen masyarakat Buleleng khususnya, ayo selalu ada harapan. Semasih kita mampu, kita coba, peluang itu masih selalu ada, gitu sih Kak Gigi.
0: Keren Pak Denny. Emang dan semangat yang Pak Denny tularkan ini kepada teman-teman di tim kita pasti bisa ya, tentu dengan

0: adik-adik. Itu sebelumnya teman-teman ini kenal tim Kita Pasti Bisa tuh dari mana dan motivasinya apa gitu? Bisa bergabung di tim Kita Pasti Bisa waktu dulu tuh. Boleh diceritakan siapa dulu?
1: Baik.
0: Oke.
1: Awal saya masuk komunitas itu di 2023. Jadi di sana saya gabung itu karena melihat ada komunitas yang katanya prepare untuk persiapan daftar Polri. Nah, jadi saya nggak tahu apa, disuruh kalau kamu pengen jadi anggota Polri, kamu nggak tahu apa, mending kamu masuk ke komunitas. Di sana kamu bakal diarahkan bagaimana step-step dalam tes tersebut. Karena kita kan yang notabene nggak ada keluarga dari polisi, nggak tahu apa aja yang diteskan di sana.
0: Betul, betul.
1: Jadi kita gabung ke komunitas itu. Awalnya saya kira kayaknya bayar gitu. Ternyata gratis, bukan gratis lagi, malah dikasih fasilitas yang benar-benar belum tentu orang bisa kasih juga ke kita gitu.
0: Luar biasa berarti pada ini ya. Kalau Bribda Kadek Juniarta ya. Oke, silakan.
2: Pertama kali saya gabung ke komunitas Kita Pasti Bisa itu karena saya pertama kali ikut olahraga itu kan gak terlalu lama kan. Terus awalnya itu kan saya hanya bisa kuat lari 2 putaran aja, sisanya itu udah tumbang gitu kan. Jadi dari situ saya ingin memotivasi diri saya, mengubah diri saya, ingin jadi yang lebih baik. Jadi ketika saya sedang scroll sosmed, ya lewatlah beranda di gitu IG-nya Kita Pasti Bisa. Jadi saya coba cari tahu, terus saya ikut gabung juga. Ya dari sana juga saya bisa menjadi lebih baik lah dari segi fisik gitu.
0: Dan lebih terarahkan juga gitu ya. Ih, keren banget tim Kita Pasti Bisa ini ya. Dan itu dia teman Pro 2, ini sangat-sangat apa ya, memberikan kita semangat bahwa memang usaha dan perjuangan itu tidak akan mengkhianati hasil. Dan ya ini salah satu contohnya didikan dari Pak Gede ini, Pak Gede Deni, ada Bribda Ikadek Juniarta dan juga Bribda Kadek Ade sampai meraih prestasi pada saat pendidikan. Salut saya, Pak. Oke, teman Pro 2 itu dia segmen pertama. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di segmen kedua. Kita akan membahas mungkin ke proses pembinaan dan perjuangan ini. Apa saja yang ditanamkan sama Pak Gede Deni kepada teman-teman di tim Kita Pasti Bisa. Oke, itu dia teman Pro 2. So, jangan kemana-mana. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI. Singa Raja, teman terbaik kamu.

lagi dengerin Jaka Malam

0: Yes, teman Pro 2 masih di pos jaga obrolan komunitas jaga malam Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kita lanjutin lagi teman Pro 2 pos jaga kali ini ya, dengan topik dari lapangan Samafta menuju seragam kebanggaan ya. Dan dengan narasumber yang sama, tiga orang ya, ini ada Bribka Igede Deni Agus Gunawan Esa, dan juga Bribda Kadek Ade Widi Adnyana, dan juga Bribda Ikadek Juniarta Utama. Nah, kalau tadi kan Pak Gede Deni udah menceritakan banyak hal, dan Pak Gede Deni ini juga sebagai salah satu sosok yang sangat penting di tim Kita Pasti Bisa. Saya mau nanya dulu ke teman-teman yang sekarang mungkin lulusan tahun 2026 ini ya, betul ya. Nah, aku mau nanya ke Bribda Kadek Ade dan juga Bribda Ikadek Juniarta, ini kalau melihat sosok Pak Gede Deni di tim Kita Pasti Bisa ini seperti apa? Nilai-nilai apa yang diajarkan, atau mungkin contoh-contoh seperti apa yang diajarkan sehingga kakak-kakak ini bisa lolos di kesatuan Polri ya? Takut salah saya. Polisi Republik Indonesia gitu. Silakan diceritakan apa pengalamannya, hal-hal menarik apa, hal-hal yang mungkin bisa berbekas sampai sekarang dan itu menjadi pedoman buat kakak-kakak. Silakan, mau siapa dulu?
1: Menurut saya tuh Pak Deni itu ibaratkan pilot. Jadi kita nggak tahu pilot kita tuh siapa, tapi kita percaya pilot itu bakal bawa kita ke tujuan yang kita inginkan.
0: Betul.
1: Jadi satu kita percaya sama pelatih dulu. Kalau kita percaya sama pelatih, otomatis apapun yang diberikan pelatih pasti kita akan laksanakan tanpa rasa
0: dongkol.
1: Oke. Dan Bleden ini bukan ngelatih jasmani aja, tapi dia tuh melatih bagaimana sudut pandang kita, memperbaiki sudut pandang kita dari hal yang ini mustahil, jadi ini pasti bisa. Makanya setiap harinya tuh Bleden itu ngelatih jasmani, ngelatih lari kita, push up, sit up, dan lainnya. Dan Bleden gak pernah lupa untuk memberi motivasi setiap harinya yang berbeda-beda.
0: Oke, ada nilai-nilai tertentu yang setiap harinya itu diberikan kepada teman-teman di tim Kita Pasti Bisa gitu ya. Dan hal itulah yang menjadikan teman-teman bisa jadi seperti sekarang gitu ya. Oke, kalau kakak Bribda Ikadek Juniarta, silakan.
2: Siap. Kalau dari perspektif saya itu Bleden itu seperti orang yang penuh dengan semangat juang gitu.
0: Oke.
2: Jadi ketika saya pertama kali gabung itu, saya melihat Bleden itu orang yang penuh semangat. Jadi ketika saya ikut latihan di sana itu, saya jadi ikut semangat juga. Jadi lama makin lama itu kebiasaan saya itu berubah. Jadi yang awalnya itu saya seperti orang lesu, malas-malasan gitu.
0: Okay.
2: Jadi pas sering latihan gitu, jadi orang yang penuh semangat juga.
0: Betul.
2: Jadi makin lama makin berubah lah, semakin baik gitu.
0: Keren, Pak Gede. Pak Gede Deni, ini gimana tanggapannya? Tadi teman-teman punya penilaian tersendiri ke Pak Gede Deni tentunya di tim Kita Pasti Bisa. Apakah memang ini by design dari Pak Gede Deni, atau memang hanya naluri aja, datang dari hati aja gitu?
3: Iya, terima kasih atas ya kebanggaannya lah. Jujur, saya juga harus bilang ya, support system saya tuh luar biasa. Terutama Bapak Kapolres.
0: Oke.
3: Pak Waka, Pak Kasat, semua di Polres Buleleng sangat mensupport keinginan saya. Kemudian keluarga pastinya.
0: Betul.
3: Jadi itu yang membuat yang secara pribadi, Rumah Sakit Kertausada yang selalu support saya untuk cek kesehatan adik-adiknya secara gratis.
0: Okay.
3: Itu yang membuat saya itu terus termotivasi untuk selalu berbuat. Makanya saya bilang tadi awal kan, saya merasa gagal setiap hari. Jadi saya pengen lebih baik. Bahkan hari ini pun saya merasa gagal, karena kemarin kan pas di prankingan banyak adik-adik komunitas itu yang gugur lah, belum rezeki lah. Itu PR buat saya. Saya catat, karena setiap malam saya sebelum tidur tuh selalu journaling.
0: Oke.
3: Untuk besok ngapain?
0: Betul.
3: Saya pasti punya rengiat harian, kayak bulanan, tahunan. Kalau udah planning, saya laksanakan eksekutif, saya centang. Makanya tertata lah. Kadang-kadang saya jujur, pada saat ngopi, bengong, terpikir ini komunitas ini mau arahnya kemana gitu. Terbesit, saya catat.
0: Oke. Okay.
3: Saya eksekusi pelan-pelan lah. Sampai hari ini saya ya interaktif di sini. Pada saat saya ngajak anak saya, wih kayaknya ini momentumnya pas ini. Gimana kalau kita inisiatif memotivasi teman-teman di Buleleng, kalau setiap latihan kita arahkan dengan baik, apalagi udah ada contohnya, pasti orang kan lihat hasilnya kan.
0: Iya,
3: tapi kalau dia ajak, oh kalau kamu mau jadi polisi seperti ini loh, arahnya seperti ini loh. Jadi mental bloknya yang di rumah, wih saya gak mampu beli, saya gak punya beli dan lain sebagainya. Gabung aja dulu, gabung, lihat, jangan nunggu siap lah.
0: Betul.
3: Jangan nunggu siap, gabung aja dulu. Nanti perlahan, makanya komunitas kita pasti bisa tuh, saya ibaratkan kolam ikan.
0: Oke. Okay.
3: Ikan, kalau di dalam airnya itu keruh, mau sesehat apapun, pelan-pelan dia akan sakit.
0: Betul.
3: Tapi kalau komunitas itu aurnya positif, semangat, gak pernah ngomongin orang, selalu support, pelan tapi pasti, teman-teman yang lesu kayak tadi bilang Syata itu kan bergairah lagi, semangat lagi. Makanya kayak itulah kita bikin circle yang positif. Makanya semuanya, semuanya punya harapan. Makanya ayo kita gabung sama-sama di Kita Pasti Bisa, kita sama-sama belajar lah. Saya di sini bukan coach, bukan pelatih. Saya juga banyak belajar dari ini, Ade Widi. 3 kali daftar. Gimana sakitnya? Pernah dia kerja di mana itu?
1: Di restoran,
3: enggak digaji.
0: Oh gitu.
3: Makanya nih si Arta gimana dia sedihnya pas gugur pertama.
0: Okay.
3: Ya, akhirnya dia move on lagi. Ayo kita mulai lagi. Ya istilahnya bahasa Bali-nya ngempu lagi.
0: Okay,
3: gitu, okay. Gitu sih Kak Degi.
0: Okay, menarik-menarik. Karena memang nilai-nilai seperti ini dan motivasi-motivasi ini sangat-sangat penting ya. Membentuk mindset, membentuk
3: betul, karakter.
0: Dan juga membentuk semangat teman-teman juga ya. Untuk terus selalu berjuang dan gak pantang menyerah.
3: Gak gitu, pantang, Pak. Makanya habiskan dulu pahitnya di usia muda. Poslumit. Nanti ya kayak sekarang lah, gak perlu nyari contoh ke luar, ini dah contohnya. Makanya kita ajak masyarakat Buleleng, ayo kita sama-sama berjuang, wujudkan cita-citamu, mau jadi apapun itu. Yang penting kita mau mencoba.
0: Betul, yang penting mencoba dulu,
3: mencoba
0: ya
3: dulu lah.
0: Untuk hasil nanti mengikuti. Dan hasil itu tidak pernah mengkhianati perjuangan. Itu tadi teman Pro 2. Sangat-sangat menarik ya dialog kita malam hari ini bersama dengan tim Kita Pasti Bisa. Kita masih ada beberapa segmen teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG di pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam, obrolan bareng komunitas. Kita lanjutin lagi teman Pro 2 obrolan kita malam hari ini dengan topik lapangan, dari lapangan Samapta menuju seragam kebanggaan. Nah, di sini kan ada Bribda Kadek Ade Widi Adnyana dan juga Bribda Ikadek Juniarta Utama tentunya ya. Setelah tadi kita di segmen 2 ya, kita berbincang dengan nilai-nilai perjuangan dari teman-teman ya, seperti apa untuk mendapatkan seragam kebanggaan ini. Nah, sekarang kan sudah terwujud impian ini. Aku pengen nanya, perasaannya ini seperti apa ketika bisa dinyatakan lolos? Karena kan Bribda Kadek Ade Widi itu ada 3 tahun dulu ya?
1: Siap. 3 kali
0: percobaan dan Bribda Kadek Juniarta 2 kali percobaan. Dan nah, ini kita akan apa ya, ingin tahu seperti apa perasaannya setelah perjuangan yang berliku-liku, mungkin bisa dibilang ya, perjuangannya seperti apa dan pada akhirnya bisa lolos menjadi polisi sekarang gitu ya. Aku takut salah ngomong. Silakan, siapa dulu
2: ya. Perasaan saya pas pertama kali dinyatakan lulus sih sebenarnya senang, terus juga agak-agak gimana gitu rasanya itu. Terus ketika pas nama saya terlihat di kuota pendidikan itu, rasanya kayak gak nyangka aja gitu. Karena selama ini saya agak terlalu berharap bisa lulus. Karena lihat dari fisik saya juga yang lemah gitu, yang dari jasmani juga gak terlalu kuat juga.
0: Tapi kan kalau Bribda Kadek Juniarta ini dapat penghargaan atau prestasi cendikiawan. Nah, ini tuh apa nih? Bisa diceritakan
2: itu,
0: mungkin
2: ya, cerita saya mendapatkan nilai akademik tertinggi itu karena ya prinsip saya juga, yaitu selalu memanfaatkan peluang yang ada. Jadi selama pendidikan itu saya lihat banyak sekali peluang yang ada gitu kan. Mulai dari jam pelajaran, mungkin jam istirahat juga gitu kan. Jadi saya itu memanfaatkan peluang itu dengan sebaik-baiknya. Mungkin beberapa ada peluang yang terlewatkan juga, dari itu juga saya bisa improve lah. Dari yang mungkin awalnya saya masuk pendidikan itu gak terlalu berharap juga kan bisa menjadi lulusan terbaik. Tapi dari sana juga saya bisa improve jadi yang terbaik juga.
0: Dan pada akhirnya mendapatkan prestasi cendikiawan ini. Keren. Selanjutnya Bribda Ikadek Ade.
1: Perasaan saya pastinya sangat-sangat bahagia sebenarnya. Kenapa? Karena di situ saya melihat perjuangan dari segi latihan dan segi belajar. Jujur aja, saya ini bukan orang yang pintar. Jadi hal yang paling saya takutkan ketika tes itu ada dua, psikologi dan akademik.
0: Kenapa tuh?
1: Karena saya kan setiap orang pasti punya kekurangan dan kelebihannya. Jadi PR saya ketika tes itu bagaimana saya bisa melakukan psikologi dan akademik. Dan saya berani janji ke pelatih saya, kalau misal saya bisa melewati psikologi dan akademik, lanjut ke jasmani, saya akan tampilkan apa yang udah dia rakit selama ini untuk saya. Jadi poin plus saya cuma di mungkin di jasmani aja mungkin. Jadi karena mungkin saya lebih sering olahraga, jadi saya lebih seneng latihan ketimbang belajar. Jadi poin bisa saya lulus itu cuma di jasmani. Kayak kemarin itu nilai psikologi akademik menurut saya itu standar untuk bisa lulus. Tapi karena Astungkara kemarin tes Brimob ini sebelum perankingan itu jasmani diteskan dulu. Jadi langsung digabungkan nilai jasmani, psikologi dan akademi. Nah, jadi kesempatan saya untuk memperbaiki nilai saya itu di jasmani.
0: Gitu. Jadi ya bersiasat dan berstrategi juga ya. Keren-keren. Dan Bribda Kadek Ade ini juga mendapatkan prestasi juga ring 2 Trengginas. Nah, ini apa bisa diceritakan?
1: Jadi sebenarnya saya tujuan saya itu menjadi yang terbaik Trengginas, tapi belum rezeki. Motivasi saya untuk meraih itu cuma satu. Saya ingin menunjukkan bahwa orang Buleleng, didikan dari Bribka Deni itu bisa menjadi terbaik dari 11 Polda.
0: Keren.
1: Keren soalnya bagaimana 11 Polda itu benar-benar di situ saingan saya itu ada atlet. Ada atlet sepak bola, ada atlet triathlon, yang dimana itu larinya tuh, waduh, yang ditanya lagi.
0: Atlet gitu ya.
1: Saya sempat down itu pas waktu satu gelombang sama dia saat melaksanakan jasmani kedua. Nah di sana itu saya benar-benar sabar. Jadi pelatih saya tuh bilang gini, kita harus sabar di awal, baru ambisi di akhir.
0: Oke. Okay. Nah,
1: kebanyakan orang-orang kayak orang Kalimantan, orang-orang NTT itu tuh ambisinya di awal, bergebu-gebu. Jadi okay, ketika dia lari, dia ingin aku harus depan okay, gitu. Tapi saya selalu pegang teguh prinsip pelatih saya, sabar, momentum ada di akhir. Jadi okay, saya sempat waktu itu lari itu benar-benar down karena kok mereka kuat-kuat banget gitu. Akhirnya saya sabar, saya lihat lama kelamaan dia tuh makin mundur.
0: Okay. Nah, di situ momennya.
1: Momen saya untuk salib satu persatu itu di awal tuh saya di peringkat 6 lah di lari itu. Saya di barisan ke-6. Saya salib anak Kalimantan satu persatu, anak NTT. Itu suatu kebanggaan sih karena okay, saya benar-benar menyalip dia tuh dengan PD gitu okay, karena saya ngeliat dia tuh ambisi di awal.
0: Oke. Okay.
1: Dan yang terakhir itu yang paling saya susah untuk salib itu ada anak atlet triathlon dari Kalimantan. Itu saya akhirnya bisa salib walaupun di akhir saya bisa lebih jauh jaraknya 20 meter.
0: Oke, dan pada akhirnya ya ini ya prestasinya dapat ring 2 Terengginas ini. Keren. Pak Deddy gimana tanggapannya? Ini teman-teman di tim kita pasti bisanya tentu dengan kebahagiaannya, dengan kesenangan, dengan ceritanya tadi melihatnya seperti apa ini, Pak Deddy?
3: Kalau digabungin paket komplit.
0: Oh iya.
3: Karena yang satu kan pintar di akademik, yeah, psiko. Yang satunya ngepusnya di kesamaptaan. Cuma poinnya gini sih, kalau menurut saya apapun yang kamu lakukan, ingat 3 poin. Do the best, lakukan yang terbaik sebisa semampunya. Makanya saya bilang maksimalkan hari ini gitu. Kadang-kadang kalau sudah seperti itu pasti ketemu yang kedua. Never give up. Pernah menyerah. Mau dia sekuat apapun, yeah, yang namanya manusia pasti ada kelemahan, okay, ada kekurangan.
0: Betul.
3: Di sanalah kita ambil. Ya terakhir ya surrender. Ya berserah. Yeah. Kalau udah katanya kan rezeki yang tertakar enggak mungkin tertukar.
0: Ya. Betul.
3: Di sanalah kita ambil momennya. Yeah. Buktinya saya enggak perlu ngomong kan. Sudah ada yang 2 orang ini kan gitu ya.
0: Betul.
3: Makanya gimana ya, gak perlu lah cari validasi.
0: Okay.
3: Semesta itu udah luar biasa menciptakan kita. Makanya sayang banget kalau tidak diusahakan.
0: Okay. Menarik. Poinnya tadi ada do the best, never give up, dan surrender. Itu dia teman Pro 2, mungkin bisa diterapkan di kehidupan kalian semua ini. Okay, masih ada segmen terakhir nanti. Kita akan mendengarkan motivasi dan juga pesannya ya untuk teman-teman Pro 2 mungkin sekarang yang mendengarkan dari kakak-kakak di sini dan juga Pak Gede Deni. So, teman Pro 2 jangan kemana-mana, so stay tune terus.

0: Yes, teman Pro 2, masih bareng aku GG tentunya di pos jaga RRI Singa Raja. Pro 2, teman terbaik kamu. Dan di segmen akhir ini, seperti yang aku bilang tadi ya, kita akan mendengarkan pesan-pesan dan juga motivasi untuk teman-teman anak muda khususnya di Buleleng ini. Dari teman-teman tim kita pasti bisa. Dari Pak Gede Deni Agus Gunawan Esa, dan juga dari Bribda Kadek Ade Widianyana, dan juga dari Bribda Ikadek Juniarta Utama. Silahkan siapa dulu yang mau menyampaikan pesan dan motivasinya.
1: Oke, saya yang terakhir aja.
0: Boleh. Yang terakhir Bapak ya.
2: Okay. Baik, pesan dari saya ada satu yang saya ingat tuh ketika Abdi Dani ngasih motivasi, batu sebesar apapun akan berlubang dengan tetesan air setiap harinya. Jadi itu yang bermakna, sebodoh apapun kamu akan jadi pintar jika setiap hari kau cicil belajar itu dan latihan itu.
0: Oke, keren.
2: Abdi Dani bilang di hidup itu cukup satu, lakukan apa yang harus kamu lakukan, kerjakan apa yang harus kamu kerjakan, masalah hasil biar Tuhan tentukan.
0: Dan pada akhirnya belinya dapat hasilnya sekarang. Masukkan. Dan juga membanggakan kedua orang tua, betul?
2: Betul.
0: Oke, selanjutnya
3: pesan dari saya untuk yang mungkin akan jadi abdi negara selanjutnya adalah gunakan peluang sebaik-baiknya, karena setiap usaha pasti akan ada peluang di kedepannya
0: dan menghasilkan. Siap. Tentunya keren juga Bribda Ikadek Juniarta. Terakhir Bapak Gede Deni.
1: Wih, semua keren-keren saya. Yang pasti terima kasih nih Pro 2 RRI yang atas kesempatannya diberikan kesempatan untuk mensosialisasikan komunitas.
0: Terima kasih
1: kami.
0: Kembali Pak kami
1: dan
0: juga.
1: Terima kasih untuk Polres Buleleng, Rumah Sakit Kertausada yang selalu mensupport kami, memberikan fasilitas untuk rekan-rekan kami yang ingin berjuang walaupun tidak ada secara finansial kemampuan, termasuk orang-orang baik ya, yang mensupport adik-adik kami sekarang berjuang di Denpasar. Yang pasti saya ingin bilang, semua manusia pasti memiliki jatahnya masing-masing, baik pahit maupun manisnya. Benar. Nah, pada saat usia muda lah kita habiskan betul pahitnya. Nanti endingnya ya tinggal manisnya aja. Makanya nih adik-adiknya ini bukan berarti gagal itu selesai. Gagal itu adalah bagaimana kedepannya lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Ya astungkare sih, alhamdulillah endingnya kita tahu sendirilah, tinggal manisnya aja.
0: Tinggal memetik buahnya.
1: Memetik
0: yang manis.
1: Buahnya itu. Okay. Aja sih. Thank you.
0: Itu
1: thank
0: dia.
1: You.
0: Terima kasih banyak Bapak Gede Deni, juga kakak-kakak ada Bli atau kakak Kadek Ade dan juga kakak Kadek Juniarta ini, biar lebih enak aja teman-teman. Ada kakak-kakak di sini polisi yang berhasil mewujudkan mimpinya dengan perjuangan yang begitu luar biasa tentunya ya. Dan komunitas Kita Pasti Bisa ini menjadi bukti bahwa ketika pengalaman dibagikan dan semangat saling mendukung terus dijaga, maka akan lahir generasi muda yang siap mewujudkan impiannya. Itu dia teman Pro 2. So, sangat-sangat memotivasi dan juga menginspirasi sekali dialog pos jaga-jaga malam kali ini dengan topik dari lapangan Samapta menuju seragam kebanggaannya. Dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan, Pak Deni dan juga teman-teman. Siap. Dengan inspirasi dan motivasi lainnya, hal-hal baru lainnya, kita tunggu prestasi-prestasi.
1: Dulu. Mungkin kalau teman-teman dari masyarakat Buleleng atau di luar yang ingin gabung.
0: Nah, boleh. Itulah. Kira-kira
1: kami akan bagikan nomor HP. Setiap kegiatan pasti kan yang share lewat nomor grup WA lah.
0: Oke, boleh.
1: Mungkin bagi masyarakat yang mendengarkan bisa dicatat nomor tiang.
0: Nah, siapin dicatat teman-teman.
1: Nanti tiang akan masukkan ke grup komunitas.
0: Oke. Okay.
1: Nomornya adalah 087 73 kali 296 890, dengan tiang sendiri Bribka Deni. Tiang ulang ya.
0: Oke.
1: Okay, 087 73 kali 296 890 dengan Bribka Deni. Terima kasih.
0: Oke, itu dia teman Pro 2. Terima kasih banyak sekali lagi ya untuk Bribka Gede Deni dan juga Bribda Kadek Ade Widianyana dan juga Bribda Ikadek Juniarta Utama. Semoga kita bisa bertemu lagi dan dengan kondisi yang sama baiknya seperti sekarang.
1: Astungkar.
0: Oke, teman Pro 2, jangan kemana-mana karena aku GG masih bakal temenin kamu sampai jam 12 malam nanti. So stay tune terus.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edi Tama di hari ini, di hari Senin yang tentunya ceria banget, bukan? Di tanggal 8 Juni gue nemenin lo teman bro 2 di malam hari ini. Dan seperti biasa 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang ternyata keren-keren banget nih. Dan di malam hari ini ada yang spesial karena kita ngobrol bareng sama orang Indonesia nih, karena langsung diimpor dari Korea nih teman bro 2. Jadi nanti gue bakal ngomong pakai Korea, tapi bohong. Yes, kita malam hari ini bakal ngobrol bareng sama Yoon Jian yang baru aja yang rilis single terbarunya. Kira-kira apa ya? Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat teman pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, jadi pastiin lo tetap stay tune terus. Tetap duduk yang manis di tempat kamu, karena MLC bakal balik setelah yang satu ini ya. So, stick around.

0: You know what? I'm. Wow, that's so good.
1: Oh my gosh.
0: Wow. Your voice is very, very awesome.
1: Oh my gosh.
0: All right. For untuk Yunjian, there is anything you want to say to all of your fans or maybe the listeners in Indonesia, especially Teman Pro 2 all around Indonesia.
1: Thank you for having a good time with me hari ini malam,
0: and yes,
1: especially Edit and Teman Pro 2. Thank you so much. With bahasa Indonesia.
0: Okay, boleh.
1: Tolong terus cintai lagu saya. Dan saya berdoa semoga lagu ini bisa menjadi sumber cinta dan penghiburan bagi kalian semua.
0: Alright, thank you so much Yunjian.
1: Sama-sama.
0: Thank you, terima kasih sudah main kesini.
1: Oh, terima kasih.
0: Terima kasih. Dan lagu Pergi Secepat Ini bisa didengarkan di seluruh platform digital, streaming platform, right?
1: Yeah.
0: And is there any music video for the single?
1: Nanti kita prepare.
0: Okay. Alright, so it akan ada nanti ya. Yeah?
1: Yeah.
0: Alright. Okay, dan tentunya Pergi Secepat Ini bisa kamu request di Bro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, thank you once again. 감사합니다.
1: 저도 감사해요. 나중에 또 다시 만나요. Sampai jumpa lagi ya.
0: Alright. So itu dia MLC barengan sama Yunjian Teman Pro 2. Terima kasih sudah mendengarkan 1 jam terakhir ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu tentunya. Kalau gitu gue Edita pamit. Kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.

0: RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, teman Pro 2 masih bareng aku Gege, tentunya di Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Setelah tadi kita bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta ya, tentunya dalam program acara musik live chat, kini giliran kamu-kamu teman Pro 2 yang pengen dengerin lagu favoritnya. Bisa langsung request aja di 08113991054 atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital. Atau bisa juga komen-komen di live TikTok kita ya, di akun RRI _ Singaraja. Ini antrian pertama diambil oleh Kak Zetvin, pengen diputerin lagu Teganya Kau dari Liodra. Udah aku masukin playlist, tenang aja Kak Zetvin. Selanjutnya ada dari Kak, siapa tadi? Ada dari Kak Anggi Reva ya, pengen diputerin Pulang dari For Revenge. Pulang kemana sih Kak Anggi Reva, kalau boleh tahu? Selanjutnya ada dari Kak GCM, pengen diputerin lagu Naf, katanya yang mana aja boleh. Aku masukin di sini AAAAA buat Pak Ming atau Kak GCM yang bergabung di live TikTok kita. So, teman Pro 2 jangan mau kalah dengan teman Pro 2 lainnya, sampai jam 10 malam nanti di request aja langsung lagunya. Boleh komen-komen aja di live TikTok kita di akun RRI _ Singaraja, atau bisa melalui WhatsApp di 08113991054, atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital. Langsung saja, ini dia teman Pro 2, Teganya Kau dari Liodra.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih di request time jaga malam Pro 2 RRI Singaraja, teman Pro 2. Kita bacain lagi request yang udah masuk. Ini antrian agak mulai padat, teman-teman. Kita bacain lagi, ini dari Kak Mang ya, yang bergabung di live TikTok kita. Pengen diputerin lagu Istirahat dari No Stress. Woi, istirahat lah guys. Hidup ngejar apa sih? Jangan terlalu ngoyo lah. Ada waktunya kerja, ada waktunya kita ngepush diri, ada waktunya juga istirahat. Dan malam ini kayaknya waktunya cocok untuk istirahat. Iya gak sih? Aku puterin nanti Istirahat dari No Stress. Selanjutnya ada dari Nini Zeren, pengen diputerin lagu Sedia Aku Sebelum Hujan dari Id Gitaf. Udah lama gak hujan ya Bali ya? Iya gak sih? Apa beda mungkin di bagian Bali tertentu udah ada hujan lagi? Karena kayaknya sekarang itu udah musim kemarau ya guys ya. Karena kalau malam ini agak lumayan dingin guys, dingin. Sedia Aku Sebelum Hujan, udah aku masukin, tenang aja. Selanjutnya ada dari KBM, tadi yang bergabung katanya dari Pontianak, Kalimantan Barat. Wih, jauh banget, thank you udah gabung ya di Pro 2 RRI Singaraja. Pengen diputerin lagu Sesi Potret, Enau, aman, udah aku masukin playlist juga. So, untuk kamu teman Pro 2 masih ada slot beberapa lagi request lagunya. Bisa di komen-komen aja di live TikTok kita atau bisa di WhatsApp 0811 399 1054, atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital. Langsung saja ini dia teman Pro 2, Istirahat dari No Stress.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Yes, teman Pro 2 masih di request time jaga malam Pro 2 RRI Singaraja bareng aku GG. Kita bacain lagi request yang udah masuk. Dan teman Pro 2, ini requestnya udah penuh nih kayaknya sampai jam 10 nanti ya. Mohon maaf teman-teman ya. Ini antusiasme teman Pro 2 sangat-sangat luar biasa. Apresiasi yang setinggi-tingginya. Terima kasih banyak guys. Kita bacain lagi request yang udah masuk. Ini dari Pak Budi di Medan yang selalu gabung di live TikTok kita ya. Terima kasih Pak Budi. Pengen diputerin lagu Apalah Arti Menunggu dari Lala Huta ya. Selanjutnya ada dari Kak Virgo ya. Kak Virgo pengen diputerin lagu Mangu dari 420. Ini Kak Virgo emang lagu favoritnya kah lagu Mangu ini, atau emang Kak Virgo ini emang lagi Mangu? Boleh diceritain gak? Tapi nanti ya, sabar-sabar. Selanjutnya ada dari Kak Ari 1818 pengen diputerin lagu Noah katanya. Yang mana aja aku puterin sendiri lagi dari Noah. Oke Kak Ari, aman, enjoy semuanya. Untuk sisanya nanti ya, masih ada segmen terakhir. So teman Pro 2, tanpa menunggu lama lagi, langsung saja ini dia. Apalah Arti Menunggu, Lala Huta.

0: Testing 1 2 1 2 3.
1: Penyebutan 1 2 3 atau 1 2 3 saat tes mic adalah kebiasaan umum yang digunakan untuk memeriksa kualitas suara dan volume mikrofon. Alasan utamanya adalah karena angka-angka ini mudah diucapkan dan memberikan berbagai macam suara yang berbeda, termasuk vokal, konsonan, dan plosif, yang membantu teknisi atau pengguna untuk mengevaluasi performa mikrofon secara menyeluruh. Angka 1 dan 2 mengandung suara vokal yang berbeda, sementara 3 mengandung suara konsonan yang berbeda. Mengucapkan angka-angka ini membantu mengevaluasi bagaimana mikrofon merespons berbagai jenis suara. Angka 2 atau 2 mengandung suara plosif T yang bisa membantu mendeteksi masalah seperti popping atau distorsi yang disebabkan oleh suara yang terlalu kuat. Angka-angka ini mudah diucapkan oleh siapa saja dan dapat diucapkan dengan cepat, membuatnya ideal untuk pengujian cepat dan efisien.
2: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, tidak terasa kita udah sampai di segmen terakhir di Request Time Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Ada 3 lagu requestan dari teman Pro 2 terakhir ya. Ini ada dari KTAA_Pisces, pengen diputerin lagu 33 kali dari Perunggu. Wih, ini syahdu ini, jujur lagunya syahdu ini. Aku juga lagi sering dengerin lagu-lagu Perunggu guys. Sangat-sangat, mungkin sekarang lagi hype gitu ya, lagi naik aja nih Perunggu guys. Selanjutnya ada dari Kak Flowers yang tadi katanya lagi bingung entah apa yang sedang dirasakan, pokoknya hatinya lagi sakit aja gitu. Aduh, sabar ya Kak Flowers, semoga apa yang dirasakan bisa rilis secepatnya dan Kak Flowers bisa menemukan kebahagiaan dan ketenangan dalam jiwanya. Asik. Sok manis banget saya. Pengen diputerin lagu Sisa Rasa dari Mahalini katanya Kak Flower. Oke, aman, enjoy, udah aku masukin. Selanjutnya yang terakhir ada dari Kak Day, pengen diputerin lagu Treasure, judulnya Yellow, udah aku masukin juga sebagai penutup di Request Time kita malam hari ini. Dan teman Pro 2, di jam 10 malam nanti jangan kemana-mana karena aku masih bakal temenin kamu di program berikutnya, yaitu Curhat Kamu. Kira-kira kita bakal ngomongin apa? Kita bakal ngomongin cinta dalam diam. Ada yang pernah guys? Sakit gak sih? Sakit pasti. Dan ya nantilah kita bahas ya di program Curhat Kamu. So langsung saja, ini dia teman Pro 2, 33 kali dari Perunggu.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Banyak orang nih teman berdua menilai gagal jantung dan henti jantung itu sama, padahal berbeda loh. Menurut Vito Adamai, seorang dokter spesialis jantung yang aktif mengedukasi masyarakat, gagal jantung itu berarti jantung masih berdetak tapi lemah dalam memompa darah dengan gejala seperti cepat lelah dan sesak nafas. Sementara cardiac arrest terjadi saat jantung berhenti mendadak dan tidak memompa sama sekali, sehingga kondisi ini darurat dan butuh penanganan cepat seperti CPR. Intinya nih teman berdua ya, gagal jantung itu pompa melemah, sedangkan henti jantung pompanya itu berhenti. Sampai sini kamu udah paham kan teman berdua?
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

Kamu masih dengerin 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2 tentunya di Jaga Malam kali ini. Kita move ke program berikutnya yaitu Curhat Kamu teman Pro 2 ya. Di sini kita bakal berbagi cerita, mungkin yang selalu hadir ya menemani malam teman Pro 2 semuanya dengan berbagai kisah yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, iya gak sih? Malam ini kita akan membahas sebuah perasaan yang mungkin pernah dirasakan sama banyak orang, tetapi gak semua berani untuk mengungkapkannya, iya gak sih? Kira-kira apa nih, perasaan yang seperti apakah? Sebuah perasaan yang tumbuh perlahan, mengisi hari-hari namun hanya disimpan dalam hati. Ya, malam ini teman Pro 2 kita akan membahas tentang mencintai dalam diam. Aduh, sakit gak sih teman-teman? Gak semua cinta dimulai dengan pernyataan. Ada cinta yang hanya hadir dalam bentuk perhatian sederhana. Menanyakan kabar diam-diam, merasa senang saat melihatnya bahagia, atau diam-diam mendoakan yang terbaik untuk seseorang tanpa pernah diketahui olehnya. Mencintai dalam diam seringkali menjadi pilihan ketika seseorang merasa belum siap mengungkapkan perasaan. Takut kehilangan hubungan yang sudah ada, atau bahkan sadar bahwa perasaannya mungkin tidak akan terbalas. Meski terdengar sederhana, teman Pro 2 ya, menyimpan perasaan dalam waktu yang lama tentu bukan hal yang mudah. Ada banyak cerita, ada banyak harapan, ada banyak pertanyaan yang hanya menjadi percakapan dengan diri sendiri aja gitu. Lalu sebenarnya kenapa seseorang bisa memilih mencintai dalam diam dibandingkan mengungkapkan apa yang dirasakannya? Kira-kira teman Pro 2 yang pernah merasakan hal ini apakah punya jawabannya? Atau mungkin sampai sekarang masih bingung gitu. Kita bahas lebih lanjut setelah ini ya, di segmen berikutnya. Tetap di Curhat Kamu Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, bareng aku GG. So stay tune terus teman Pro 2.

0: Kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

perasaannya sendiri, ya gak sih? Ada yang takut ditolak, ada yang khawatir hubungan pertemanan menjadi canggung, dan ada pula yang ngerasa kayak belum pantas aja untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita. Terkadang seseorang merasa lebih nyaman menikmati perasaan itu dari kejauhan. Baginya, melihat orang yang disukai tersenyum atau bahkan mungkin bahagia sudah cukup membuat hati ikut merasa senang. Namun di sisi lain, mencintai dalam diam juga sering menghadirkan banyak tanda tanya gitu. Kita gak pernah benar-benar tahu apa yang dirasakan orang tersebut terhadap kita. Dan akibatnya, berbagai kemungkinan terus berputar di dalam pikiran. Ya, meskipun seperti itu gitu ya, banyak orang yang tetap memilih diam karena menganggap menjaga hubungan yang ada lebih penting daripada mengambil resiko kehilangan semuanya. Tapi teman Pro 2, mencintai dalam diam tidak selalu tentang kesedihan. Ada pelajaran berharga yang sering kali lahir dari perasaan yang gak pernah terucapkan ini. Apa saja kira-kira pelajaran itu, kita lanjut di segmen berikutnya ya teman Pro 2. So stay tune terus.

0: Oh my love. Enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chart Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhits minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Masih di curhat kamu teman Produa, kita lanjutin lagi pembahasan tentang mencintai dalam diam. Mencintai dalam diam mengajarkan banyak hal tentang ketulusan teman Produa. Saat tidak ada status, tidak ada kepastian, dan tidak ada balasan yang diharapkan, seseorang belajar memberi tanpa menuntut apapun sebagai imbalan. Perasaan itu juga mengajarkan kesabaran. Gak semua hal dalam hidup bisa kita miliki hanya karena kita menginginkannya. Kadang kita harus menerima bahwa seseorang bisa menjadi bagian dari cerita hidup kita tanpa harus menjadi milik kita. Iya gak? Selain itu, mencintai dalam diam juga membuat kita lebih mengenal diri sendiri. Kita belajar memahami apa yang benar-benar kita cari dalam sebuah hubungan dan bagaimana cara mengelola harapan agar tidak berubah menjadi kekecewaan yang berlebihan. Ya, meskipun terkadang menyakitkan, pengalaman tersebut seringkali menjadi bagian dari proses pendewasaan seseorang dalam memahami arti cinta yang sesungguhnya, teman Produa. Lalu sebenarnya gimana kalau perasaan itu terus bertahan? Haruskah tetap disimpan atau justru diungkapkan? Mungkin kita sama-sama jawab di segmen terakhir nanti ya teman Produa. So stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di 105,4 FM Produa RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: banjir merendam ratusan rumah, pasar tradisional, jalan utama hingga menyebabkan bangunan roboh. BNPB mencatat 18 orang meninggal dan ratusan warga mengungsi.
1: Kasiannya para korban itu, aku turut sedih deh.
2: Tapi bencana itu kan gak akan terjadi kalau kita peduli terhadap sampah.
1: Loh, kan ada petugas yang nanganin hal itu kan?
2: Iya, tapi pencegahan bisa dilakukan kan, mulai dari hal kecil dan diri sendiri. Caranya dengan melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Sistem manajemen sampah yang dimulai dari penghasil sampah. Misal, rumah tangga, kantor, sekolah, dengan menerapkan 3R.
1: Oh, pasti reduce, reuse, dan recycle kan? Aku juga sering dengar tentang pembuatan tebu modern dan bank sampah sih.
2: Nah, itu kamu tahu. Eh, kamu mau kemana?
3: Mau memilah sampah di rumahku. Bentar ya.
4: Nangun Satkerti Loke Bali.
2: Yuk, peduli sampah sekarang juga demi tercapainya Nangun Satkerti Loka Bali menuju Bali era baru.
5: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
6: Pro 2 FM.

Ketika kita mencintai dalam diam itu, sering muncul pertanyaan besar, teman Pro 2. Apakah perasaan ini sebaiknya diungkapkan atau cukup disimpan aja ya? Bingung sendiri tuh. Jawabannya tentu berbeda-beda untuk setiap orang. Kamu-kamu juga pasti punya jawabannya sendiri, teman Pro 2. Kalau perasaan itu terus mengganggu pikiran dan membuat kita sulit melangkah maju, mungkin mengungkapkannya bisa menjadi cara untuk mendapatkan kejelasan, ya gak sih? Bukan semata-mata untuk mendapat balasan aja, tetapi agar hati tidak terus hidup dalam tanda tanya, teman Pro 2. Karena capek tahu, bingung sendiri tuh, aduh, gimana cara handle-nya gitu kan. Tapi jika situasinya tidak memungkinkan juga, belajar menerima dan merelakan juga merupakan bentuk keberanian juga sih sebenarnya. Nggak semua cinta harus berakhir dengan kebersamaan. Kadang cinta hadir untuk mengajarkan sesuatu sebelum akhirnya melepaskan. Yang terpenting, jangan sampai kita kehilangan diri sendiri karena terlalu lama menunggu sesuatu yang belum tentu datang. Jadi tetaplah menghargai diri sendiri dan terus menjalani hidup dengan baik, teman Pro 2. Mencintai dalam dia memang nggak mudah. Ada banyak kata yang tertahan, banyak harapan yang disimpan, dan banyak perasaan yang hanya menjadi rahasia hati aja gitu. Hanya aku dan Tuhan yang tahu, asik. Tapi apapun akhirnya nanti, perasaan yang tulus gak pernah sia-sia kok. Karena dari sana kita belajar tentang kesabaran, ketulusan, dan keberanian untuk menerima kenyataan. Itu dia teman Pro 2, curhat kamu jaga malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Dan gak kerasa kita udah di segmen akhir ya. Terima kasih buat kamu yang udah berbagi waktunya bersama aku di sini, tentunya dari tadi jam 7 malam sampai sekarang hampir jam 11 ya. Dan seperti biasa, jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, karena sehabis ini sampai jam 12 malam nanti aku bakal puterin lagu-lagu hits favorit kamu untuk menemani kamu overthinking mungkin. Menemani kamu mempertimbangkan apakah sebaiknya mengungkapkan atau ditahan saja. Ayo. Tenang aja, aku masih punya playlist lagu sampai kamu tertidur lelap nanti teman Pro 2 jam 12. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. It's a story of an open book.

Pengen beli perhiasan biar makin kece dan nyentrik, tapi bingung dan kurang yakin, apakah perhiasan emas yang kita beli itu original atau tiruan? Ada beberapa cara untuk membedakan emas asli dan emas palsu. 1. Uji berat. Emas asli lebih berat. Jika kamu punya perhiasan emas, coba timbang. Bandingkan dengan berat yang biasanya. Kalau terasa lebih ringan, bisa jadi itu palsu. Uji magnet. Coba dekatkan perhiasan kamu dengan magnet. Emas asli tidak akan tertarik. Jadi kalau perhiasan kamu lengket, itu pertanda bukan emas asli. Uji asam. Pakai asam uji emas yang bisa kamu beli di toko perhiasan. Teteskan sedikit asam ke permukaan emas. Kalau warnanya tetap sama, berarti emasmu asli. Tapi kalau berubah, hati-hati, itu mungkin palsu. Uji gores. Goreskan perhiasanmu di permukaan keramik. Emas asli akan meninggalkan jejak berwarna emas, sedangkan yang palsu biasanya meninggalkan warna lain. Periksa cap atau stempel. Lihat di perhiasan kamu ada cap atau stempelnya enggak? Emas asli biasanya ada tanda kadar seperti 14K, 18K, atau 24K. Uji air. Coba jatuhkan perhiasanmu ke dalam air. Emas asli biasanya tidak akan tenggelam sepenuhnya karena densitasnya. Kalau bisa tenggelam, itu tanda bahwa mungkin itu bukan emas asli. Kalau mau lebih yakin, bawa aja perhiasan kamu ke ahli atau laboratorium pengujian logam untuk cek keasliannya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Bubble Man versus Machine, dan masih

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produa FM Siar Aja. Teman terbaik kamu.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Because I split them all.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano.

Takdir memang tidak bisa dihindari. Meskipun kita terus berlari dan bersembunyi, tapi pada akhirnya takdir tetap akan bisa menemukan kita. Takdir bukan untuk dihindari, tapi harus dihadapi. Setiap orang terlahir dengan membawa takdirnya masing-masing. Meskipun takdir itu tidak bisa diubah, tapi dengan semangat dan tekad yang kuat, nasib seseorang masih bisa diubah. Jangan takut atau berlari dari takdir dan kenyataan, tapi hadapilah dengan berani dan gagah, karena hidup ini adalah sebuah perjuangan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, balik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Dalam suatu perjalanan hidup, cita-cita terbesar adalah menuju kesempurnaan kehidupan. Ada kalanya kita mesti berjuang serta belajar menyikapi segala rahasia kehidupan. Perjalanan menuju kesempurnaan adalah proses yang menentukan setiap tapak langkah kita. Setiap hembusan nafas, detik jantung dari siang menuju malam, semua menuju titik yang sama, yaitu kesempurnaan. Setiap insan mempunyai hak yang sama atas waktu, tidak ada seorang pun melebihi dari yang lain. Namun, tak jarang setiap kita berbeda dalam menentukan sikapnya. Ada yang berjuang untuk melaluinya dengan membunuh waktu. Tidak pula sedikit yang merasakan sempitnya kesempatan yang dia dapatkan. Jika ada yang bertanya, apa rahasia terbesar dalam hidup ini? Rahasianya adalah melewati hari ini dengan penuh makna. Makna tentang cinta, ilmu, dan iman. Dengan cinta, hidup menjadi indah. Dengan ilmu, hidup menjadi mudah. Dan dengan iman, hidup menjadi terarah. Maka dari itu, tetaplah semangat dalam menjalani hidup.

Om Swastiastu. Bapak Ibu, saudara-saudara Mas Dharma pendengar yang berbahagia. Astungkara puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ide Sang Yang Widiwasa. Karena tentunya atas rahmat karunia serta anugerahnya, kembali kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Dharma. Tentunya atas asung kertuar nugrah Ide Sang Yang Widiwasa juga, semoga Bapak Ibu saudara-saudara pendengar yang saya hormati, saya jumpai dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara-saudara umat sedharma sekalian untuk merenung sejenak, memahami, menghayati, serta mengamalkannya tentang ayat, tentang sabda-sabda Tuhan yang tertuang dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 4 sloka 12 yang berbunyi, "Kon kesantara

What the Akoramaja. Artinya, orang di dunia ini menginginkan sukses dalam kegiatan yang dimaksudkan untuk membuahkan hasil. Karena itu, mereka menyembah para dewa. Tentu saja, manusia cepat mendapat hasil dari pekerjaan yang dimaksudkan untuk membuahkan hasil di dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara umat sedharma yang budiman, jika sebuah pohon tumbang, maka tumbanglah dia, maka matilah dia. Tidak pernah sedikit pun terpikir bagaimana perjuangan hidupnya. Mungkin itu adalah bagian dari takdirnya, atau mungkin salah dalam memperjuangkan hidupnya. Takdir dan nasib sering mengurai hidup tanpa pilih kasih. Perjuangan hidup kita adalah nasib, sedangkan takdir adalah kunci yang tidak bisa diganti. Ujung dari sebuah keberhasilan adalah kesuksesan. Kesuksesan sering diukur dari material. Maka ketika orang berhasil secara materi, maka dialah dibilang orang sukses. Padahal Hindu mengajarkan tentang kesuksesan adalah moksartam jagat cita, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka tidaklah salah ketika Sri Krishna mengatakan tentang bagi siapapun yang menyembah para dewa, maka mereka akan cepat mencapai kesuksesan material. Karena pada hakikatnya, para dewa adalah maha pengasih, maha pemurah, maha pemberi. Tapi ingatlah, material bukanlah ukuran jagat dita atau kebahagiaan di dunia. Ketika di situ belum ada rasa syukur dan keikhlasan. Selanjutnya, ketika kita menyembah para dewa, maka nanti ketika kita kembali ke alam sana, kita juga hanya akan sampai di alam para dewa. Maka oleh karena itu, maksud Sri Krishna di sini adalah janganlah menyembah atau memuja para dewa, tetapi hormati para dewa itu, doakanlah para dewa itu agar sama-sama bisa mencapai tempat yang maha suci, yaitu tempat atau alam Brahman itu sendiri. Sembahlah, pujalah hanya kepada Brahman atau Hyang Widiwase, agar seluruh alam semesta beserta isinya ini, termasuk seluruh para dewa, para bhakta, dan seluruh semesta alam ini diberkati dan diberikan jalan untuk menyatu kepadanya atau moksa. Sembahlah, pujalah hanya kepada Brahman atau Hyang Widiwase, maka yakinlah kita akan sampai kembali ke alamnya. Demikianlah maksud Sri Krishna dalam sloka ini, mengajarkan kepada kita semua untuk memuja yang satu itu, yaitu Brahman yang maha agung dan maha kuasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara umat sedharma pendengar yang budiman, demikianlah renungan kita saat ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Saya akhiri dengan mengaturkan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi.

Teman Pro 2, programa 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital, akan segera turun dari udara. Aku GG yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program 2 Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Kusadi, Pro 2 RRI Singaraja, tempat terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: boost, boost, I boost.
1: Cuaca buruk tidak dapat dihindari. Demikian juga masalah dalam kehidupan. Manusia tidak mungkin bisa lari dari masalah. Karena hidup bukanlah pelarian, tetapi hidup adalah perjalanan. Masalah tidak akan menghancurkan kita jika kita bisa menanggapinya dengan benar. Segala masalah pasti akan berakhir. Seperti pepatah mengatakan, tak ada pesta yang tak berakhir. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar mengontrol mood, emosi, dan reaksi kita terhadap masalah yang menghampiri.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

dunia digital yang semakin maju, sistem judi online telah menjadi sebuah fenomena yang mengkhawatirkan. Bagaimana sebenarnya sistem judi online ini berhasil membodohi para pemainnya? Pertama-tama, sistem judi online menggunakan berbagai strategi psikologis dan desain yang dirancang secara khusus untuk menarik perhatian dan memikat para pemain. Mereka menciptakan antarmuka yang menarik dan menampilkan iming-iming kemenangan besar untuk menarik minat para pemain. Selain itu, sistem judi online juga menggunakan algoritme yang diprogram secara cerdas untuk memastikan bahwa para pemain terus terjebak dalam lingkaran perjudian. Mereka menggunakan data dan analisis untuk menyesuaikan permainan agar para pemain terus bermain tanpa menyadari risiko yang sebenarnya. Akibatnya, para pemain seringkali terjebak dalam lingkaran perjudian yang merugikan dan sulit untuk keluar. Mereka terus-menerus tergoda untuk bermain lagi demi harapan kemenangan besar, tanpa menyadari bahwa mereka sebenarnya telah dibodohi oleh sistem judi online yang tidak bertanggung jawab.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti.
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Kresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Dalam Satkerti Loke Bali.
5: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Om Swastiastu. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, khususnya umat sedharma dimanapun berada. Di dalam kitab suci Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 75 menyebutkan sebagai berikut.

0: yang mempunyai arti bahwa ia yang mendengar bahwa salah seorang keluarga yang tinggal jauh meninggal dunia. Sebelum 10 hari berselangnya, ia akan cuntaka hanya selama hari-hari dan malam-malam, mengendapkan 10 hari itu saja.
1: Umat Sedharma yang kami hormati, artinya perhitungan cuntaka tetap berpatokan pada hari kematian, bukan pada hari seseorang menerima berita tersebut. Misalnya, apabila seseorang mendengar kabar kematian pada hari ketiga setelah kematian terjadi, maka ia hanya menjalani cuntaka selama 7 hari, sehingga jumlah keseluruhannya tetap genap 10 hari sejak hari kematian. Jika ia baru mendengar pada hari ketujuh, maka ia hanya menjalani cuntaka selama 3 hari lagi. Dengan demikian, frase hari-hari dan malam-malam menggenapkan 10 hari itu saja menegaskan bahwa masa cuntaka yang dijalani hanyalah waktu yang tersisa sampai genap 10 hari. Secara filosofis, ketentuan ini menunjukkan bahwa ajaran Dharma memiliki sifat realistis dan mempertimbangkan kondisi sosial manusia. Pada masa ketika komunikasi masih terbatas dan jarak geografis menjadi hambatan, tidak semua anggota keluarga dapat segera mengetahui peristiwa kematian. Oleh karena itu, aturan ini memberikan kelonggaran tanpa menghilangkan prinsip dasar bahwa 10 hari pertama merupakan masa penting dalam proses ritual dan spiritual setelah kematian. Masa tersebut dipandang sebagai periode yang sakral bagi keluarga untuk melakukan penyesuaian batin, menghormati orang yang meninggal, serta menjaga kesucian diri sebelum kembali menjalankan aktivitas ritual secara normal. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya, dan sebelum kami undur diri, kami memohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata kami haturkan para mesantih.

0: FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Sama Pro 2, berita pertama. Peringatan Bulan Bung Karno tahun 2026 di Kabupaten Buleleng dimanfaatkan sebagai momentum untuk menghidupkan kembali nilai-nilai kebangsaan, Pancasila, dan semangat Trisakti yang diwariskan Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng, Dr. Nyoman Widiarte, yang mengatakan bahwa Bulan Bung Karno memiliki makna historis dan emosional bagi masyarakat Buleleng yang mengingat Ibunda Bung Karno, Nyoman Rai Srimen, berasal dari Buleleng. Dan melalui berbagai kegiatan yang digelar sepanjang Juni, pemerintah daerah juga berupaya menginternalisasi nilai-nilai perjuangan Bung Karno kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Dan menurutnya, tema Bulan Bung Karno ke-8 tahun 2026 menjadi simbol upaya menghidupkan kembali semangat perjuangan, nasionalisme, gotong royong, serta penguatan karakter bangsa di tengah tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Pemerintah Kabupaten Buleleng juga menggandeng berbagai elemen masyarakat melalui platform kerukunan dan umat beragama, forum pembaruran atau pembauran kebangsaan, sekolah, hingga organisasi kemasyarakatan untuk terus juga menanamkan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Taman Pro 2, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Buleleng terus juga memperkuat pendidikan politik bagi generasi muda melalui program pendidikan pemilih pemula. Dan upaya ini juga dilakukan untuk mempersiapkan calon pemilih cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam menghadapi pemilu mendatang. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Buleleng, Putu Arya Suwarnata, yang mengatakan bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan arah demokrasi. Karena itu, pemahaman politik yang positif perlu ditanamkan sejak dini agar pemilih pemula tidak hanya menggunakan hak pilihnya, tetapi juga memahami pentingnya partisipasi politik. Dan menurutnya, melalui pendidikan pemilih pemula, KPU berupaya membekali generasi muda dengan pengetahuan tentang demokrasi dan kepemiluan. Dan selain meningkatkan partisipasi pemilih, program tersebut juga bertujuan untuk membentuk karakter pemilih yang cerdas sehingga mampu menentukan pilihan secara nasional dan juga bertanggung jawab saat pemilu berlangsung. Dan dia lebih lanjut juga mengajak seluruh pemuda yang telah atau akan memasuki usia 17 tahun untuk berperan aktif dalam setiap proses demokrasi. Dan menurutnya, keterlibatan generasi muda sangat penting karena mereka merupakan kelompok pemilih yang jumlahnya besar dan memiliki pengaruh signifikan terhadap masa depan daerah maupun bangsa. Demikian Info Pro 2, aku Gusadi, selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adela. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

terus Pro 2 FM Singaraja.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi ini. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat. Turning it up enough. With the bass playing.
1: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
3: Spada!
0: Welcome to Spada.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singa Raja Bali 105,4 Pro 2 RR Singa Raja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2 dan kembali lagi bareng gue Sedia pastinya untuk di Spada. Dan sekarang edisi hari Selasa ya, tanggal 9 Juni 2026. Nemenin kamu yang pastinya sampai nanti jam 10 pagi dengan informasi yang banyak banget ya guys. Tapi gue Sedia mau bangunin kamu dulu karena ada hal yang harus kamu ingat. Waduh, bukan ingat karena peringatan apa nih guys, bukan. Tapi karena gue Sedia hanya ingin merasa apa ya, mengingatkan kamu untuk selalu berterima kasih kepada orang-orang baik di sekitar kamu. Jangan lupa gitu ya. Misalnya ada yang kamu minta istilahnya minta tolongin hari ini, jangan lupa nanti untuk mengucapkan terima kasih gitu ya. Ya terutama terima kasih kepada Yang Maha Kuasa, Tuhan ya. Kemudian orang tua kamu yang selalu merawat kamu sampai saat ini gitu ya. Atau mungkin juga orang yang tercinta gitu ya. Jangan lupa untuk selalu mengucapkan terima kasih. Karena kalau misalnya kita selalu bersyukur, kita selalu bilang terima kasih, kita berarti menghargai pemberian dari seseorang gitu guys. Dan yang mungkin kamu bisa membalasnya dengan hal yang lebih positif, atau mungkin juga berkali-kali lipat dari hal yang orang lain kasih buat kamu, termasuk orang yang terdekat atau orang tua. Bahkan kita aja apa ya, istilahnya berterima kasih itu harus apa ya, ikhlas gitu. Ikhlas adalah salah satu caranya ya. Tapi kalau misalnya kamu ingin menghargai orang lain, kamu pasti akan lebih memberikan orang lain itu sesuatu hal yang daripada hal yang kamu yang pernah dikasih sama orang lain gitu guys. Jadi ingin tahu sih sebenarnya gimana sih cara kamu menghargai pemberian dari seseorang teman Radio. Karena kalau misalnya kita pernah dibantu oleh orang lain, pernah diberikan sesuatu oleh orang lain, pastinya kita suatu saat nanti merasa berhutang gitu ya. Walaupun itu gak hutang gitu, tapi kita merasa berhutang gitu guys. Kira-kira cara kamu untuk menghargai pemberian seseorang itu bagaimana? Apakah kamu balasnya lebih besar lagi, atau kamu itu hanya mengucapkan terima kasih karena pemberian, atau apa gitu ya. Mungkin bisa sharing bareng Sandi yang pastinya di Sarba Gita. Langsung aja di WhatsApp 081-1399-1054, di Facebook, Instagram, dan juga di TikTok RRI_Sigaraja. Dan jangan lupa untuk di aplikasi kita RRI Digital. Gak usah ditunggu yang pastinya di Sarba Gita sampai nanti di jam 7 pagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM.

0: Oke, sudah ada Aji. Selamat pagi Kak Adi. Kalau aku berterima kasih, biasanya aku memberikan sesuatu yang dia suka. Kalau misalnya teman aku bantuin aku biasanya suatu saat nanti akan memberikan dia sesuatu yang dia suka. Apapun itu, aku berusaha sih untuk kasih dia yang dia suka gitu. Oke, berarti membalasnya dengan cara memberikan apa yang dia suka gitu ya. Oke, okay. Ya salah satu cara yang bagus juga sih sebenarnya gitu ya. Ya mencari keinginan atau mungkin juga mencari apa yang dia suka, orang yang sudah membantu kamu gitu. Menghargai banget jadinya ya. Karena kalau sesuatu hal yang dia suka pasti diterima, gak mungkin enggak gitu. Biasanya sih begitu gitu ya. Thank you Kak Haji. Ternyata memberikan sesuatu hal yang dia suka, atau istilahnya orang lain yang membantu kamu itu suka, itu cara yang ampuh untuk menghargai seseorang.
1: Ayale.

0: ada bapak-bapak yang ditegur merokok di halte depan.
1: Iyalah, di sana kan banyak anak-anak, wajarlah ditegur. Asap rokok itu bahaya, apalagi kalau sampai dihirup anak-anak. Kandungan asap nikotin bisa ngerusak sistem pernafasan dan banyak dampak buruk lainnya.
0: Untung aku langsung pergi itu tadi.
1: Nah, pinter. Kamu jangan jadi perokok ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Pak Edward, dan ternyata kalau kita lihat dari sisi lain ya, Kak Desi ada bilang kalau aku sih cara membahagiakan atau menghargai dengan cara mengucapkan terima kasih, terus juga selalu berkomunikasi dengan baik. Karena kalau misalnya aku memang tidak memiliki apapun, tapi posisinya aku kalau misalnya memberikan kadang-kadang tidak diterima. So kalau misalnya di posisi menghargai seseorang bukan hanya membalasnya dengan apa yang kita miliki atau sesuatu hal yang kita kasih, tapi menghargai teman dengan cara ada selalu buat teman-teman aku yang selalu membantu, bisa menghargai dia. Karena kalau misalnya aku memberikan sesuatu, kadang-kadang dia tolak dan kadang-kadang juga merasa tidak enak dan tidak mau pernah menerima apapun dari aku gitu. Jadi Kak Desi punya pengalaman seperti itu ya. Istilahnya dia pernah dibantu sama teman dan akhirnya dia membalas dengan cara yang lain, memberikan sesuatu tapi ditolak, kayak seperti tidak berasa saudara gitu ya. Waduh, jadi selama ini hanya menghargai aja gitu guys. Wah, ada ya cara yang seperti itu ya. Dan kebanyakan Gus Edi juga seperti itu, mendapat teman-teman yang luar biasa, mempunyai circle yang bagus juga. Setiap kita minta tolong, terus habis itu kita ingin membalas ya dengan mungkin memberikan uang atau mungkin juga memberikan sesuatu, malah ditolak. Kayak berasa gak saudara aja, kayak sama siapa aja kayak gitu ya. Tapi dengan cara kita menghargai, dengan cara kita care, itu menjawab segala cara untuk kita mau menghargai seseorang yang kita sudah bantu guys. Ya begitulah orang-orang baik sekitar kita. So sangat bersyukur masih ada orang-orang baik, masih ada yang bisa membantu kita sampai saat ini teman-teman berdua.

0: outfit udah bagus. Pasti pengen banget dong yang namanya foto OOTD. Yuhu, outfit of the day. OOTD berhubungan sama pakaian atau gaya apa yang dikenakan hari ini. Singkatannya, nunjukin ke orang lain apa yang sedang dikenakan. OOTD, istilah yang biasa digunakan di konteks fashion blogging. Jadi, outfit itu sesuatu yang dipakai buat nutupin tubuh, kayak baju, celana, rok, ikat pinggang, topi, kacamata, sepatu, dan masih banyak lagi. Populernya penggunaan istilah OOTD itu adalah foto aktual dan terkini yang diposting di media sosial kayak Instagram. OOTD itu juga salah satu bahasa fashion yang kekinian.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singaraja. Spada.

Salam sama berdua buat kamu yang selalu menghargai orang lain, yang selalu juga dihargai. Bersyukur sama berdua karena masih bisa didekatkan dengan orang-orang yang baik, masih didekatkan juga yang orang yang saling menghargai kita. So juga selalu bersyukur, jangan lupa mengucapkan selalu terima kasih. Jika melakukan kesalahan jangan lupa bilang maaf, dan yang pastinya juga selalu menghargai orang yang ada di sekitar kamu, siapapun itu teman-teman berdua, entah itu berjasa atau enggak buat kamu. Yang pastinya siapapun yang kamu temui, kamu harus menghargai dia, karena dengan cara berawal kamu menghargai seseorang, kamu suatu saat nanti pasti akan dihargai juga, gitu guys, entah sama siapapun. Oke, itu dia pesannya gue tadi, cuma buat kamu teman-teman berdua, semoga kamu selalu dihargai dan selalu bahagia juga, karena menghargai seseorang bisa membuat kamu hidup lebih tenang dan nyaman di dunia ini.

0: Sebatang Kara, Nobody's Boy merupakan sebuah novel Prancis tahun 1878 yang ditulis oleh Hector Malot. Novel klasik ini menceritakan sebuah kisah menarik tentang Remy, seorang yatim piatu yang dipekerjakan sebagai penghibur jalanan keliling ketika orang tua angkatnya jatuh pada masa-masa sulit. Novel ini mengikuti berbagai peristiwa dan lika-liku kehidupan Remy yang akan mengaduk-aduk emosi pembaca. Buku Sebatang Kara, karya Hector Malot, menceritakan tentang seorang anak yang dilahirkan dari keluarga kaya raya, tetapi dibesarkan oleh petani miskin. Dikisahkan, ketika masih bayi, Remy diculik dan ditinggalkan di sebuah jalanan di Perancis. Seorang pemotong batu yang miskin mengangkatnya sebagai anak, tetapi menjualnya kepada Signor Vitalis, pemusik jalanan yang membawa Remy berkelana bersama rombongan pertunjukannya yang terdiri atas anjing-anjing dan seekor kera. Dari Signor Vitalislah Remy belajar bermain musik, dan orang tua ini menjadi pengganti sosok ayah baginya. Berbagai peristiwa dialaminya, kehilangan orang yang disayangi, menemukan sahabat sejati, dan yang terutama harapan untuk menemukan kembali orang tua kandungnya. Selain kisahnya yang indah, novel ini juga memberi pembaca gambaran sekilas tentang kehidupan seniman Rosso selama akhir abad ke-19 di pedesaan Italia dan bagian lain Eropa. Pembaca juga akan diajak untuk menikmati suasana Paris pada tahun-tahun tersebut. Buku ini merupakan karya masterpiece klasik tentang keberanian, integritas, dan kesetiaan. Perjalanan panjang seorang anak dalam mengatasi kehidupan di jalanan. Buku berjudul Sebatang Kara, Nobody's Boy, karya Hector Malot, terbit tahun 2021, terdiri dari 384 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja. Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Saya Ikomang Sukaratajana, Korpodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Olahraga dan Kesehatan Undiksa. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI sekali.

0: ada mase.
1: Emang boleh sespada itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Oke, kita ngobrol di jam 7 pagi. Ada yang viral-viral buat kamu. Dan ternyata ada yang viral dari Jepang nih. Ada warga negara Indonesia yang ternyata lagi tinggal di Jepang. Posisinya dia terkagum-kagum dengan cara kerja dari pemerintah Jepang, guys. Bukan kenapa-napa ya. Tapi ini kayaknya perlu kita tahu. Dan juga mungkin jadi pengalaman juga buat kita dari kakak ini, guys. Nah, ada seorang perempuan yang bagiin pengalaman saat nyaksiin sebuah galian Jepang yang ternyata dapat diselesaikan dalam waktu 10 jam. 10 jam nyelesain galian itu cepat banget sih, guys. Ya, dan yang merekam proses pekerjaan galian di pinggir jalan raya saat pukul 11 malam dan keesokan harinya pada saat dia bangun tidur dia lewatin jalan yang sama, itu udah selesai. Jadi kayak secepat itu dia terkagum-kagum gitu, guys. Dan akhirnya dibawa ke di upload di medsos dan itu bikin viral, guys. Dan dari unggahannya si perempuan ini juga langsung terkesan dengan kinerja para pekerja dan dia mengapresiasi kondisi bekas galian yang sudah bersih dan rapi dan mengundang komentar dari netizen juga sih, guys. Ada yang bilang beda ya sama di Konoha. Kemudian ada yang bilang beda kelas pokoknya ya. Dan istilahnya banyak yang juga membanding-bandingkan gitulah ya, teman-teman dua. So ini sebenarnya bukan jadi perbandingan tapi bagaimana menjadi pembelajaran sebenarnya buat kita. Ternyata apapun yang bisa kita lakukan secara cepat dan yang pastinya tepat juga itu bisa dihargai dan membuat orang lain itu terkagum-kagum, guys. So ya, kerja yang benar yang paling penting gitu ya. Di sini yang paling penting adalah bagaimana caranya kita bisa mengefisienkan waktu dan yang pastinya bisa membuat apapun yang kita kerjakan itu menjadi perhatian orang lain dan yang pastinya membawa dampak yang besar juga untuk yang kita, apapun yang kita lakukan gitu, guys. Pokoknya thank you banget informasinya dari kakak ya. Yang udah nginformasiin ternyata bisa loh. Ternyata galian itu bisa diselesaikan dalam waktu 10 jam. Gila, keren banget Jepang.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya gak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RNI Pro 2 Singaraja. Spada.

Ada yang viral lagi nih teman berdua, dan ini dari Persija Jakarta. Karena gak disangka-sangka guys, ya pelatih timnas Indonesia dulu, yaitu ya dari Korea, Shin Tae-yong akhirnya kembali lagi ke Indonesia. Cuma bukan di timnas, tapi di Persija guys. Waduh, viral dong ya. Pastinya viral banget. Dan Persija Jakarta juga ngejutin publik dengan khususnya untuk penggemar Jakarta atau Persija Jakarta yang ngumumin Shin Tae-yong ya sebagai pelatih baru. Dan yang pastinya Shin Tae-yong juga akan menukangi Macan Kemayoran atau Persija dengan kontrak 3 tahun guys. Dan sudah gak asing lagi di telinga pencinta sepak bola tanah air yang pastinya teman berdua ya. Dan semoga aja maju gitu teman berdua, lebih baik daripada sebelumnya. Dan pastinya ini udah dikonfirmasi langsung untuk menjadi pelatih baru per tahun ini guys. Gila, gimana gak viral gitu ya. Karena kemarin kepergian Shin Tae-yong itu sangat menyedihkan banget gitu untuk kita ya, pencinta bola Indonesia. Dan sekarang kembali lagi ke Indonesia, cuma posisinya bukan melatih timnas, tapi melatih salah satu tim di Indonesia gitu. Yang penting balik deh. Kita aja udah seneng gitu ya.

0: Duh, Pak, tolong matikan rokoknya dong. Asap rokoknya bikin ibu batuk. Ibu kan hamil.
1: Ah, ibu ini cerewet sekali. Nanti kalau rokoknya sudah habis, ya pasti Bapak matikan lah.
2: Maaf Bapak Ibu, bayi Bapak Ibu lahir prematur.
0: Hah? Tuh,
1: apa?
0: Gara-gara Bapak.
3: Paparan asap rokok bisa menyebabkan bayi lahir prematur, berat badan rendah, hingga gangguan kesehatan serius lainnya. Setiap hembusan udara segar penting bagi kesehatan ibu hamil dan calon bayi. Jadi, jangan merokok di hadapan ibu hamil ya.
4: Produa FM, teman terbaik kamu.
5: 105,4 Produa FM Singaraja.

Oke, nomor 2 dan ada yang viral lagi dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yaitu Susi Pujastuti, guys. Yang bagian momen dia ngajak cucunya untuk mencoba permainan yang lebih apa ya, lebih asli Indonesia gitu ya. Anak-anak zaman sekarang itu kan, aduh, permainannya udah di apa ya, di gadget semua gitu ya. Kebanyak udah lupa sama permainan tradisional. Tapi kalau ibu Susi beda nih cara ngedidik cucunya, yaitu dengan cara mengajarkan permainan tradisional gitu untuk ke cucunya, guys. Dan ini viral gara-gara Bu Susi nunjukin itu, dan yang ditunjukin adalah permainan bekel. Wah, itu asli Indonesia banget sih. Jadi wajar aja gitu nomor 2 ya, kita sangat apa ya, terkagum-kagum melihat seorang Ibu Susi yang memperkenalkan kalau istilahnya budaya Indonesia ke cucunya gitu. Jadi kita harus juga seperti itu ya. Misalnya kamu punya ponakan, ya udah kamu ajarin permainan tradisional Indonesia yang tanpa gadget gitu, guys. Dan yang pastinya kebanyakan tanpa gadget kan, tahun 90-an, tahun 2000-an itu masih apa ya, mainin banget gitu ya. Contohnya bola bekel, kemudian petak umpet, main apa lagi tuh ya? Slodor misalnya kayak gitu. Itu bisa diajarin gitu, teman, bro. Jadi biar gak punah gitu. Ya istilahnya biar gak kalah juga sama game yang di gadget gitu kan. Karena game itu game yang fisik, yang pastinya itu sangat bagus juga untuk perkembangan si anak gitu. Jadi pas banget ya. Jadi buat teman berdua nih yang muda-muda yang sudah mengalami permainan tahun 90-an, bisa tuh ngajarin ke adiknya atau keponakannya gitu ya, untuk permainan tradisional Indonesia.